0: mewakili Indonesia yang tidak memihak blok. Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS telah dimulai di sejumlah sekolah rakyat. WHO menyatakan wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo sebagai darurat kesehatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali bahwa Indonesia menganut paham politik luar negeri yang tidak memihak blok ataupun negara tertentu atau blok manapun, sehingga Indonesia diterima di berbagai negara. Laporan selengkapnya disampaikan berikut ini oleh reporter kami Sugandi Avandi.
1: Terhormat Bapak Presiden, dengan hormat dilaporkan kepada
2: Presiden Prabowo Subianto. Mengatakan Presiden Korea Selatan pernah meminta agar Indonesia menjadi penghubung dengan Korea Utara sehingga ada dialog. Permintaan pemerintah Korea disampaikan saat lautan Presiden Prabowo Subianto ke Korea Selatan beberapa waktu lalu. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia memiliki sikap tegas, yakni ingin menjadi tetangga yang baik. Sikap politik Indonesia bebas aktif dan tidak memihak blok atau negara tertentu membuat Indonesia diterima di negara manapun. Indonesia memiliki hubungan baik dengan Amerika Serikat, tetapi Indonesia menghormati Tiongkok. Sikap netral Indonesia merupakan warisan dari pendiri bangsa yang harus disyukuri.
3: Negara kita memiliki suatu warisan dari pendiri-pendiri bangsa kita. Warisan itu adalah politik luar negeri yang non-block, non-aligned, yaitu kita tidak ingin bergabung dengan blok pakta militer apapun. Ini yang juga membuat kita bisa diterima di mana-mana. Bahkan kunjungan saya terakhir di Korea Selatan, di Seoul, Presiden Korea Selatan, Presiden Republic of Korea, ya kan, minta kepada saya, bisa enggak saya berkunjung ke Korea Utara untuk membuka semacam dialog. Saya dengan hormat, dengan rela, kalau Yang Mulia minta saya untuk ke Korea Utara, saya akan berangkat.
2: Sementara itu, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia, James Riyadi, memuji kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai memiliki visioner.
4: Untuk sekian kalinya, di mana Kadin itu terkesan bahwa ini seorang presiden yang memiliki visi yang jelas, visi untuk pertahanan ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini. Tapi juga punya visi yang jelas itu yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang.
2: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah Indonesia terus mendorong upaya perdamaian dan meredakan ketegangan. Upaya tidak hanya di kawasan Asia Tenggara, namun juga di belahan dunia lainnya. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ratusan siswa dari 4 kabupaten di Madura mulai mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di sejumlah sekolah rakyat terintegrasi yang ada di Sampang. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
5: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS sekolah rakyat terintegrasi Sampang resmi dibuka pada Jumat 31 Juli 2026 di Desa Sejati, Kecamatan Camplong. Sebanyak 333 siswa dari 4 kabupaten di Madura mengikuti kegiatan yang dijadwalkan berlangsung selama 2 pekan hingga 14 Agustus 2026. Ketua Panitia MPLS Sekolah Rakyat Sampang, Bu Siri, menjelaskan peserta terdiri atas 211 siswa dari Kabupaten Sampang, 30 siswa dari Kabupaten Pamekasan, 47 siswa dari Kabupaten Sumenep, dan 45 siswa dari Kabupaten Bangkalan. Menurutnya, MPLS tujuan mengenalkan lingkungan sekolah sekaligus membantu siswa beradaptasi dengan sistem pendidikan berbasis asrama. Usiri menambahkan, sekolah rakyat memiliki konsep boarding school yang berbeda dengan sekolah reguler. Selain mengikuti pembelajaran umum, siswa juga akan menjalani berbagai aktivitas di asrama, seperti kajian keagamaan, mengaji, pembentukan karakter, dan kegiatan ekstrakurikuler.
6: Jumlah siswa yang mengikuti MPLS ini ada sebanyak total 333 dari 4 kabupaten. Dari Kabupaten Bangkalan, SKP-nya atau tingkat SD-nya sebanyak 15 siswa. SMP itu sebanyak 30 siswa.
5: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Sampang, Denok Sitiawati mengatakan materi MPLS meliputi pengenalan sarana dan prasarana sekolah, kehidupan di asrama, kebiasaan hidup mandiri, penguatan akademik serta pemeriksaan kesehatan, kebugaran, psikotes dan matrikulasi untuk memetakan kompetensi siswa.
7: Jadi coding school di situ ada pengembangan karakter anak yang di karena kita ada di lingkungan Madura, ya tentunya kita akan juga menanamkan nilai-nilai keagamaan melalui aktivitas-aktivitas keagamaan di kurikulum boarding school-nya itu.
5: Denok berharap sekolah rakyat dapat memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Ia menargetkan setiap lulusan memiliki karakter yang kuat, menguasai 3 bahasa asing, memiliki 1 keterampilan sesuai minat dan bakat, serta siap melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja.
0: Pemerintah Kota Gunung Sitoli melakukan penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana untuk mitigasi menghadapi bencana sekaligus sistem tanggap darurat di titik rawan bencana. Indah Febrianti Bululu melaporkan selengkapnya.
8: Dengan meningkatnya kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi berbagai potensi bencana, maka akan terbentuk masyarakat yang lebih tanggap, sigap, dan mampu mengambil langkah-langkah penyelamatan secara cepat dan tepat ketika terjadi keadaan darurat. Demikian diungkapkan Kepala BPBD Kota Gunung Sitoli Adiman Perwira Hareva saat dikonfirmasi RRI terkait sudah terlaksananya sosialisasi penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana RPB tahun 2026 yang berlangsung beberapa waktu yang lalu. Adiman menegaskan dengan kesiapsiagaan masyarakat, berkurang resiko korban jiwa, kerugian harta benda, serta dampak sosial dan ekonomi melalui penerapan langkah-langkah mitigasi yang benar. Karena itu pada penyusunan RPB Kota Gunung Sitoli tahun 2026, ada beberapa indikator yang menjadi perhatian bersama, yakni adanya mitigasi dan pencegahan bencana, membentuk masyarakat yang tangguh akan bencana, membangun budaya sadar akan bencana, dan meningkatkan kesiapsiagaan individu dan keluarga dalam menghadapi situasi darurat.
9: Di

0: itu pada sosialisasi penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana RPB tahun 2026, Wali Kota Gunung Stoli Sohalauli menyampaikan bahwa RPB Kota Gunung Stoli tetap memprioritaskan pengurangan risiko bencana dan memiliki sistem tanggap darurat yang terpadu serta membangun kerjasama lintas sektor dan antar lembaga. Sehingga dokumen RPB Kota Gunung Stoli tahun 2026 harus diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah dengan memuat kebijakan, strategi, serta rencana aksi penanggulangan bencana.
1: Kebijakan seperti rencana aksi dalam menghadapi ancaman bencana dimulai dari pemetaan akar permasalahan, diteruskan dengan perencanaan dan lain sebagainya. Bapak Ibu, saya menegaskan bahwa penanggulangan bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab bersama seluruh organisasi perangkat daerah.
0: Adapun sosialisasi penyusunan rancangan penanggulangan bencana Kota Gunung Stoli dihadiri oleh perangkat daerah, camat sekota Gunung Stoli, sedangkan BPBD Provinsi Sumatera Utara dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menghadiri secara daring. Dari RRI Gunung Stoli, Indah Febrianti Bulola melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur resmi memulai vaksinasi massal rabies 2026 yang didukung oleh pemerintah pusat, Organisasi Kesehatan Hewan Dunia, dan Lembaga Amal Kesehatan Masyarakat Mission Rabies. Berikut laporan selengkapnya Alfred Senge.
3: Jadi pelaksanaan vaksinasi hari ini menandai akan dimulainya pelaksanaan vaksinasi untuk seluruh anjing yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama di Pulau Timur ini, yang didanai operasionalnya oleh International Rabies Task Force Mission Rabies.
4: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memperkuat langkah pengendalian rabies melalui kick-off vaksinasi massal rabies tahun 2026. Aksi ini didukung pemerintah pusat, World Organization for Animal Health, serta Mission Rabies. Program ini menargetkan tercapainya kekebalan kelompok pada populasi anjing sebagai strategi utama memutus rantai penularan rabies di Pulau Timur. Kick-off vaksinasi massal rabies Provinsi Nusa Tenggara Timur digelar di Sotis Hotel Kupang pada Kamis 30 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi penanda dimulainya vaksinasi serentak di 6 kabupaten di Pulau Timur yang masih menjadi wilayah prioritas pengendalian rabies. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mencatat tren penurunan kematian akibat rabies pada tahun 2025, tercatat sebanyak 30 kasus kematian manusia. Sementara hingga Juli 2026 mengalami penurunan menjadi 8 kasus. Meski demikian, wilayah Timur Tengah Utara, Timur Tengah Selatan, dan sejumlah daerah di Pulau Flores masih menjadi kawasan dengan tingkat kerawanan tinggi karena populasi anjing yang besar. Salah satu tantangan pengendalian rabies adalah tingginya angka lalu lintas anjing antar daerah yang berpotensi mempercepat penyebaran virus.
3: Pelaksanaan vaksinasi hari ini menandai akan dimulainya pelaksanaan vaksinasi untuk seluruh anjing yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama di Pulau Timur ini, yang didanai operasionalnya oleh International Rabies Task Force Mission Rabies. Ya, jadi kami harapkan di tahun ini kita dapat memvaksin minimal 160.000 ekor anjing, itu minimal. Tetapi kami harapkan dengan vaksin yang ada sekarang di atas 200.000 dosis ini, kita bisa memvaksin lebih banyak anjing.
4: Sementara Direktur Internasional Rabies Task Force Mission Rabies, Dr. Andre Jeberan, menyatakan tahun ini merupakan tahun ketiga mendukung pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui program vaksinasi massal anjing di Pulau Timur. Setelah berhasil memvaksinasi sekitar 150.000 ekor anjing pada tahun lalu, tahun ini cakupan ditingkatkan menjadi sekitar 160.000 ekor.
5: This is the third year that the International Rabies Task Force, or IRT, will be supporting the NCT government to conduct a mass dog vaccination program here in West Timor.
4: Dukungan vaksinasi disambut pemerintah kabupaten dan kota. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malaka melaporkan tren penurunan kasus rabies berkat peningkatan cakupan vaksinasi. Sementara Kepala Dinas Pertanian Kota Kupang menargetkan vaksinasi terhadap 25 hingga 30 ekor anjing pada tahun ini.
6: Ya, dengan adanya bantuan vaksin dari Mission Rabies, pemerintah provinsi juga pemerintah daerah Kota Malaka sendiri sangat signifikan dan mengalami penurunan yang luar biasa.
7: Untuk Kota Kupang tahun lalu target 20.000, tapi kami melampaui sampai 30.000. Terima kasih. Target tahun ini untuk Kota Kupang sekitar 25-30 ribu ekor.
4: Melalui kolaborasi pemerintah, mitra internasional, dan partisipasi masyarakat, Nusa Tenggara Timur menargetkan Pulau Timur menjadi wilayah prioritas menuju eliminasi rabies sebelum program diperluas ke seluruh wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Cengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerhati budaya Marapu meminta masyarakat Sumba untuk menghormati peradaban budaya dan adat istiadat. Berikut informasinya Jerry Linde.
8: Pemerhati budaya Marapu meminta masyarakat Sumba hormati peradaban budaya dan adat istiadat. Hal tersebut disampaikan pemuda asal Kecamatan Lamboya pada acara kegiatan workshop anggota masyarakat adat dari berbagai wilayah di Kabupaten Sumba Barat yang saat itu mengikuti workshop kebudayaan menghayat kepercayaan Marapu yang mengusung tema Uma Marapu Belis Kehormatan Nilai Luhur Orang Sumba serta Identitas Budaya. Kegiatan tersebut berlangsung di WK Bubak 28 Juli 2006. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan pengukuhan secara budaya terhadap pasangan yang disahkan melalui adat Sumba Barat. Berdasarkan aliran kepercayaan Marapu sebagai bagian dari upaya pelestarian tradisi leluhur, pemerhati budaya dan adat istiadat Jonathan Aguate yang juga merupakan tokoh muda Sumba Barat mengatakan rumah adat dan belis merupakan identitas utama masyarakat Sumba. Menurutnya, kedua unsur tersebut tidak hanya menjadi simbol budaya, tetapi juga menurut mencerminkan kehormatan hubungan manusia dengan alam, leluhur dan kehidupan sosial masyarakat adat yang harus terus dijaga. Dalam wawancara bersama RRI di sela-sela kegiatan, Jonathan menilai masyarakat Sumba Barat saat ini tengah menghadapi krisis nilai peradaban. Ia menyebut masyarakat lebih banyak membanggakan simbol-simbol adat dan mulai melupakan makna serta nilai luhur yang terkandung di balik tradisi tersebut. Padahal menurutnya, pemahaman terhadap nilai adat menjadi dasar penting dalam menjaga marwah budaya Sumba.
9: Kita membanggakan interaksi, kita membanggakan simbol, tapi kita tidak mengerti nilainya. Kalau toh kita mengerti nilainya, nilai itu kita giring sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, itu fakta yang pertama. Lalu fakta yang berikut, saat ini kita sedang melihat masyarakat adat yang mulai bangkit.
8: Ia menjelaskan kondisi tersebut dipengaruhi oleh perjalanan sejarah yang panjang. Banyak tokoh adat yang dahulu menjadi panutan masyarakat berkurang perannya akibat berbagai perubahan sejak masa penjajahan hingga pemerintahan modern. Akibatnya regenerasi kepemimpinan adat tidak berjalan optimal dan lembaga adat mengalami pelemahan sehingga sebagian nilai budaya mulai memudar. Jonathan juga menyinggung perjalanan masyarakat penghayat Marapu yang pada masa lalu harus menyesuaikan identitas keagamaannya dengan kebijakan negara meski secara administrasi memiliki agama resmi. Menurutnya, banyak masyarakat adat yang tetap mempertahankan keyakinan dan nilai-nilai Marapu dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi tersebut turut mempengaruhi keseimbangan kehidupan sosial dan keberlangsungan lembaga adat di tengah masyarakat. Jonathan berharap kebangkitan masyarakat adat dapat terus diperkuat dengan pendampingan, dialog, dan penelitian terhadap nilai-nilai luhur, warisan leluhur. Ia mengajak kepada semua pihak dan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama melestarikan nilai adat agar identitas budaya Sumba Barat tetap terjaga dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Dari Sumba Barat, Jirlende, RRI Sumba terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia mendorong kerjasama ASEAN-Rusia diperkuat untuk membangun ketahanan kawasan di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik. Ana Syarif laporkan selengkapnya.
10: Laporan khusus.
11: Ketidakpastian geopolitik, krisis pangan, perubahan iklim, hingga ancaman kesehatan global menjadi tantangan yang dihadapi negara-negara ASEAN saat ini. Dalam situasi tersebut, Indonesia mendorong agar kerjasama ASEAN dan Rusia tidak hanya berfokus pada hubungan politik. Menteri Luar Negeri Sugiono dalam pertemuan ASEAN-Rusia Post-Ministerial Conference atau PMC menegaskan pentingnya memperkuat community resilience atau ketahanan masyarakat melalui kerjasama ASEAN-Rusia. Ia menyatakan Indonesia mendukung pelaksanaan ASEAN-Rusia Energy Cooperation Work Plan 2026-2030. Kerjasama ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan energi ASEAN sekaligus mempercepat peralihan menuju energi yang lebih berkelanjutan.
10: Karena perdamaian di kawasan kita tidak pernah terjadi secara kebetulan. Perdamaian selalu merupakan hasil dari pilihan yang disadari, komitmen yang berkelanjutan, dan kerjasama yang erat.
11: Ia juga menyatakan Indonesia melihat Rusia sebagai mitra strategis dalam menjaga pasokan gandum dan pupuk. Kerjasama ini dinilai penting di tengah ancaman perubahan iklim yang dapat mengganggu produksi dan pasokan pangan. Kemudian, Indonesia juga mendorong modernisasi pertanian agar sektor pangan di kawasan semakin tangguh menghadapi perubahan iklim. Di bidang kesehatan, Indonesia juga mengusulkan peningkatan kerjasama, antara lain melalui penguatan kapasitas tenaga medis, pertukaran pengetahuan, serta peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi pandemi di masa depan. Sementara itu, dari sisi Rusia, kerjasama dengan ASEAN juga mulai diarahkan pada kepentingan ekonomi yang lebih besar. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, menyebut bahwa perdagangan Rusia dan ASEAN pada tahun 2025 mencapai sekitar 22 miliar dolar Amerika Serikat. Angka tersebut menurutnya masih dapat ditingkatkan hingga 2 kali lipat atau sekitar 44 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2036. Untuk mencapai target tersebut, Rusia melihat sejumlah sektor yang dapat menjadi penggerak kerjasama, di antaranya ekonomi berbasis platform, teknologi, inovasi, kerjasama antariksa, integrasi kepabeanan, hingga konektivitas maritim. Pernyataan Menteri Lavrov menunjukkan bahwa Rusia ingin memperbesar jejak ekonominya di Asia Tenggara.
12: Kami sepakat dalam pertemuan hari ini untuk melanjutkan kerjasama erat di bidang ketahanan pangan dan energi, serta dalam memerangi terorisme dan kejahatan transnasional. Untuk semua bidang tersebut, telah tersedia mekanisme kerja sama antara Rusia dan ASEAN.
11: Dari sisi negara-negara ASEAN, kerjasama dengan Rusia juga dinilai semakin berkembang dan tidak hanya berfokus pada hubungan politik. Hal itu disampaikan oleh delegasi Myanmar yang dipimpin Sekretaris Tetap Kementerian Luar Negeri Myanmar, U Hau Kansung, yang menilai hubungan ASEAN dan Rusia selama lebih dari 3 dekade terus berkembang berdasarkan prinsip saling menghormati serta komitmen terhadap perdamaian, stabilitas, dan pembangunan berkelanjutan di kawasan.
13: We appreciate Russia's continued support for ASEAN centrality and
14: kami menghargai dukungan Rusia yang berkelanjutan terhadap sentralitas ASEAN serta keterlibatan aktifnya. Kami juga menghargai kontribusi Rusia dalam kerjasama di bidang energi, pertanian, ketahanan pangan, produksi pupuk, bioteknologi pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi, serta transformasi digital.
11: Diketahui arah tersebut sudah dibangun dalam KTT Rusia-ASEAN di Kazan, Rusia pada bulan Juni lalu. Pertemuan tersebut menandai 35 tahun hubungan dialog Rusia dengan ASEAN dan menghasilkan deklarasi Kazan serta rencana aksi komprehensif Rusia-ASEAN hingga 2030. Namun, Indonesia tetap menekankan pentingnya prinsip multilateralisme, penghormatan terhadap hukum internasional, dan sentralitas ASEAN sebagai dasar kerjasama. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia, dorong ASEAN Rusia, hadirkan solusi bagi kawasan. Naskah diusun Tom Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
15: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketidakpastian global masih menjadi tantangan yang dihadapi hampir semua negara. Konflik geopolitik, gangguan rantai pasok, perubahan iklim, hingga ancaman krisis kesehatan menunjukkan bahwa stabilitas sebuah negara tidak ditentukan hanya oleh kekuatan ekonomi atau militer, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat menghadapi berbagai guncangan. Dalam situasi seperti itu, kerjasama antar negara menjadi semakin penting, namun haruslah menghasilkan manfaat nyata, bukan sekadar mempererat hubungan diplomatik. Inilah pesan yang dibawa Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono dalam Asian Russia Post Ministerial Conference. Indonesia juga menegaskan pentingnya memperkuat community resilience atau ketahanan masyarakat sebagai fondasi menghadapi berbagai tantangan global. Pendekatan ini mencerminkan perubahan paradigma diplomasi dari yang sebelumnya berorientasi pada hubungan politik menjadi kerjasama yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu, Indonesia mendorong agar kemitraan ASEAN-Rusia difokuskan pada sektor-sektor strategis. Di bidang energi, implementasi ASEAN-Russia Energy Corporation Work Plan 2026-2030 diharapkan mampu memperkuat ketahanan energi kawasan sekaligus mempercepat transisi menuju energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Pada sektor pangan, Rusia memiliki posisi penting sebagai salah satu pemasok gandum dan pupuk dunia. Bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN, kerjasama tersebut dapat mendukung stabilitas pasokan bahan baku pertanian. Lebih dari itu, modernisasi sektor pertanian melalui pemanfaatan teknologi menjadi langkah penting agar produksi pangan mampu beradaptasi dengan perubahan iklim. Di bidang kesehatan, Indonesia mengusulkan penguatan kapasitas tenaga medis, pertukaran pengetahuan, dan peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi pandemi di masa depan. Pengalaman COVID-19 menjadi pelajaran bahwa ketahanan kesehatan tidak bisa dibangun sendiri, melainkan membutuhkan kerjasama lintas negara. Bagi Indonesia, diplomasi tidak boleh berhenti pada penandatanganan kesepakatan. Keberhasilan kerjasama internasional harus diukur dari sejauh mana mampu memperkuat ketahanan energi, menjaga ketersediaan pangan, meningkatkan kualitas layanan kesehatan, serta membuka peluang investasi dan transfer teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat. Tantangan global tidak akan berkurang dalam waktu dekat. Justru karena itulah, Indonesia perlu terus mendorong diplomasi yang produktif dan berorientasi pada hasil. Kerjasama ASEAN-Rusia harus menjadi instrumen untuk memperkuat ketahanan nasional, bukan sekedar simbol hubungan antar negara. Sebab ukuran keberhasilan diplomasi pada akhirnya bukan hanya terciptanya kesepakatan, tetapi hadirnya manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia dan kawasan. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyatakan wabah virus Ebola di Republik Demokratik Kongo sebagai keadaan darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional. WHO mencatat jumlah kasus penyebaran virus Ebola di negara tersebut meningkat signifikan yang dilaporkan mencapai 3.500 kasus. Dari dunia olahraga, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan ajang lari Merdeka Run pada rangkaian Hari Kemerdekaan RI menargetkan keikutsertaan sebanyak 8.000 peserta. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Erick Thohir menyebut acara ini terbuka untuk umum dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat mulai dari elemen pemerintah, kemudian pengusaha, figur publik, selebritas, hingga masyarakat pada umumnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku

Baik, pendengar Anda kembali di Kediri menyapa pagi ini bersama Celia Aulia. Iya, saya ucapkan selamat pagi untuk Anda baru saja bergabung. Selamat mengawali aktivitas Anda di awal Agustus 2026 ya. Jangan lupa untuk segera memasang bendera ya, imbauan memasang bendera merah putih ini kepada seluruh masyarakat Indonesia, tidak hanya di Kediri ya, semuanya ya, pagi hari ini yang mungkin belum masang bendera atau belum beli benderanya, nggak tahu kemana ketelesut gitu ya, bisa segera membeli karena sekarang penjual bendera di pinggir-pinggir jalan, umbul-umbul juga untuk memeriahkan juga sudah banyak tersedia ya. Jadi tentunya untuk sebagai masyarakat Indonesia yang bangga akan NKRI, kita harus cepat-cepat ya kita pasang bendera merah putih kebanggaan masyarakat Indonesia. Baik, kita masih ada informasi untuk Anda dari pabrik gula Peging Adirjo Kabupaten Kediri yang mendorong kepada sopir truk pengangkut tebu untuk mengangkut tebu dengan kualitas bahan baku terbaik sebagai upaya mendorong penerapan mutu bahan baku yang memenuhi standar. PLH General Manager Peging Adirjo Kabupaten Kediri Faiz Humay mengatakan kualitas bahan baku tebu menjadi salah satu faktor yang menentukan kualitas gula kristal putih yang dihasilkan melalui proses pengolahan di pabrik gula. Oleh karena itu, Peging Adirjo menerapkan seleksi terhadap BPT yang diterima dengan mengutamakan tebu yang memenuhi prinsip manis, bersih, dan segar. Beliau juga memberikan apresiasi kepada sopir truk pengangkut tebu dengan kualitas bahan baku terbaik sebagai upaya mendorong penerapan mutu bahan baku tebu yang memenuhi standar. Apresiasi tersebut diberikan melalui program Jumat Berkah dengan memberikan masing-masing 10 kg gula kepada sopir truk yang mengangkut tebu kategori A atau tebu dengan mutu terbaik. Ia berharap pemberian apresiasi tersebut dapat menjadi motivasi bagi para sopir truk pengangkut tebu untuk terus menjaga kualitas tebu yang distorkan ke Peging Adirjo. Apresiasi ini sebagai motivasi kepada semua pengemudi pengangkut tebu agar semakin semangat menyetorkan tebunya dengan kualitas MBS. Sementara itu, manajer tanaman Peging Adirjo Sabar Dwi Komaridin menjelaskan terdapat sejumlah kategori dalam penerimaan bahan baku tebu di Peging Adirjo mulai dari kategori A hingga G. Kategori A merupakan tebu yang bersih dari daduk atau daun tebu kering menggunakan tali tutus serta tidak terdapat sogolan atau tunas baru, pucuk maupun material non tebu. Adapun kategori B masih terdapat sedikit pucuk dan daduk tetapi tanpa sogolan dan material non tebu. Lalu untuk kategori C merupakan tebu yang terdapat sogolan, pucuk dan daduk termasuk tebangan Ken Harvester tapi tidak terdapat material non tebu. Kategori D merupakan tebu dengan banyak sogolan, daduk dan tali pucuk tebu. Kategori E merupakan tebu terbakar, sedangkan kategori F merupakan tebu yang masih tercampur material non tebu seperti tanah, batu dan daun. Sementara kategori G merupakan tebu brondolan atau potongan kecil batang tebu.

Fenomena Kokushobi atau hari dengan panas yang sangat kejam resmi diberlakukan di Jepang setelah suhu udara di sejumlah wilayah menembus angka 40 derajat Celcius. Istilah baru yang diperkenalkan Badan Meteorologi Jepang atau JMA ini digunakan untuk menandai kondisi cuaca ekstrim yang dinilai berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Pada beberapa kota seperti Tajimi, Gujo, dan Toyota mencatatkan suhu hingga 40 derajat Celcius atau bahkan lebih. Gelombang panas dipicu oleh sistem tekanan udara tinggi yang menyelimuti sebagian besar wilayah Jepang. Sementara ratusan stasiun cuaca juga melaporkan suhu di atas 35 derajat Celcius. Pemerintah pun mengeluarkan peringatan heat stroke dan menghimbau masyarakat untuk membatasi aktivitas di luar ruangan, menjaga asupan cairan, serta memanfaatkan pendingin ruangan. Cuaca ekstrim tersebut telah memakan korban jiwa dan menyebabkan ribuan orang dirawat akibat sengatan panas. Kemunculan istilah Kokushobi menjadi pengingat bahwa gelombang panas kini bukan lagi peristiwa langka di Jepang, melainkan dampak perubahan iklim yang semakin nyata. Kondisi ini juga mendorong berbagai penyesuaian dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari kebijakan keselamatan publik hingga adaptasi terhadap musim panas yang kian ekstrim.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Pemerintah Kabupaten Nganjuk mengalokasikan anggaran sekitar 40 miliar rupiah untuk mengerjakan proyek infrastruktur yang masuk dalam program strategis daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR pada 2026. Bupati Nganjuk Marhain Jumadi mengatakan program strategis daerah tersebut terdiri atas 10 kegiatan yang mencakup sejumlah sektor dengan 7 kegiatan diantaranya berada di bidang PUPR. Di Nganjuk ini ada program yang namanya program strategis daerah, ada total 10 kelompok kegiatan di PUPR, ada 7 totalnya. Dan yang menjelaskan proyek PUPR tersebut meliputi peningkatan Jalan Gondang Kulon, Ngluyu, Jalan Sukomoro Kecubung, rekonstruksi Jalan Taman Berdoa Asri, pembenahan Stadion Anjuk Ladang, peningkatan Jalan Sumber Miri Lengkong, Jalan Wilangan Bumo, serta Jalan Sawahan Ngasem. Untuk Jalan Gondang Kulon Ngluyu, pekerjaan dilakukan pada ruas dengan lebar sekitar 5 meter dan panjang sekitar 6,03 km. Pekerjaan tersebut saat ini mulai dilaksanakan. Selanjutnya, Pemkab Nganjuk juga mengerjakan Jalan Sukomoro Kecubung yang sebelumnya sempat mendapat perhatian masyarakat karena kondisi jalannya. Ruas tersebut menjadi salah satu prioritas pembangunan infrastruktur pada tahun ini. Pemkab Nganjuk juga melakukan rekonstruksi Jalan Taman Berdoa Asri di wilayah Pucuk, Kecamatan Gunung Pandan. Ruas tersebut disebut belum pernah mendapatkan penanganan secara menyeluruh sebelumnya. Sementara itu, pembenahan Stadion Anjuk Ladang dilakukan untuk meningkatkan kualitas sarana olahraga, khususnya setelah kondisi stadion mendapatkan sorotan saat digunakan untuk pertandingan sepak bola. Selain itu, Pemkab Nganjuk juga memperbaiki Jalan Sumber Miri Lengkong yang dinilai membutuhkan penanganan karena kondisi jalan yang sudah rusak dan sebelumnya belum mendapatkan perbaikan secara optimal. Jalan Wilangan Bumo juga menjadi perhatian karena sebelumnya pernah diperbaiki tetapi kembali mengalami kerusakan setelah dilalui kendaraan berat pengangkut hasil tambang. Adapun Jalan Sawahan Ngasem diarahkan untuk mendukung pengembangan kawasan wisata alam. Pemkab Nganjuk berharap perbaikan akses tersebut dapat menunjang pengembangan wisata yang dikelola pihak swasta, masyarakat, pemerintah desa maupun badan usaha milik desa. Marhain ini mengatakan total anggaran untuk 7 proyek strategis PUPR berada di kisaran 40 miliar rupiah. Ia juga minta jajaran PUPR terus memberikan pelayanan kepada masyarakat termasuk melalui program unit reaksi cepat untuk menangani kerusakan jalan dan saluran drainase.

Selain mengandalkan APBD, Pemkab Nganjuk juga berupaya mendapatkan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat melalui sejumlah skema seperti dana alokasi khusus DAK, dana insentif fiskal DIF, dan instruksi Presiden Jalan Daerah IJD. Marhan mengatakan upaya memperoleh dukungan anggaran dari pemerintah pusat terus dilakukan karena kebutuhan pembangunan infrastruktur tidak seluruhnya dapat dipenuhi melalui APBD dan harus terus mencari dana-dana tambahan untuk bantu masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya. Baik, pendengar, kita akan bergeser ke Beranda Astacita ya, pukul 8.09 waktu Indonesia Barat. Bersama kami untuk mengikuti informasi-informasi lainnya di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

alasan ilmiah mengapa mayoritas orang lebih dominan menggunakan tangan kanan. Dominasi penggunaan tangan kanan pada mayoritas manusia erat kaitannya dengan evolusi dan perkembangan otak. Secara biologis, otak manusia memiliki fungsi yang terbagi menjadi dua hemisfer, sisi kiri dan kanan, dengan tugas yang menyilang, di mana otak bagian kiri mengendalikan anggota tubuh bagian kanan. Karena otak kiri manusia juga bertanggung jawab atas pusat bahasa dan kemampuan motorik halus yang krusial, sisi ini menjadi lebih aktif berkembang dalam kehidupan sehari-hari, yang secara tidak langsung membuat tangan kanan menjadi lebih terlatih dan dominan untuk digunakan. Selain faktor fungsi otak, teori evolusi sosial dan genetika juga memegang peran penting dalam fenomena ini. Para peneliti menemukan bahwa kecenderungan menggunakan tangan kanan sudah diturunkan sejak zaman manusia purba, seiring dengan berkembangnya penggunaan alat-alat berburu dan bahasa. Dari sudut pandang genetik, jika kedua orang tua dominan menggunakan tangan kanan, kemungkinan besar anak mereka juga akan bertangan kanan. Kombinasi faktor genetik ini terus diwariskan dari generasi ke generasi, sehingga populasi pengguna tangan kanan tetap menjadi yang paling mayoritas di dunia. Kondisi lingkungan dan sosial juga turut memperkuat dominasi ini melalui tekanan budaya. Sepanjang sejarah, banyak kebudayaan yang merancang alat-alat sehari-hari, sistem menulis, hingga norma kesopanan yang dikhususkan untuk tangan kanan. Akibatnya, orang-orang yang secara genetik memiliki kecenderungan kidal seringkali terdorong atau dipaksa beradaptasi menggunakan tangan kanan sejak kecil. Pola asuh dan keterbatasan fasilitas khusus kidal inilah yang membuat persentase pengguna tangan kanan di dunia tetap bertahan di angka sekitar 90%.

Fenomena embun es atau yang dikenal masyarakat sebagai embun upas kembali muncul di kawasan dataran tinggi Dieng saat musim kemarau. Peristiwa ini terjadi ketika suhu udara pada dini hari turun hingga mendekati atau di bawah 0 derajat Celcius, sehingga embun yang menempel di permukaan tanah, rumput, dan tanaman membeku menjadi lapisan kristal es tipis. Fenomena tersebut umumnya muncul pada puncak musim kemarau, terutama pada bulan Juni hingga Agustus ketika langit cerah dan kelembapan udara rendah. Kondisi tersebut menjadikan kawasan Dieng memiliki pemandangan unik yang kerap menarik perhatian wisatawan. Hamparan rumput dan tanaman yang diselimuti kristal es memberikan kesan menyerupai salju, sehingga banyak pengunjung datang pada pagi hari untuk menyaksikan langsung fenomena alam yang hanya terjadi pada waktu-waktu tertentu. Selain menjadi daya tarik wisata, suhu udara yang sangat dingin juga membuat wisatawan perlu mengenakan pakaian tebal agar tetap nyaman saat beraktivitas. Di balik keindahannya, embun upas juga membawa dampak bagi sektor pertanian. Lapisan es yang menempel pada daun dapat merusak jaringan tanaman, terutama kentang, kubis, dan sayuran dataran tinggi lainnya yang menjadi komoditas utama petani Dieng. Oleh karena itu, masyarakat setempat telah terbiasa mengantisipasi kemunculan embun upas setiap musim kemarau dengan berbagai upaya untuk meminimalkan kerusakan tanaman sembari memanfaatkan fenomena tersebut sebagai salah satu daya tarik wisata alam khas Dieng.

Baik, 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, informasi dan inspirasi ya. Pendengar, kita masuk di Beranda Asta Cita edisi Sabtu 1 Agustus 2026 ya. Kita akan hadirkan beberapa informasi untuk Anda juga terkait Asta Cita ya, dari yang mana program ini diusung oleh Presiden Prabowo Subianto. Dari Kejaksaan Agung ke Jagung yang melalui Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Jamintel yang menghadirkan aplikasi pengawasan Early Warning System atau EWS Jaga Desa, Kejaksaan RI terintegrasi ya. Dan hal ini dilakukan untuk mengawal ketahanan pangan ya, yang merupakan salah satu prioritas program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, dikatakan oleh Pusat Penerangan Hukum Puspenkum Kejagung. Kejaksaan Republik Indonesia melalui Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen menghadirkan instrumen pengawasan Early Warning System atau EWS Jaga Desa Kejaksaan RI terintegrasi. Inovasi ini mengintegrasikan data lintas instansi serta memperkuat sinergi dengan kementerian atau lembaga pemerintah daerah hingga PT Pupuk Indonesia. Tak hanya itu, dari sinergi dengan penyuluh pertanian, kelompok tani, dan masyarakat dalam mengawasi distribusi pupuk bersubsidi juga dilakukan. Dalam aplikasi ini terdapat pemantauan distribusi secara real time, nantinya dashboard monitoring dan pelaporan, integrasi data lintas sektor hingga analisis berbasis risiko. Tanya itu ada juga notifikasi early warning terhadap potensi penyimpangan seperti distribusi melebihi kuota, harga di atas HET, stok kosong, transaksi ganda maupun ketidaksesuaian lokasi distribusi. Dan sistemnya juga mendukung pelaporan masyarakat secara cepat dan terdokumentasi. Pengawasan ini menjadi lebih preventif dan prediktif sehingga potensi penyimpangan dapat dideteksi lebih awal.

0: You're my best friend.
1: Senyum-senyum terus dari tadi. Dapat transferan bonus atau lagi jatuh cinta nih?
2: Ih, Dito tahu aja. Dit, kenalin nih, namanya Alex. Dia blasteran. Nah, sekarang ini lagi kerja jadi insinyur minyak di lepas pantai.
1: Keren dong.
2: Ganteng banget, mapan dan perhatiannya. Jangan salah, juara.
1: Oh ya? Kenal di mana? Sudah pernah ketemu langsung belum?
2: Belum sih, baru kenal 3 minggu di aplikasi kencan. Doi sibuk banget di laut, sinyalnya pun pasti susah.
1: Yaelah.
2: Tapi tiap hari dia selalu kirim pesan manis dong ke aku. Dia bahkan bilang mau serius nikahin aku tahun depan.
1: Tunggu, baru 3 minggu, belum pernah ketemu, tapi sudah bahas nikah. Ra, kamu harus hati-hati, profilnya terlalu sempurna. Jangan-jangan ini modus love scamming. Mereka pakai trik love bombing. Hujani kamu dengan perhatian biar kamu baper dan percaya total. Nah, coba jujur sama aku. Selama 3 minggu ini, dia pernah kode-kode minta sesuatu enggak?
2: Sebenarnya kemarin sempat cerita sih. Katanya alat proyeknya di kapal tuh rusak dan kartu kreditnya keblokir. Nah, dia minta tolong talangin dulu 10 juta buat bayar vendor dan janjinya diganti minggu depan pas dia mendarat. Aku baru mau transfer nanti sore.
1: Stop. Jangan ditransfer. Itu polanya. Mereka bikin cerita darurat biar kamu panik dan pakai perasaan, bukan logika. Coba sekarang kamu cari foto profilnya di Google.
2: Ya ampun, Dit, foto ini ternyata milik seorang dokter di Korea. Dan di forum internet, foto ini sudah sering dipakai penipu buat nipu cewek-cewek kayak aku.
1: Nah,
2: jadi ternyata akunnya palsu.
1: Untung kamu belum transfer. Anggap aja ini alarm peringatan buat kita semua.
2: Di era digital, cinta tidak hanya butuh ketulusan, tetapi juga kecerdasan. Jangan biarkan kesepian atau kata-kata manis membutakan logika kita.
1: Hubungan yang sehat dibangun di atas keterbukaan dan realitas, bukan misteri dan janji-janji palsu di balik layar kaca.
2: Selalu utamakan kewaspadaan di atas perasaan.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda status sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila. Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar Pos 1 RRI Kediri, kita masih di Beranda Asta Cita pagi hari ini ya, membahas tentang inovasi dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk mengawal ketahanan pangan, karena banyak terjadi disrupsi ya, terkait mungkin dari distribusinya begitu ya, terus masalah-masalah lainnya. Maka Kejagung meluncurkan early warning system jaga desa, begitu, EWS menjaga desa. Jadi mengintegrasikan data lintas instansi serta memperkuat sinergi dengan kementerian atau lembaga pemerintah daerah hingga PT Pupuk Indonesia ya. Nah, dalam aplikasi Early Warning System Jaga Desa terdapat pemantauan distribusi secara real time, dashboard monitoring dan pelaporan, integrasi data lintas sektor hingga analisis berbasis risiko. Hanya itu, ada juga ya notifikasi early warning terhadap potensi penyimpangan seperti distribusi yang lebih kuota terus tidak ada peranakannya, terus harga di atas HET, stok kosong, transaksi ganda maupun ketidaksesuaian lokasi distribusi. Sistem ini juga mendukung pelaporan masyarakat secara cepat dan terdokumentasi. Dikatakan oleh Puspenkum, pada akhirnya implementasi instrumen pengawasan early warning system jaga desa Kejaksaan RI terintegrasi diharapkan memberikan manfaat nyata berupa meningkatnya transparansi dan akuntabilitas distribusi pupuk bersubsidi, berkurangnya potensi penyimpangan dan kebocoran subsidi, terlindunginya keuangan negara, serta semakin terjamin hak petani untuk memperoleh pupuk bersubsidi secara tepat sasaran. Kejagung berharap inovasi ini dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan petani, perkuat ketahanan pangan nasional, serta mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Instrumen pengawasan early warning system jaga desa Kejaksaan RI terintegrasi hadir mengawal pupuk bersubsidi, menjaga integritas distribusi, dan juga memperkuat ketahanan pangan Indonesia.

Di tengah kekayaan budaya Indonesia, masyarakat dataran tinggi Dieng, Kabupaten Wonosobo masih mempertahankan sebuah tradisi yang unik, yaitu upacara potong rambut gimbal. Tradisi ini telah diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian penting dari identitas budaya masyarakat Dieng. Bagi masyarakat setempat, upacara potong rambut gimbal tidak hanya merupakan prosesi adat, tapi juga memiliki makna spiritual yang erat kaitannya dengan kepercayaan dan penghormatan terhadap leluhur. Tradisi tersebut berawal dari kisah Kiai Kolodete, sosok yang dipercaya sebagai leluhur atau tokoh yang berjasa dalam membuka dan menjaga kawasan Dieng. Kiai Kolodete pernah mengucap sumpah bahwa ia tidak akan memotong rambutnya sebelum tanah Dieng benar-benar makmur dan masyarakat hidup sejahtera. Rambut panjang yang dimilikinya menjadi simbol pengabdi dan harapan agar daerah tersebut terus berkembang menuju kemakmuran. Seiring berjalannya waktu, muncul kepercayaan bahwa apabila sumpah tersebut belum sepenuhnya terpenuhi, roh atau berkah Kiai Kolodete akan menitis kepada anak-anak tertentu yang lahir dengan rambut gimbal secara alami. Anak-anak tersebut dipercaya memiliki hubungan khusus dengan leluhur. Rambut gimbal yang tumbuh secara alami pada anak-anak ini dianggap bukan sekedar fenomena fisik, melainkan memiliki makna simbolis dan spiritual. Rambut tersebut tidak boleh dipotong sembarangan. Orang tua biasanya akan menunggu hingga sang anak sendiri menginginkan rambutnya dipotong. Sebelum upacara dilaksanakan, masyarakat memiliki tradisi untuk memenuhi permintaan anak yang berambut gimbal. Permintaan tersebut dapat berupa makanan, mainan, pakaian, atau benda lain yang diinginkan. Masyarakat percaya bahwa permintaan tersebut harus dipenuhi agar prosesi berjalan lancar dan anak memperoleh keselamatan. Setelah rambut dipotong, rambut gimbal tersebut biasanya tidak dibuang sembarangan. Rambut akan dilarung atau dihanyutkan ke sungai maupun telaga sebagai simbol pelepasan segala hal yang dianggap membawa beban spiritual. Hingga kini, upacara potong rambut gimbal tidak hanya menjadi tradisi yang dihormati oleh masyarakat Dieng, tapi juga menjadi daya tarik budaya yang dikenal luas sebagai warisan budaya yang mencerminkan penghormatan terhadap leluhur.

0: Ibu Sarwenda ini saya perhatikan kok enggak ada sepinya toh. Makin malam makin rame. Sekarang lagi musim ya, tempat nongkrong tepi sawah dan sungai bernuansa alam begini.
1: Walah, iya Pak Bambang, disyukuri saja. Prinsip saya tetap wajib mengoptimalkan potensi investasi lokal, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusianya.
0: Oh gitu. Tapi memang konsepnya unik dan menarik kafenya Bu. Makanannya, minumannya, enak semuanya. Harganya juga terjangkau, pas untuk kantong warga kita.
1: Ya iya dong Pak, meja dan kursi kayu yang jenengan tempati, teh rosella, getuk gulung, nasi jagung, sama keripik tahu yang jenengan nikmati, semua produk unggulan UMKM warga desa kita loh. Anak-anak muda yang main musik itu warga kita juga.
0: Masya Allah, ya kalau begini caranya rupiah kita ndak akan terbang kemana-mana, cukup berputar di lingkungan sendiri. Lah iya toh.
1: Saya hanya ingin memastikan usaha warga kita terus jalan dan laku. Anak-anak sekitar kita tetap bisa sekolah dan setidaknya ada lapangan pekerjaan juga untuk tetangga.
2: Wujudkan rupiah berputar di rumah sendiri.
3: Dengan investasi lokal, kuatkan fondasi negeri.

Baik, Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Beranda Sta Cita dalam Kediri pagi, ya. Oke, dari Kementerian Sosial dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT memperkuat kolaborasi dalam pelaksanaan program deradikalisasi melalui layanan rehabilitasi sosial, pendampingan dan reintegrasi sosial bagi penerima manfaat. Dalam kolaborasi tersebut, BNPT berperan sebagai koordinator program deradikalisasi, sementara Kemensos memberikan dukungan melalui layanan rehabilitasi sosial di sentra-sentra milik Kementerian Sosial. Tersebut dibahas dalam pertemuan Menteri Sosial Saifullah Yusuf Gus Ipul dan Kepala BNPT RI Komjen Pol Purnawirawan Edi Hartono di Sentra Handayani, Jakarta Timur, Senin lalu. Pertemuan turut dihadiri Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono beserta jajaran Kementerian Sosial dan BNPT. Menurutnya, selama proses rehabilitasi, Kemensos bersama BNPT dan Kementerian atau lembaga terkait memberikan pendampingan agar penerima manfaat dapat pulih dan kembali menjalankan fungsi sosial di tengah keluarga maupun masyarakat. Dan ia berterima kasih kepada Edi dan teman-teman yang telah memberikan pendampingan yang baik kepada penerima manfaat yang berada di sentra-sentra Kementerian Sosial. Gus Ipul menjelaskan, Kemensos menerima penerima manfaat yang direkomendasikan oleh BNPT untuk menjalani proses rehabilitasi di sentra. Selama berada di sentra, mereka memperoleh layanan psikososial, rehabilitasi medis, serta pemberdayaan hingga siap kembali ke lingkungan masing-masing. Sementara itu, Kepala BNPT RI Komjen Pol Purnawirawan Edi Hartono mengatakan kolaborasi dengan Kementerian Sosial merupakan bagian dari pelaksanaan Sta Cita Presiden yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional PJMN 2025-2029. Salah satunya melalui sinergi instrumen pertahanan dan keamanan untuk melakukan pencegahan. Ia menilai Kementerian Sosial memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan program deradikalisasi melalui rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial bagi penerima manfaat.

0: ya, tadi ibu belanja di minimarket seberang rumah. Backsoundnya lagu-lagu AI. Sekarang di rumah ayah juga dengerin lagu-lagu AI. Tapi ya memang enak-enak sih musiknya.
1: Bener bu, di kantor teman-teman juga banyak yang dengerin lagu-lagu AI. Meskipun produk kecerdasan buatan, tapi hasilnya memang keren-keren loh.
2: AI itu apa sih, Bu? Guruku di sekolah juga sudah mulai mengajar menggunakan AI. Metodenya sangat menarik dan menyenangkan.
0: Anak ibu makin pintar. Sini, Bunda kasih tahu. Jadi, AI adalah aplikasi otomatis yang ada di HP atau komputer yang bisa menjawab semua pertanyaan, seperti PR kamu di sekolah. Semua digerakkan oleh teknologi keren, namanya Artificial Intelligence, yang disingkat AI.
1: Selain itu, AI merupakan sahabat baru yang wajib kita kenali. Dia siap sedia membantu kita menghitung cepat, menerjemahkan bahasa asing, dan masih banyak lagi.
2: Kalau gitu, apakah suatu saat nanti AI bisa menggantikan manusia seperti kita?
0: Anak pintar, AI memang bisa melakukan apa saja sesuai permintaan kita. Tapi ingat, AI tidak punya perasaan, inisiatif, dan kreativitas seperti manusia. AI adalah teman canggih kita, tapi bukan berarti menggantikan peran kita.
1: Kenali AI, sang sahabat baru.
0: Jadilah pintar bersama teknologi
2: tanpa membatasi kreativitas dan inovasi.

Di dunia perkeretaapian, ternyata klakson lokomotif punya arti dan fungsi tertentu. Klakson panjang atau pendek yang juga disebut sebagai semboyan suara punya makna masing-masing. Semboyan 35 dibunyikan oleh masinis dengan ciri suara klakson satu kali agak panjang. Semboyan ini biasanya dipakai saat kereta akan berangkat, keluar, dan masuk terowongan. Saat kereta melintasi perlintasan sebidang, saat melintasi keramaian,

serta pihak lain bahwa terjadi sesuatu yang membahayakan dengan perjalanan kereta api. Klakson ini bisa diidentifikasi dengan adanya suara pendek yang dibunyikan berkali-kali. Dan semboyan 39A adalah saat masinis membunyikan klakson pendek berturut-turut selama 20 detik sebagai tanda kalau kereta api berjalan di jalur kiri pada petak jalan jalur ganda.

Baik, pendengar. Kita sudah di Beranda Asa kita edisi pagi hari ini ya. Karena saat lagi pukul 9 waktu Indonesia Barat, kita akan segera ikuti Jatim hari ini bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Surabaya.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RR Surabaya. Setelah tadi mengikuti untuk Surabaya pagi ini ya pendengar ya, untuk topik Pramuka Garuda Cinta Budaya Indonesia luar biasa yang sudah diangkat pada pagi hari ini pendengar. Dan masih 1 jam ke depan saya akan menemani Anda, tentunya Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya.

Tahukah Anda, kamera yang kita gunakan saat ini berawal dari teknologi sederhana bernama kamera obscura, yaitu sebuah ruang gelap yang mampu memproyeksikan bayangan melalui lubang kecil. Pada tahun 1826, Joseph Nikepor berhasil menghasilkan foto permanen pertama di dunia. Kemudian pada tahun 1888, George Eastman memperkenalkan kamera yang lebih praktis, sehingga fotografi semakin mudah diakses masyarakat. Seiring dengan perkembangan teknologi, kamera film beralih menjadi kamera digital. Kini, kamera bahkan telah menyatu dengan ponsel pintar yang kita gunakan setiap hari. Dari sebuah kotak gelap sederhana hingga kamera berteknologi canggih, perjalanan kamera membuktikan bahwa inovasi terus berkembang untuk membantu manusia mengabadikan setiap momen berharga.

Pendengar masih di Surabaya pagi ini ya, saya tadi sudah menginfokan terkait Penia Pro 1 RRI Surabaya yang ingin berlalu lintas di daerah Jalan Pemuda dan sekitarnya. Kalau sekarang berangkat aja, kalau sekarang berangkat aja, berangkat lebih awal maksudnya pendengar ya, supaya bisa dibilang ini apa namanya, tidak terburu-buru karena banyak penutupan-penutupan jalan yang dilakukan ya. Nah, ini dari PT KAI Daerah Operasi 8 Surabaya juga meningkatkan kesiapan pelayanan menjelang lonjakan penumpang pada akhir pekan, pendengar ya. Petugas juga diberikan tambahan yang disiagakan di sejumlah stasiun untuk memastikan kelancaran arus keberangkatan dan kedatangan kereta api ya, dan masyarakat juga dihimbau untuk datang lebih awal di stasiun agar proses boardingnya berjalan dengan lancar, pendengar. Ini karena ada Surabaya Marathon ya, juga mungkin yang datang juga dari luar kota Surabaya dan sekitarnya nih besok. Jadi petugas tambahan juga disiagakan, lalu juga dipastikan semuanya keberangkatan dan kedatangan di Daop 8 Surabaya juga bisa ditangani dengan baik, pendengar.

0: lagu lama yang baru diputar beberapa detik saja, tapi langsung membawa ingatan ke masa tertentu. Menurut penelitian psikologi dari University of Southampton, musik punya hubungan kuat dengan memori dan emosi. Lagu yang sering didengar pada masa tertentu dapat tersimpan lebih dalam di otak dan memunculkan kembali suasana, tempat, bahkan perasaan saat itu. Itulah sebabnya lagu lama sering terasa lebih dekat dari sekedar musik biasa. Karena terkadang yang kembali bukan hanya nadanya, tapi juga potongan kenangan di dalamnya. Dan musik diam-diam menyimpan cerita yang tidak pernah benar-benar hilang.
1: Bu Sekdes,
2: iya.
1: Akhir-akhir ini saya makin sering ditanya warga loh. Mereka itu ingin tahu perkembangan desa, terus pengen tahu kebijakan pemerintah, sampai pengen tahu itu loh, berita-berita nasional.
2: Oh, iya Pak, betul itu. Tapi masalahnya, banyak informasi itu yang simpang siur di media sosial. Nah, kalau salah pilih sumber, itu kan bisa menyesatkan.
1: Ah, betul sekali Bu. Saya itu butuh referensi yang jelas, cepat, dan bisa dipercaya.
2: Sudah pernah buka rri.co.id belum?
1: Belum.
2: Itu tuh portal resmi RRI. Nah, beritanya lengkap. Mulai dari pembangunan ada, ekonomi, ada budaya, sampai bahkan berita terkini dari daerah loh Pak. Semuanya akurat dan langsung dari sumbernya.
1: Oh, jadi selain dengar RRI di radio atau lewat aplikasi, sekarang ada websitenya juga toh?
2: Betul Pak, jadi tinggal buka rri.co.id. Nah, semuanya ada di sana lengkap, termasuk berita-berita update kegiatan pembangunan desa di seluruh Indonesia Pak.
1: Wah, luar biasa RRI. Ini yang kita butuhkan, supaya warga desa kita bisa melek informasi dari sumber yang terpercaya.
2: Tepat sekali Pak Kades. rri.co.id, sumber berita terpercaya untuk Indonesia.

Masih ditemenin lagu pop Indonesia pendengar ya, di siang hari ini. Nah ini ternyata kabar baiknya harga BBM-nya ada yang turun pendengar. Nah ini seperti produk Pertamax, lalu Pertamax Greens 95, lalu juga Pertamax Turbo mengalami penurunan harga. Kebijakan tersebut juga diharapkan meringankan beban masyarakat, khususnya pengguna kendaraan pribadi di Surabaya dan sekitarnya. Mungkin tidak signifikan, belum signifikan turunnya pendengar, tapi ada penurunan dimulai 1 Agustus 2026 ini pendengar ya. Sudah mulai ada yang turun nih harganya, semoga nanti semakin turun ya, bisa kembali mungkin seperti semula sebelum ada kenaikan yang signifikan.

0: pulang dari wisata lokal loh. Kaget juga sih, tempatnya benar-benar bersih dan terawat. Pengunjungnya pun juga tertib.
1: Wah, bagus sekali ya. Pariwisata memang bisa maju kalau semua ikut menjaga. Jadi bukan hanya dinikmati.
0: Setuju, mulai dari tidak membuang sampah sembarangan sampai menghargai budaya setempat.
1: Dan semakin wisata kita terjaga, semakin banyak pula orang yang ingin datang. Ekonomi daerah pun jadinya ikut berkembang.
0: Benar, menjaga pariwisata sama dengan menjaga wajah Indonesia.
2: Jaga keindahan, hormati budaya, dan dukung pariwisata Indonesia.

Kita pilih lagunya Payung Teduh, yaitu akad pendengar ya. Buat yang mau melaksanakan akad-akad, akad apa nih? Ya jelas ya, akad pernikahan ya pendengar ya. Itu ya, di bulan Agustus biasanya lagi rame-ramenya nih pendengar yang ingin mengikat janji karena bulan-bulan baik ya. Nah, ini update untuk wisata Bromo, ternyata dipadati oleh pengunjung pendengar. Di kawasan wisata Bromo ini diperkirakan akan mengalami peningkatan jumlah wisatawan di akhir pekan tentunya, karena dari pengelola juga menghimbau nih pengunjung mematuhi aturan keselamatan ya, menjaga kebersihan kawasan dan tidak membuang sampah sembarangan ya, demi menjaga kelestarian taman nasional. Kalau bulan Agustus seperti ini ya pendengarnya, nanti di tengah-tengah menjelang upacara 17 Agustus pasti rame di Bromo maupun di Dieng gitu ya. Sudah pasti akan dibuat momen upacara, lalu di gunung-gunung ya, yang mendaki-mendaki untuk para pendaki ya, ini juga pastinya akan memenuhi tempat wisata seperti Bromo ini pendengar ya, karena momen-momennya juga pas ya. Saya ingatkan lagi untuk Anda pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, pagi hari ini pendengar ya, diingatkan lagi kalau nanti ada penutupan jalan dari jam 11 malam hingga hari Minggunya di tanggal 2 Agustus pukul 12 siang pendengar ya. Jadi untuk Anda yang melintas atau ingin melewati Jalan Pemuda dan sekitarnya, silakan gunakan akses alternatif melalui Jalan Boulevard ya, untuk menuju ke Plaza Surabaya. Jadi kayak di seberangnya sana pendengar ya, karena yang ditutup ada Kayun, Pemuda, Raya Darmo, lalu juga Jembatan Mayangkara, Ahmad Yani jalur cepat, lalu juga Basuki Rahmat jalur kanan, Ketabang Kali sisi kanan pendengar, lalu ada Plaza Boulevard menuju Gubeng Pojok, Indragiri sampai dengan Dr. Sutomo, Jembatan Mayangkara sampai dengan Jembatan Sawunggaling jalur cepat juga, underpass Mejen Sungkono pendengar, sampai Bubutan sisi kanan, ini nanti digunakan untuk pengalian arus lalu lintas pendengar, karena besok akan ada Surabaya Marathon.

bukan tentang warna bulu hewannya. Istilah ini aslinya berasal dari sebuah ritual kuno yang sangat harafiah, di mana satu ekor kambing harus menanggung dosa seluruh penduduk kota. Ribuan tahun lalu, ada sebuah tradisi bernama ritual scapegoat. Saat hari penghapusan dosa, seorang pemuka agama akan meletakkan tangannya di atas kepala seekor kambing sambil membacakan semua kesalahan dan kejahatan rakyatnya. Tujuannya untuk memindahkan semua energi negatif atau dosa tersebut secara simbolis ke si kambing. Setelah itu, kambing itu dilepaskan sendirian ke padang pasir yang sangat jauh agar dosa-dosa tadi tidak kembali ke kota. Fakta uniknya, di bahasa aslinya tidak ada kata hitam. Mereka hanya menyebutkan scapegoat atau kambing yang terlepas. Istilah ini berubah menjadi kambing hitam di Indonesia karena secara budaya kita sering mengaitkan warna hitam dengan hal-hal yang buruk, sial, atau gelap. Jadi, kambing yang menanggung beban kesalahan itu kita sebut sebagai si kambing hitam. Meskipun ritual aslinya sudah tidak dilakukan, perilaku manusianya ternyata masih sama sampai sekarang. Kita sering mencari satu orang untuk disalahkan supaya kelompok kita terlihat bersih dan suci. Istilah ini bertahan selama ribuan tahun karena memang lebih mudah menyalahkan seekor kambing daripada mengakui kesalahan sendiri.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Terima kasih untuk yang sudah stay tune pagi hari ini barengan sama Selia Cayani. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selia harus pamit undur diri, pendengar, dari ruang dengar Anda. Kita dengarkan lagu pop, beberapa pop lagu terakhir ya. Sebelum masuk di Surabaya siang ini, ditemani oleh Dio Pratama, pendengar. Nanti juga akan ada narasumber yang akan hadir, pendengar ya. Untuk yang ikut mendengarkan boleh ya, pastinya harus boleh, harus join untuk dialog di ruang disabilitas pada Surabaya siang ini. Terima kasih untuk pendengar Pro 1 RRI Surabaya dimanapun Anda berada. Saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat beraktivitas pagi hari ini pendengar. Jangan lupa sarapan, jangan lupa untuk kalau ingin ke Surabaya Pusat OTW-nya lebih awal lagi pendengar.

0: sering banget sih makan kue sama minum minuman manis.
1: Hehe, enak sih. Lagian cuma sedikit kok. Emangnya kenapa?
0: Sedikit, tapi kalau sering ya tetap aja kebanyakan. Eh, kamu tahu nggak? Terlalu banyak gula itu bisa bahaya loh buat kesehatan.
1: Hah, bahaya gimana maksudnya?
0: Bisa bikin risiko penyakit, kayak diabetes, gigi rusak, sampai berat badan naik.
1: Waduh, aku kira aman-aman aja selama masih muda.
0: Justru dari sekarang harus dijaga. Lebih baik kurangi gula, perbanyak minum air putih, dan makan buah.
1: Iya juga ya. Aku jadi harus mulai ngurangi nih dari sekarang.
0: Bener banget. Yuk mulai hidup sehat dari sekarang. Kurangi makan makanan manis, sayangi tubuh kita.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, pendengar, kita bergeser ke Kediri siang ini edisi Sabtu 1 Agustus 2026. Kami hadirkan dialog ruang publik, ruang disabilitas tentang tema kita hari ini, mengajar dengan hati, strategi mengajar anak berkebutuhan khusus di kelas reguler. Nanti kita akan membahasnya bersama dengan dua narasumber, ada Kepala Sekolah SDN Sukorejo Ngasem Kabupaten Kediri, Ibu Titi Kurniawati SPD, dan juga Kepala Sekolah SMPN 2 Kandangan Kabupaten Kediri, Pak Sarana SPD. Tetap bersama kami ya pendengar, Anda bisa bergabung nanti di line telepon kami 0354-310-1108 atau bisa di SMS dan WhatsApp kami di 081234-60-289 0857-2535-2550.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, dari kawasan PBS Sudirman nomor 104 Pare Kabupaten Kediri, pendengar di Kediri siang ini kami hadirkan dialog ruang disabilitas ya, dengan tema kita hari ini mengajar dengan hati, strategi mengajar anak berkebutuhan khusus atau ABK di kelas reguler ya. Dan sudah hadir dua narasumber kita di siang hari ini di studio dari Kediri. Langsung saja kita sapa, yang pertama ada Ibu Titi Kurniawati SPD, Kepala Sekolah SDN Sukorejo Ngasem Kabupaten Kediri. Selamat siang Ibu, apa kabar?
1: Selamat siang, alhamdulillah baik, sehat selalu.
0: Baik, sehat selalu. Oke, selanjutnya ada Kepala Sekolah SMPN 2 Kandangan Kabupaten Kediri, Pak Sarana SPD. Selamat siang Pak Sarana, apa kabar?
2: Selamat siang, alhamdulillah sehat dan bahagia tentunya.
0: Sehat dan bahagia, ini luar biasa ini semuanya, semangat ya.
1: Semangat.
0: Baik, Pak Sarana juga Bu Titi, tema kita hari ini bagaimana mengajar dengan hati, strategi mengajar ABK di kelas reguler. Mungkin bisa disampaikan kepada pendengar kita bagaimana sih gambaran umum terkait penerapan kelas inklusi ya di sekolah yang Bapak Ibu pimpin saat ini. Mungkin dari Ibu Titi terlebih dahulu, dari tingkat SD ya ini Bu ya.
1: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Kami dari salah satu sekolah dasar di Kabupaten Kediri, tepatnya di SDN Sukorejo 1 Kak. Ngasem ya. Kami sebagai sekolah inklusi yang sudah memberikan pelayanan kepada anak-anak yang berkebutuhan istimewa, kami memberikan ruang kepada seluruh anak-anak bahwa memastikan setiap anak mendapatkan haknya. Jadi kalau sistem pembelajaran di sini, kita ada beberapa tahapan di dalam membersamai mereka. Jadi bahwa kalau sementara ini sebagian masyarakat membayangkan bahwa anak-anak yang istimewa ini mereka harus ada di dalam sekolah khusus, dijadikan satu, kemudian ada guru pendamping sehingga dia berkutik dengan kelasnya, dia tidak bersama-sama dengan teman yang lain, tidak. Jadi bahwa kami punya sebuah program di mana mereka tetap berada pada ruang yang sama dengan anak-anak pada umumnya, dan secara tentatif mereka punya jadwal tersendiri, kapan dia ada bimbingan dengan GPK atau shadow teacher, kapan anak-anak ini mendapatkan hak untuk dilakukan terapis. Kebetulan di sekolah kami ada beberapa GPK, ada 5 GPK, kemudian ada guru terapis juga Kak, yang memberikan penanganan anak-anak istimewa ini.
0: Oke, baik. Memastikan mereka ini ya, mendapatkan hak mereka ya, itu yang pasti.
1: Iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Oke, kalau dari Pak Sarana seperti apa ini gambaran umumnya?
2: Baik, terima kasih ya. Terkait pendidikan inklusi begitu, pendidikan inklusi, kami punya sudut pandang begini. Sebenarnya tidak hanya anak berkebutuhan khusus begitu. Di dalam pendidikan inklusi sekarang dengan adanya panduan penyelenggaraan pendidikan inklusi, kalau sebelumnya adalah panduan pelaksanaan begitu. Kalau sekarang sudah di edisi revisi 2026 itu sebagai dasar hukum kami untuk melaksanakan pendidikan inklusi. Kita wajib menerima sehingga nanti bagaimana strategi pembelajarannya begitu, strategi pembelajarannya ini bukan lagi dipisah-pisahkan. Saya sepakat dengan yang di SD tadi, mungkin ini kalau di SD tadi kan di situ adalah ada guru kelas ya, dan juga ada guru pendamping. Kalau di SMP ini kan kelas ini dikelola oleh berbagai macam guru mata pelajaran begitu, guru mata pelajaran ada guru bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, dan guru mata pelajaran selain itu juga ada guru bimbingan konseling begitu. Nah, bagaimana kami menerapkan di untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, perlu digarisbawahi juga untuk saat sekarang ini pendidik anak berkebutuhan khusus itu bukan hanya anak-anak yang dalam hal disabilitas begitu, bukan itu saja, tetapi juga ada anak-anak yang biasa kita sebut CB begitu, cerdas istimewa, juga berbakat istimewa, sehingga di kami melihat di revisi panduan terbaru ini tidak hanya pendidikan inklusi itu bukan hanya ditujukan kepada anak-anak berkebutuhan khusus, tetapi secara keseluruhan, sehingga semua mapel itu bagaimana mengambil langkah begitu. Nah, ini nanti erat hubungannya dengan strategi pembelajarannya. Nah, ini tidak dipisahkan ya, tetapi anak belajar di ruang kelas yang sama, bukan dibeda-bedakan ruangnya begitu. Dan juga kita tidak lihat itu oh ini yang mempunyai disabilitas, oh ini yang mempunyai potensi ini tidak. Tetapi pembelajaran berjalan di kelas yang sama dengan tujuan yang sama, tetapi yang membedakan adalah prosesnya, proses, terus kemudian assessmentnya. Okay. Nah, ini itu gambaran. Jadi untuk pendidikan inklusi, terus kemudian untuk yang ini tadi untuk strategi kita, makanya di tajuknya itu kan berbunyi
0: mengajar
2: dengan hati. Ya. Kalau di kami sebenarnya ada sebuah program, ya ini program inovasi Gemati, gerakan mendidik seperti yang ada di baju kaos ini. Oh. Ini bagian dari kampanye begitu.
0: Okay.
2: Mendidik dengan hati yang kita sempurnakan menjadi gerakan, ya, mendidik dengan akal, tindakan dan hati seperti itu.
0: Okay.
2: Nah, mengajar dengan hati adalah salah satu strategi dari mendidik dengan hati. Nah, nanti mungkin bisa kita diskusikan lebih lanjut bagaimana strategi yang gitu.
0: Baik, kita ke Bu Titi dulu ini, ya. Nah, kalau di SD ini bagaimana sih, Bu? Kan ini sudah masuk tahun ajaran baru. Yeah. Nah, kesiapan awal dari gurunya dan fasilitas untuk menerima murid ABK ini di kelas reguler.
1: Iya. Karena sistem SPMB yang tahun ini sudah berbeda, ya Pak Sarania, ya, dengan
2: berbeda,
1: sistem yang online. Sehingga kita harus memang sebuah membuat perencanaan, Kak. Jadi di awal kita membuat sistem pendaftaran sesuai yang sudah ditentukan juknisnya, nggih. Kami menyiapkan juga bahwa ada beberapa psikolog ketika proses pendaftaran, kami membuat aturan bahwa orang tua harus membawa anaknya ke sekolah. Nah, ada beberapa jalur setelah proses pendaftaran, pendataan, kemudian kita alurkan kepada psikolog ini. Dari psikolog ini kita sudah ada observasi awal, Pak. Ada observasi awal sehingga kita bisa mengetahui, kita ada komunikasi, ada asesmennya hanya di awal aja untuk mengetahui apakah anak ini ada indikasi, meskipun nanti ada proses yang lebih jauh lagi. Ya, ada asesmen juga. Karena begini, yang terjadi itu ada wali murid atau orang tua ini belum mau ada pengakuan, Kak. Ada pengakuan bahwa mereka memiliki putra-putri yang istimewa, atau mereka dihadapkan suatu keadaan yang denial. Mereka belum mau mengakui kondisinya. Sehingga ini menjadikan PR bagi sekolah-sekolah. Nah, alhamdulillah pada sekolah kami, ketika di awal pembelajaran kita sudah MPLS, kita melaksanakan sistem yang namanya asesmen diagnostik. Di dalam asesmen ini kita punya rancangan evaluasi yang dikerjakan anak, baik dalam untuk aspek kognitifnya, psikomotoriknya, skill, bahkan hal-hal yang kecil. Misalkan anak ini mampu enggak buka tutup botol, apakah anak ini bisa masukkan kancing baju apa tidak. Ada beberapa hal. Nah, dari asesmen ini nanti kita akan kenali anak-anak yang mungkin mengerucut atau terindikasi. Nah, ketika kita ada temuan, kita baru komunikasi dengan orang tua. Nah, langkah berikut ini yang kami lakukan di sini, mengajak orang tua harus menerima dulu, dan kemudian bisa biasanya kita merekomendasi untuk melakukan tes lanjutan yang tes psikolog, sehingga kita punya ini apa ya, punya gambaran yang jelas tentang kondisi ini, dan endingnya kita bisa memberikan penanganan sesuai dengan kebutuhannya seperti itu.
0: Oke, jadi ada asesmen dulu, ya. Itu waktu SPMB berarti.
1: Ya, SPMB itu hanya di awal.
0: Di proses MPLS.
1: Setelah MPLS.
0: Oh.
1: Jadi kalau di awal itu.
0: Berarti di masa sekarang, yuk.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Iya. Iya, betul. Di awal kemarin kita juga sudah ada Kak, ya, di dalam sistem SPMB itu kan ada jalur juga afirmasi di antaranya untuk anak-anak yang berkebutuhan istimewa. Okay. Namun kadang juga ada orang tua yang itu tadi denial, itu tadi.
0: Okay.
1: Gitu ya, Pak, ya. Jadi tidak merasa bahwa anaknya baik-baik saja, anaknya itu baik-baik saja, seperti itu. Tetapi seiring berjalannya waktu kita menemukan itu dari pengalaman yang 4 tahun yang lalu, akhirnya di tahun ini kami menyandingkan juga adanya observasi dari psikolog kami, sehingga ini kemarin dari 4 yang mendaftar ada temuan 3 Kak, dari proses observasi yang di awal seperti itu.
0: Oke, jadi lebih ini ya, lebih terstruktur lagi ya, semakin tahun kan semakin berpengalaman ya.
1: Betul.
0: Oke, kalau dari pasaran seperti apa ini Pak? Untuk baik, kesiapan awal dari guru dan juga fasilitasnya mungkin.
2: Oke, baik. Tadi menyambung yang dari Bu Titi ya, pada dasarnya untuk SD maupun SMP itu juga banyak kesamaannya begitu. Jadi begini, untuk SPMB tahun ini dengan sebelumnya, ini sudah ada perkembangan luar biasa di dalam MPLS. Itu pemerintah sudah memberikan sebuah aktivitas berupa asesmen begitu. Asesmen meliputi literasi numerasinya, terus ini adalah asesmen awal begitu, asesmen awal. Kemudian sosial emosionalnya, kemudian bakat minatnya. Ini insya Allah dari hasil asesmen ini nanti akan bisa kita akses. Kalau kemarin saya buka begitu, itu kan nanti akan kita jadikan sebagai dasar begitu, sebagai dasar dalam menemukan anak-anak kita secara keseluruhan, mereka nanti akan butuh layanan yang seperti apa. Itu insya Allah nanti di tanggal 7 Agustus itu nanti akan dirilis begitu
0: dari mana tuh, Pak? Di website?
2: Dari website di setiap-tiap satuan pendidikan. Ya, di masa MLS itu kan ada assessment itu tadi, assessment yang saya katakan, assessment untuk anak-anak di SMP ini meliputi literasi numerasi, kemudian sosial emosional, bakat dan minat. Nah, insya Allah nih nanti di saya buka website itu di tanggal 7 Agustus nanti akan rilis begitu. Lah, dasar itu nanti akan kita gunakan, sambil ini menunggu setelah MPLS semua guru ya, semua guru mata pelajaran dan wali kelas dan guru wali ini nanti akan mengidentifikasi dan menginventarisir anak-anak yang dalam tanda kutip itu tadi berkebutuhan khusus, bukan hanya dari segi disabilitasnya saja, bukan hanya itu saja, tetapi juga anak-anak yang nanti cerdas istimewa, kalau itu mungkin ada, terus kemudian juga berbakat istimewa. Lah, itu nanti juga akan kita sandingkan data itu dengan psikolog. Kalau di SD tadi sebelumnya saat SPMB ya, sudah disiapkan begitu.
0: Kita siapkan dulu.
2: Kami juga bersama psikolog itu nanti di bulan Agustus ini kami juga berencana untuk melakukan tes psikolog. Tes psikologi nanti akan mendapatkan gambaran. Termasuk ya, ini mungkin lebih menguatkan lagi dari tes awal. Nanti akan kita cari irisannya, ini nanti ada di mana. Tiap-tiap anak ini nanti setelah kita dapat ini tadi ketiga data ini, nanti kita juga akan mengundang orang tua karena salah satu dari pendidikan inklusi itu kita tidak bisa melepaskan kolaborasi kita dengan
0: orang tua
2: dan mitra lainnya begitu. Sehingga nanti kalau sudah dapat datanya, kita nanti bisa lebih optimal. Kalau semua data sudah ada, kemudian kita sandingkan, kita mengambil apa. Tetapi untuk saat sekarang ini kita sudah bergerak, sudah bergerak dengan data yang ada. Dengan data yang ada, kita perlakuannya seperti apa begitu. Di dalam pendidikan inklusi kita tidak berangkat ya, tidak berangkat dari ini ketidakmampuannya itu ada di mana, tidak, potensinya dulu ada di mana, potensinya ada di mana, sehingga ini nanti data-data yang ada dalam profil itu dari potensi, kekuatan, terus kemudian kebutuhan belajarnya, dari kebutuhan belajarannya, kesiapannya, kemudian minat bakat dan profil lainnya, ini nanti sebagai dasar untuk memenuhi kebutuhannya di dalam prosesnya. Jadi kita masih dalam tahap awal assessment ini, nanti kita dapat data, terus kemudian data, terus kemudian kita nanti akan langkah-langkah dalam pembelajarannya seperti apa. Kita masih ingat pembelajaran berdiferensiasi itu nanti untuk memenuhi kebutuhan mereka berdasarkan karakteristik dan profil belajar lainnya seperti itu.
0: Oke.
2: Okay. Jadi ini masih prosesnya masih berjalan ya.
0: Masih panjang ya. Masih panjang. Tapi memang sudah dimulai dari
2: sudah
0: mulai dari mulai ajaran baru mumpung masih ini ya Pak ya. Secepat kalau 7 Agustus kan tinggal ya nggak ada seminggu lagi ya Pak ya.
2: Kita sudah dapat data lah. Nanti kita sandingkan dengan data dari guru mapel dan wali kelas nanti.
0: Baik, selama pembelajaran sudah dimulai ini ya Pak untuk nantinya mencocokkan, karena kadang tuh waktu cepat ya, tiba-tiba sudah
2: ini untuk yang ada ujian tengah semester. Kalau untuk kelas 8-9 sudah jalan.
0: Ini kelas 7 aja begitu. Baik. Lalu terkait strategi mengajar ini Pak Sarah dan juga Ibu Titi, bagaimana cara guru membagi perhatiannya agar materi ini bisa tersampaikan untuk anak-anak ABK tanpa kita mengesampingkan anak-anak lain gitu yang bukan ABK. Mungkin dari Bu Titi seperti apa?
1: Seperti yang disampaikan Pak Sarana tadi, bahwa inklusi itu bukan hanya anak berkebutuhan khusus ya Pak ya, tetapi ada juga anak yang cerdas istimewa. Nah ini kalau di dalam pembelajaran strategi yang kita pakai selama ini, bahwa pelaksanaan sekolah inklusi itu bukan hanya tanggung jawab seorang GPK, tetapi kepala sekolah punya peran yang sangat penting. Berikutnya orang tua, kemudian guru kelas, berikutnya juga guru-guru lain dan GPK serta psikolog yang ada di sekolah. Dari 16 siswa kami dari 527 peserta didik kami, kita ada sekitar 16 Kak. Di tahun yang lalu kita sudah meluluskan 3 anak Pak Sarana, dan alhamdulillah juga bisa melanjutkan ke tingkat di atasnya, ke SMP negeri, itu ada 2 dan satunya di SMP swasta. Gini Kak, kalau anak-anak ini memiliki kebutuhan yang berbeda-beda dari 16 anak ini, kita menemukan ada anak-anak Down Syndrome, ada anak-anak autis, ada anak ADHD. Kemudian kita juga banyak sekali anak-anak yang di zaman sekarang ini, anak-anak speech delay. Berikutnya bahkan anak-anak slow learner, mereka yang punya hambatan di intelektualnya yang mungkin IQ-nya di bawah 70 seperti ini. Kita gak mungkin akan memberikan cara yang sama di dalam menangani kebutuhannya, karena bahwa setiap anak ini unik, setiap anak punya kebutuhan yang berbeda, sehingga guru juga harus menangani dengan cara yang berbeda pula. Di sekolah kami, satu kelas misalkan ada 28 anak, kemudian kami membagi. Kalau kami adalah paralel, misalkan di kelas 1 ada berapa anak yang berkebutuhan khusus, kami pisahkan semuanya. Misalkan di kelas 1 A1, di 1 B1, di 1 C1. Karena apa? Bukan membebani guru kelas, tetapi guru kelas punya peran untuk membagi perhatian yang sama. Ya, meskipun kadang mungkin lebih sedikit ya Kak ya, lebih sedikit untuk ke anak-anak ini. Nah, kita membuat jadwal di sekolah, kita membuat jadwal kapan anak-anak ini didampingi GPK. Jadi diambil di jam-jam tertentu, di hari-hari tertentu, nanti dia didampingi shadow teacher, diberikan keterampilan tersendiri, karena setiap anak punya kurikulum masing-masing. Punya kurikulum berbeda-beda. Bukan mereka yang mengikuti kurikulum kita, tetapi sekolah yang membuat kurikulum untuk anak-anak tersebut. Sehingga mungkin kurikulumnya anak-anak yang Down Syndrome ini juga tidak akan sama dengan anak autis. Ketercapaian yang kecil tapi sangat berharga. Misalkan ketika anak-anak Down Syndrome ini sudah bisa mandiri ya, pakai kaos kaki sendiri, mungkin bisa melepas sepatu. Ini juga sudah merupakan satu kurikulum Kak, yang kita buat. Yang artinya bahwa anak ini nanti sudah terstruktur jadwalnya. Jadi misalkan di setiap hari ada di kelas yang sama dengan teman-temannya, di 3 hari dia ada diambil oleh GPK-nya, mungkin ada 2 hari nanti ada terapis untuk anak tersebut. Jadi ini sudah tertata. Jadi dengan adanya kompleksitas yang berbeda-beda di sini, kami juga harus mempunyai strategi yang tepat. Namun yang paling lebih lagi Kak, bahwa bagaimana kami ini bisa mengajar dengan sepenuh hati, meletakkan hati di atas segalanya. Karena butuh kesabaran gitu, butuh kesabaran yang sangat-sangat sabar untuk menghadapi ini. Jadi guru kelas ini ya Pak ya. Ya ini juga tantangan juga. Tantangan tidak hanya pada sekolah, tapi guru kelas punya tantangan yang besar di dalam memberikan pendampingan anak-anak. Harus menyiapkan materi yang juga beda dari anak-anak yang lainnya. Seperti itu.
0: Oke, berarti kalau umumnya di satu mapel matematika itu mungkin PR atau tugas yang diberikan pun juga berbeda itu Bu?
1: Berbeda, kalau misalkan CP-nya bisa sama, cuma kita turunkan. Kalau misalkan anak-anak pada umumnya peserta didik dapat menyelesaikan hitung bilangan cacah atau bilangan asli ini 1 sampai 20, mungkin anak si A ini kita buat sampai 5. Kalau ternyata sampai 5 masih tetap gak mampu, kita turunkan lagi mungkin sampai 3. Seperti itu.
0: Oke, ini kadang yang anak reguler aja kalau udah kelas 1 tuh lumayan ini ya, menguras tenaga ya. Apalagi yang mungkin anak ADHD yang aduh luar biasa itu ya, tenaganya gak habis-habis ya.
1: Ini sering Kak, kita kecolongan gitu ya kalau anak ADHD tuh. Jadi mereka memang energinya lebih kuat. Jadi bahwa stigma masyarakat ini juga yang perlu kita luruskan, bahwa setiap anak yang tantrum itu digolongkan, dikategorikan anak ADHD. Sebenarnya gak juga sih. Kadang mereka itu tantrum karena ada sesuatu yang gak bisa di dalam kendali, di luar kendalinya. Seperti meltdown itu ya Pak ya. Dia tantrum karena dia gak bisa menyelesaikan suatu permasalahan yang dia hadapi. Beda dengan anak ADHD di sini. Seperti itu. Sehingga memang kita semua harus belajar Kak. Yang paling penting bagaimana kita bisa menerima dulu keberadaan mereka. Ini yang paling penting.
0: Baik.
2: Mindsetnya dulu.
0: Oke. Kalau dari mungkin dari Pak Sarana ini, bagaimana terkait penanganannya ya, penanganan cepat jika murid ABK mengalami kendala emosional ini Pak, ketika terus nantinya bagi guru mungkin kan nggak semuanya punya pendidikan luar biasa backgroundnya begitu. Nah ini seperti apa Pak?
2: Ya baik, di sini perlu kita luruskan begitu ya, berkebutuhan khusus begitu ya. Makanya di dalam tadi saya sampaikan di awal, di panduan yang sebelumnya adalah pelaksanaan program pendidikan inklusi, sekarang sudah berubah menjadi di situ bunyinya adalah panduan penyelenggaraan pendidikan inklusi begitu. Ya, di sini agak beda ya, agak beda dalam arti kita sebagai saya sebagai kepala satuan pendidikan kemudian menyampaikan kepada guru-guru bagaimana menangani ini semua kan itu. Di awal tadi kita sudah nanti akan dapat data ya, data dari assessment, hasil assessment itu yang akan kita gunakan untuk membuat perencanaannya seperti apa. Perencanaannya seperti apa, kalau di SD satu guru ini sangat-sangat hebat titik ya. Bayangkan satu guru di SD itu harus mampu menangani semuanya, begitu. Yeah. Kalau di SMP ini adalah sudah dibagi berdasarkan mata pelajarannya. Dan ada juga nanti guru BK ini ya, guru bimbingan konseling nanti yang biasanya saya tugaskan sebagai koordinatornya untuk penanganan seperti ini. Kurikulumnya ini tadi ada CP kemudian ada TP ya, ada tujuan pembelajarannya. Lah ini nanti capaiannya ini nanti sepakat dengan disampaikan Bu Titik tadi itu adalah diturunkan begitu. Bagaimana kita melayani tujuannya ini nanti sama, tujuannya sama. Misalkan kalau di dalam bahasa ya membuat teks deskriptif begitu misalkan gitu ya. Tujuannya itu. Kemudian kita lihat di dalam profil belajarnya anak-anak ini senangnya apa sih? Apakah dia suka yang visual? Apakah yang suka yang di audit? Jadi nanti kita siapkan isi kontennya dalam berbagai media. Nanti dia bisa belajar ini. Maka kita selaku guru, nanti guru menyiapkan teks-teks yang dibutuhkan itu dalam bentuk apa saja. Terus kemudian juga dalam prosesnya pun juga demikian. Loh, anak ini setelah kita lihat profilnya ya, profilnya terus kemudian ini ada anak yang cerdas. Apalagi cerdas istimewa ini. Nanti kalau dasarkan pengalaman ini cepat bosan juga ini mengatasinya. Bagaimana ini caranya? Lah, ini bisa kita berdayakan nanti di dalam pembelajaran strateginya nanti bisa sebagai tutor sebaya. Tutor sebaya ini tentunya dalam pantauan dari masing-masing guru mapel itu. demikian juga nanti bagaimana mengelolanya. Kan anak kita lihat dulu dari mana sukanya apa ini sukanya. Oh, sukanya dia itu suka podcast begitu. Mungkin dari assessmentnya nanti bisa di hasil ini tugasnya itu nanti bisa dikerjakan dalam bentuk podcast atau juga dalam bentuk dia suka gambar ini boleh dalam bentuk poster atau infografis atau apa begitu. Oh ini suka dia sukanya menjelaskan saja, menjelaskan ya nggak apa-apa. Tidak selalu assessmentnya itu dalam bentuk tes tulis begitu. Nah inilah bentuk layanan-layanan. Jadi tidak hanya di dalam strategi kami, kalau kita harus memilahkan ini berdasarkan ini, sepakat dengan Bu Titi ini sampai dipecah begitu ya tadi ya, di masing-masing biar semua guru juga mempunyai pengalaman yang serupa begitu. Di kita pun nggak mungkin kita membeda-bedakan anak ini. Ada akhirnya ini nanti dampaknya kan di labeling kan begitu. Oh ini label berkebutuhan ini. Nah, tidak, ini adalah inklusif. Kita pergunakan dalam perencanaan pembelajarannya pun ini adaptif begitu. Jadi satu perencanaan ini digunakan untuk semua anak dengan profil ya, dengan profil. Ah tentunya di situ nanti di dalam catatan-catatannya oh ini di dalam profilnya seperti ini nih. Lah nanti strategi kita seperti apa? Ini kita sesuaikan begitu seperti yang saya contohkan tadi. Ini tidak melulu dalam bentuk tes tulis begini. Wah, ini kacau begitu ya kalau semuanya nanti sesungguhnya dalam bentuk tes tulis gitu. Padahal kita kan sudah sepakat ya untuk melayani mereka. Mereka yang membedakan ini kan hanya cara belajarnya. Cara belajarnya nanti assessment-nya nanti dalam bentuk apa? Kalau kita paksakan, ini juga hasilnya tidak sesuai karena manusia itu dilahirkan ya dalam keadaan berbeda-beda itu bukan tanpa apa ya istilahnya begini, mereka lahir sebagai pribadi yang unik. Tidak hanya anak ini mempunyai kekurangan. Mungkin potensinya itu ada kelebihannya potensinya itu ada di bidang lain. Lah tugas gurulah ini nanti untuk menggali, mengidentifikasi kemudian potensinya ada di mana ya. Nah, sehingga nanti kalau mungkin di tahap awal itu belum ditemukan cara yang strategis gitu. Nanti insyaallah dengan bertahap dan berproses ya, dengan tentunya dengan kolaborasi dengan semua pihak, nanti akan ditemukan sebuah cara. Ini saya cerita praktek baik ya. Kami ada anak yang berkebutuhan dalam hal ini slow learners gitu, terus kemudian dampaknya juga di membaca di SMP ini, jenjang SMP ini juga kita sudah dari tiap tahun itu ada kebanyakan slow learners ya yang kalau itu memang berkebutuhan dalam arti ada ini kita dari tiap tahun itu ada, cuma bedalah yang membedakan antara ini tingkatannya seperti apa begitu. Yang tahun pelajaran di 2026-2027 ini sudah ada laporan dari orang tua. Berarti sudah ada keterbukaan. Ini yang sangat kita senang sekali. Seperti yang sampaikan Bu Titi tadi kan kendalanya dadian Bu Titi ya.
1: Denial, karena kadang orang tua merasa denial, tidak merasakan bahwa anaknya punya kebutuhan yang beda.
2: Ini kami sulit, kemarin
0: sulit tantangan ini ya kalau di SMP nih.
2: Kemarin sudah ada apa ya kejujuran juga dari orang tua untuk menyampaikan tolong anak kami seperti ini. Oke. Lah, sebelumnya dari data itu bahkan sudah di akhir ya, di semester sudah berproses begitu, ditemukanlah ternyata setelah di dalam proses pembelajaran itu ditemukan anak ini memang kesulitan untuk membaca begitu. Lah apa yang kita lakukan sehingga kita memberikan layanan ya, layanan selain di jam pembelajaran itu juga layanan tambahan. Kalau ini tidak kita selesaikan membacanya, kompetensi untuk membacanya tidak diselesaikan dulu, nanti juga akan dampak kan, berdampak terhadap pembelajaran selanjutnya begitu. Sehingga akhirnya begitu lulus anak ini di 3 tahun terakhir ini lulus, alhamdulillah sudah bisa baca.
0: Sudah bisa baca. Itu udah pencapaian yang luar biasa ya Pak ya.
1: Tapi ini Kak, kalau kami mungkin kalau anak-anak slow learner ini seperti kesulitan baca ini outputnya bisa lebih cepat dilihat ya Pak. Tapi bagi kami anak-anak yang autis ini kan butuh waktu yang sangat lama karena kalau kami diskusi dengan psikolog itu, anak-anak autis itu lihat tingkat, ada beberapa tingkatan, ada yang high, ada yang middle, ada yang low. Jadi nggak sama. Ketika kita dihadapkan anak-anak, kami punya anak-anak yang autis itu sangat hiperaktif sekali, Kak. Kita sehingga dengan pola dan strategi yang beda juga, Pak Sarana, kami membuat aturan bahwa anak-anak ini masuk tidak setiap hari. Bahkan kami juga koordinasi dengan wali murid, dengan orang tua. Selain mendapatkan terapi di sekolah, bahwa anak-anak ini masih ada yang perlu obat juga. Jadi ketika anak ini sudah tidak mengkonsumsi obat, ini juga berpengaruh, tantrumnya sangat meledak-ledak di sekolah. Jadi bahwa keberagaman dan keunikan yang dimiliki anak-anak ini sesuai dengan kebutuhan, guru ini pun juga harus membuat strategi yang berbeda-beda. Bagaimana kami cara menangani anak spesial, bagaimana autis, anak ADHD, anak tantrum, anak meltdown, ini beda-beda, Kak. Jadi kita mungkin sampai lulus itu belum bisa, Pak. Bagaimana ketika saya punya anak yang sudah lulus kemarin, ini anak yang multi kompleks, tidak hanya autis saja. Dia autis, dia slow learner gitu, nggih. Kemudian dia juga autis, biasanya ADHD juga. Ini pun sudah kita meluluskan dan dapat sekolah, tapi kita juga bisa, belum bisa memastikan apakah anak ini nanti kelanjutannya akan sembuh total apa tidak. Kita nggak bisa. Sehingga perlu sekali memang berbagai strategi, atau kita menyusun kurikulum, atau istilahnya kita namakan dengan PPI gitu, nggih. Dan yang paling penting adalah kerjasama dengan orang tua, dengan orang tua. Karena pada anak-anak tertentu ini mereka harus menghindari makanan coklat, sementara orang tuanya kalau sekolah itu, Pak, dibawain coklat,
0: makanannya ya, biskuit, tepung,
1: betul ya. Ini bisa kita lihat, Kak, kalau di sekolah itu kita punya anak. Ngapunten ya, ini ada anak yang saya gak bisa nyebutkan namanya. Tetapi ketika direkam di rumahnya, dia suatu kalimat misalkan listrik, sampai di sekolah pun nanti yang ditemukan, yang disampaikan juga hanya listrik, listrik, listrik, listrik. Sulit sekali untuk dialihkan, karena fokusnya. Nah kalau di sekolah dia sudah menyebutkan Bu Selis, dia akan terus menyampaikan, ketemu siapapun Bu Selis, Bu Selis, Bu Selis. Sulit sekali untuk diarahkan. Sehingga memang mengajar itu tidak hanya bagaimana kita memberikan kurikulum yang tepat untuk mereka, tapi bagaimana kita memberikan kasih sayang. Yang paling penting di situ, Kak.
0: Ini ya, PR-nya luar biasa ya. Jadi dari mungkin kalau yang masih minum obat pun juga kadang bisa minum obatnya di sekolah juga ya, Bu ya. Ini juga perlu ada pantauan juga berarti.
1: Jadi kerjasama. Sehingga guru-guru kami itu selalu mengingatkan. Kadang gini, ada guru kami, Bu Ana, waduh ini anak kita di dari rumah, makan apa ini di sekolah? Nggak bisa dikendalikan, Kak. Kan kami dulu sering kecolongan juga, nggih, anak-anak ini ketika gurunya mau ke kamar mandi dikunci, dia lompat jendela. Seperti itu, hilang. Kita nyari-nyari, ini sudah hal-hal yang sudah nggak asing lagi bagi kami. Di 5 tahun kami menjalankan sekolah inklusi. Dan tadi ini Pak, kita tidak tidak harus menuntut bahwa guru-guru ini harus bisa menjadi guru autis, tidak. Tapi yang paling penting, mereka mau belajar. Artinya bahwa mereka ini perlu mau belajar, mau bertanya, dan juga mau bekerja sama, itu sangat penting sekali. Karena kita nggak bisa nuntut, Pak, kalau guru-guru umum ini harus bisa seperti
2: nanti jangan-jangan Indonesia sampai begini. Kami itu beban kami itu sudah seperti ini, mau ditambah.
1: Ini hanya penguatan.
2: Makanya tadi kan setiap guru apapun ya, untuk di SMP ini diminta untuk mengikuti atau mempelajari, yaitu pendidikan inklusi itu seperti apa. Jadi bukan hanya tanggung jawab dari perorangan, begitu. Ini tanggung jawabnya kepala sekolah, ini tanggung jawabnya guru BK ini. Enggak, jadi ini adalah tanggung jawab kita bersama, termasuk orang tuanya. Yang tadi sempat disebut oleh Bu Titi tadi kan, kalau ini enggak boleh coklat, kenapa harus dibawain coklat? Ini kan mungkin perlu apa ya, diskusi lah.
1: Edukasi
2: ya. Tentunya edukasi. Kenapa sih kita sampai mengajar dengan hati? Nah, itulah yang perlu dikuatkan dengan hati ini, adikan, bagaimana kita munculkan kepedulian, empati. Ah, kepada anak-anak ini kan butuh kesabaran yang tingkat tinggi juga.
1: Tinggi.
2: Nah, makanya ini ya. Dan kita harus percaya satu hal yang mindset harus kita bangun. Setiap anak itu unik, dia bisa belajar dan berkembang. Itu sesuatu banget kan itu. Kalau itu mindsetnya tidak tanamkan di situ, wah ini anak ini enggak bisa ini. Kalau sudah mindset seperti itu, ya upaya kita nanti juga akan terbayang-bayang Jadi kita harus anugerahi percaya bahwa anak itu mampu dan bisa
0: berkembang. Ada potensinya, pasti ada ya, di sisi manapun harus digali ya, ini tugasnya Bapak Ibu Guru ya.
3: Dan juga GPK punya pengaruh yang besar, Kak, membantu membantu perkembangan anak-anak di sekolah kami. Kami bahkan belajar dari sekolah-sekolah saya harus banyak belajar dari GPK saya, bagaimana cara menangani anak-anak yang tantrum ini, bagaimana terapi. Kadang anak-anak itu dibedong gitu ya di sekolah itu. Iya, untuk diberikan mungkin ada apa relaksasi dan sebagainya. Jadi ada kiat-kiat yang ternyata bisa diterapkan kepada mereka. Kalau tantangan-tantangan ini banyak sekali loh, Kak, sebenarnya. Ya, Pak ya. Saya 5 tahun jalankan sekolah inklusi ini, tantangannya sangat banyak sekali.
0: Sangat besar sekali. Baik. Kalau mungkin empati para guru kan memang ini sama-sama ya, karena memang tugasnya Bapak Ibu Guru juga ini bagaimana memberikan hak anak-anak atau murid-murid di sekolah. Nah, kalau untuk bagaimana membangun empati dari teman-teman lain ya, siswa-siswa reguler nih, agar mereka pun juga bisa sama-sama gitu ya, mendampingi juga, membersamai, menjadi teman, dan tidak terjadi tindakan-tindakan yang tidak kita inginkan seperti bullying, ya mengejek dan lain sebagainya nih, seperti apa? Ya, pakai Bu Titi, monggo.
3: Itu tantangan, Kak. Itu tantangan. Jadi ketika kita menjalankan sekolah inklusi itu, tantangannya tidak hanya dari orang tua yang punya anak ABK, tetapi orang tua yang anaknya baik-baik aja. Karena mereka punya mindset, aduh sekolah saya kok ada banyak anak-anak ABK, nanti anak saya ketularan. Satu itu. Kadang yang kedua,
0: batuk ya.
3: Ketular. Iya, mereka merasa bahwa nanti nulari anak saya. Di situ itu ada juga mindset yang ada dalam masyarakat pada umumnya. Yang paling penting bagaimana kita membangun empati itu adalah edukasi. Jadi bahwa yang kita lakukan di sini, kami laksanakan edukasi kepada anak-anak, kepada wali murid, Pak. Jadi ketika kita melakukan parenting, kami menyampaikan bahwa sekolah kami adalah sekolah inklusi, di mana kita menangani anak-anak yang berkebutuhan istimewa, sehingga kita pahamkan bahwa mereka berbeda itu bukan harus kita bedakan, tetapi kita harus merangkul. Kemudian edukasi kepada anak-anak itu sangat penting sekali. Jadi bahwa di dalam sekolah kami ini, inklusivitas ini sudah terbangun luar biasa, Kak. Jadi bahwa anak-anak ini saling membantu, Pak. Ketika misalkan ada seorang anak yang istimewa di sekolah kami, mau kamar mandi dituntun karena ruangannya di atas gitu ya, diantar kamar mandi, ditunggu, dibantu. Dan kami bukan hal yang asing lagi kalau saya itu kadang habis dari kamar mandi nyari saya untuk pakaikan celana dan sebagainya, pakai sepatu tuh sudah nggak asing. Dan alhamdulillah guru-guru kami sudah terbangun rasa ini, karena kami juga nggak bisa berikan apa-apa, hanya kami bisa memberikan motivasi, karena nggak setiap pekerjaan itu rewardnya adalah uang ya,
0: tidak sesuai kadang tidak nggak sesuai, tapi yang penting ini ya, Bu ya, mungkin gajinya nggak sesuai, tapi kan mungkin dari rasa kemanusiaan itu lebih reward yang lebih begitu ya.
3: Ya ini aja kami motivasi ya, kita nggak tahu ini jalan surga kita kan gitu kan.
2: Sepakat dengan apa yang disampaikan dengan Bu Titi tadi ya.
3: Betul ini.
2: Begini, ada kalimat motivasi yang sering saya berikan Bu Titi ya. Tadi kita tidak tahu nanti ya, tidak tahu, bukan hal-hal besar itu yang mungkin memastikan kita itu masuk ke surga. Tetapi mungkin justru hal-hal kecil yang tidak kita ingat itu nanti yang mungkin akan membawa kita, anak-anak inilah yang nanti akan mendoakan kita untuk bisa ke surga kan begitu. Jadi itulah motivasi-motivasi yang bisa kita berikan.
3: Kita bangun.
2: Itu.
3: Jadi anu juga, Bu, apakah kalau misalkan sekolah kami itu udah biasa anak-anak lari-lari, duduk di pangkuan siapa-siapa udah biasa. Jadi kita lebih memerankan bahwa kita sebagai ibunya gitu, Pak. Kita merasakan memberikan kasih sayang lebih. Karena kita kalau lihat mereka nangis juga, ya Allah, nanti gimana besarnya. Tersirat di dalam hati kita karena kita seorang ibu ya, Kak, ya. Ketika melihat seperti itu kadang, ya Allah, semoga Allah nanti ya menuntun nih, karena kita enggak akan pernah bisa mendampingi sampai selesai seperti itu.
0: Kalau dari SD kan ini anak-anak bisa dibentuk ya, masih gampang. Kalau SMP ini, Pak, bagaimana membangun rasa empati yang mereka sudah masuk puber ini.
2: Kita kan di salah satu strategi dari mengajar dengan hati itu, salah satunya adalah membangun pembelajaran berkolaborasi. Begitu. Nah, di poin inilah bagaimana kita berkolaborasi. Berkolaborasi bukan hanya dengan orang tuanya, bukan hanya dengan mitra yang lain, tetapi justru yang harus kita kuatkan bagaimana rekan-rekannya yang berada di lingkup terkecil ini, di kelas ini, bahkan nanti juga melebar di sekolahan ini, ya, mereka mempunyai mindset yang sama bahwa kolaborasi ini sangat penting. Perlu kita berikan dukungan kepada anak-anak berkebutuhan khusus, ya. Anak-anak berkebutuhan khusus ini tentang begini. Siapa sih, mungkin secara personal, tidak di secara umum ya, anak-anak mungkin di dalam satu kelas itu anak-anak yang sering bikin apa. Itu nanti akan kita ajak diskusi. Kita ajak diskusi, tetapi bukan pada situasi yang resmi begitu. Ini lebih mengena. Nah, kita panggil dalam situasi mungkin kita pada waktu satu istirahat, sedang main atau apa, kita ajak diskusi. Kita bayangkan kondisi kita seperti itu, apabila terjadi seperti itu, seperti kita bayangkan kalau kita pada kondisi seperti itu seperti apa. Jadi intinya kita bangun, ya, kita berikan edukasi pada anak-anak, ya, ini yang berada di lingkungan terdekat mereka untuk memberikan bantuan. Ketika ada yang salah satu anak berkebutuhan khusus, waktu itu ada tunadaksa, kami memberikan pelayanan juga. Ini kan ada, tidak kita letakkan kelas yang ada di atas begitu. Kita di kelas itu, kelas yang satu kelas itu kita letakkan di lantai bawah sehingga mudah karena dia adalah tuna daksa tetapi secara intelektual luar biasa. Nah, terus kemudian juga perlu kita bangun, ya, komunikasi kemudian bersama Bapak Ibu guru, ya, ketika di dalam rapat pembinaan kemudian rapat refleksi itu, dan kita menyiapkan satu hari belajar guru begitu. Salah satu di antaranya itu untuk menyamakan persepsi, untuk membangun kolaborasi bagaimana menangani anak-anak yang seperti itu. Tentunya di hampir di setiap kelas, apakah itu slow learners atau jenis kebutuhan lainnya, itu ditemukan. Nah, ini bukan hanya tanggung jawab perorangan, tetapi ini adalah tanggung jawab bersama. Jadi kita bangun dulu kolaborasinya. Jadi dari kolaborasi itu kita edukasi bersama-sama. Dan juga kita minta mereka untuk belajar terkait tentang pendidikan inklusi. Jadi kita kan tidak membebani, tidak menuntut mereka jadi pendamping. Bukan. Tapi bagaimana, ya, kita mengajak mereka berkolaborasi untuk menyukseskan tujuan mulia itu, begitu.
0: Jadi, nah, ini apa saran utamanya mungkin, Pak, bagi bagi pendidik ini yang mungkin masih ragu untuk menerima teman-teman ABK ini, Pak?
2: Untuk saran, ya, saran kepada semua guru, kan, begitu, seguru, pendidik. Satu, pelajarilah. Kita akan tidak ada batasan waktu untuk belajar itu, meskipun jadi guru itu mempunyai kewajiban untuk belajar. Ada kata bijak juga, guru yang berhak untuk mengajar adalah guru yang bersedia belajar. Saya pernah dengar seperti itu. Terus kemudian saran kami untuk mempelajari, terutama untuk edisi revisi ini, ya, di panduan pemerintah sudah menyiapkan, ya, sudah menyiapkan panduan pembelajar, panduan penyelenggaraan pendidikan inklusi edisi revisi terbaru itu untuk sama-sama belajar. Ah, kemudian dari belajar itu nanti akan kita bawa ke ruang yang namanya ada satu hari belajar guru. Satu hari belajar guru, biasanya setiap satu kelas, kalau dulu namanya kombel, Bu Titi, ya, kombel, komunitas belajar itu, yang komunitas belajar di intern sekolahan selain di MGMP, kalau di KKG, Bu Titi, kalau di tingkat SMP

0: belajar dengan hati bagi masa depan anak-anak kita. Bu Titi terlebih dahulu.
1: Oke. Tadi saya masih menyambung satu ya Bu, apa yang perlu kita bangun dari guru. Guru harus bisa menerima dulu, menerima keberadaan mereka. Kemudian yang kedua, bahwa kami sebagai sekolah inklusi ini, bahwa tidak ada satupun anak yang kehilangan haknya untuk belajar karena perbedaan yang dimilikinya. Artinya bahwa mereka berhak untuk disayangi, berhak untuk mendapatkan pendidikan, dan berhak untuk tumbuh dan berkembang.
0: Oke, dari Pak Sarana, apa ini Pak? Mungkin sebagai closing statement, mengajar dengan hati ini yang juga sudah didukung ini kampanye Gemati ya, gerakan mendidik dengan akal,
2: tindakan,
0: dan hati.
2: Tindakan begitu, dan ya. Hati.
0: Yang okay. Tentunya ini sangat bermakna sekali untuk masa depan anak-anak kita.
2: Betul. Oke, begini. Saya mengambil konsep ya, Gemati itu adalah gerakan mendidik ya, dengan akal, tindakan, dan hati begitu. Kita menggunakan akal ya, guru ini menggunakan kompetensinya untuk memahami profil belajar murid melalui identifikasi, assessment, dan analisis kebutuhan belajar. Nah ini dengan tindakan ya, tindakan ini kan sudah ini, sudah direncanakan ini. Ini harus ada tindakan nyata ya, harus ada tindakan nyata. Guru menerapkan pembelajaran adaptif melalui diferensiasi, akomodasi yang layak ya, akomodasi yang layak, assessment fleksibel, dan lingkungan belajar inklusi. Lah dengan hati ini yang penting ini. Ini yang dengan penting garis bawahi, mengajar dengan hati. Ah, ini guru membangun hubungan dengan empati, kasih sayang, menghargai martabat setiap anak, dan percaya bahwa setiap murid itu mampu belajar dan berkembang. Nah intinya di hati itu tadi, sepakat Bu Titi ya.
0: Baik.
2: Dengan mengajar.
0: Baik, luar biasa sekali, terima kasih Bu Titi dan juga Pak Sarana atas waktunya di siang hari ini. Semoga ini menjadi semangat untuk semuanya, tidak hanya para pendidik tapi juga para wali murid, untuk karena ini kerjasamanya juga mendukung ya, sangat penting ya. Sangat penting kerjasamanya dari para wali murid, paling untuk yang anak-anak BK ini, untuk menyukseskan kelas inklusi begitu ya, yang ada di seluruh tingkatan sekolah ya. Sekarang pun bahkan di TK pun juga sudah ada ya Bu ya.
1: Sudah.
0: Dan juga Pak. Baik, terima kasih atas waktunya. Di kesempatan siang hari ini kita mungkin bisa bertemu lagi di kesempatan lain untuk membahas tema-tema lainnya di pendidikan inklusi ya. Baik, pendengar tuntas sudah dialog kita siang hari ini di Ruang Disabilitas. Saat lagi pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti dinamika olahraga bergabung bersama dengan Pro 3 RRI Jakarta.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Birmingham City FC mengalahkan Barcelona dalam laga persahabatan pramusim 2026-2027. FIFA akhirnya batal menjual saham Piala Dunia. Petenis Putri Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangan gandanya petenis Selandia Baru, Erin Rotliff, melangkah ke final Mubadala City DC Open 2026. Persib Bandung memastikan diri melaju ke babak semifinal Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Dengan dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Birmingham City FC mengalahkan Barcelona melalui drama adu penalti dalam laga persahabatan pramusim 2026-2027 di Stadion St. Andrews, Inggris dini hari tadi. Dan Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Barcelona memulai kampanye pramusim mereka dengan kekalahan adu penalti 2-3 menghadapi Birmingham City di Stadion St. Andrews, Inggris dini hari tadi. Dengan sebagian besar pemain tim utama absen setelah pertandingan Piala Dunia, Hansi Flick, pelatih Barcelona, menurunkan tim yang berisikan pemain-pemain muda. Agus Priske memberi The Blues Birmingham keunggulan pertama pada menit ke-31. Pertandingan yang berlangsung di St. Andrews yang penuh sesak itu dihadiri langsung oleh Jude Bellingham. Hamza Abdel Karim menyamakan kedudukan untuk Barcelona lewat tendangan penalti di menit ke-42 dan kemudian menggandakan kedudukan pada menit ke-60. Namun, John Solis mampu menyamakan kedudukan tersebut pada menit ke-68 dengan sebuah pergerakan yang apik untuk memaksa pertandingan berlanjut ke adu penalti. Pada babak tersebut, kiper Birmingham, James Bradley, menyamakan 3 tendangan Barcelona untuk membantu Birmingham menyelesaikan pramusim tanpa kekalahan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Birmingham City, Chris Davis menyebut ini merupakan pertandingan yang spesial terlepas dari hasil akhir pertandingan. Pertandingan yang istimewa terlepas dari skornya bisa menjamu klub sekelas Barcelona di stadion kami, sesuatu yang benar-benar membuat kami semua sangat antusias. Suasana itu benar-benar terasa di seluruh stadion. Malam ini sangatlah istimewa dan menyenangkan. Banyak keluarga yang datang dan saya menyukai cara kami bermain. Saya tidak ingin kami bermain seolah-olah ini adalah pertandingan persahabatan. Betul, Barcelona memang tidak turun dengan kekuatan penuh. Beberapa pemain internasional Spanyol memang absen, tapi mereka masih memiliki beberapa pemain yang sangat bagus. Sementara itu, pencetak gol pertama dan juga striker Birmingham, Agus Priske, mengatakan bahwa bisa mengalahkan Barcelona lewat adu penalti rasanya luar biasa. Bagus juga untuk para pemain bisa tetap tenang dan memenangkan adu penalti. Tentu saja ini bukan seperti final Liga Champions, tapi menurutku hal itu tetap menunjukkan ketangguhan mental untuk bisa melakukannya. Kemenangan ini terasa spesial bagi Birmingham City, di mana perjumpaan mereka bersama Barcelona merupakan kali pertama sejak tahun 1960. Sementara bagi Barca, kekalahan ini hanyalah hal yang sepele. Yang benar-benar penting adalah Hansi Flick mendapatkan kesempatan bagus untuk menjajaki opsi alternatif menjelang musim depan, dan beberapa pemain muda memperoleh pengalaman berharga untuk saat-saat penting ketika pelatih kembali memanggil mereka. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI.

Asing olahraga klub Liga Belanda Ajax resmi mendaratkan gelandang serang Julian Brandt dari klub Liga Jerman Borussia Dortmund pada bursa transfer pemain musim panas ini. Pemain kelahiran Bremen, Jerman mendapatkan kontrak yang memiliki durasi 3 tahun bersama Ajax atau hingga 30 Juni 2029. Direktur teknik Ajax, Jordi Cruyff, mengatakan dirinya lega berhasil mendatangkan Julian Brandt setelah berbulan-bulan mencoba merampungkan transfer ini. Ia melanjutkan kehadiran pemain 30 tahun tersebut dapat menambah kekuatan di dalam skuad Ajax yang berupaya untuk meraih pencapaian maksimal di musim 2026-2027. Ajax menjadi klub di luar Jerman pertama yang dibela oleh Brandt setelah sebelumnya bermain untuk Bayer Leverkusen dan Borussia Dortmund di Liga Jerman. Pemain berusia 30 tahun tersebut tampil sebanyak 307 pertandingan bersama dengan Borussia Dortmund dan menyumbangkan 57 gol serta 70 assist.

Pendengar RRI, FIFA akhirnya batal menjual saham Piala Dunia. Penolakan keras dari banyak anggotanya menjadi penyebabnya. Dalam rilis yang dikirim FIFA hari ini, FIFA menyatakan proposal soal proyek FIFA Forward Enterprise tidak akan dilanjutkan. Artinya, rencana penjualan saham Piala Dunia tidak bisa diproses. Gianni Infantino, Presiden FIFA, menjelaskan dirinya tetap mendengarkan masukan dari semua pihak. Proyek yang berpotensi menimbulkan perpecahan itu akhirnya dihentikan. Proyek FIFA Forward Enterprise dimaksudkan untuk menjadi landasan dalam memperkuat lebih lanjut asosiasi anggota FIFA dan olahraga kami di seluruh dunia, terutama di negara-negara yang paling membutuhkan dukungan. Terlebih lagi, sebagaimana telah disampaikan sejak awal, hal ini hanya dilakukan jika mayoritas asosiasi anggota FIFA mendukungnya dan selalu melalui proses konsultasi dengan mereka, Dewan FIFA, Konfederasi, serta pemangku kepentingan lainnya.

0: Petenis Putri Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangan gandanya petenis Selandia Baru Erin Rotliff selangkah lagi menuju gelar Mubadalah City DC Open 2026 setelah tampil gemilang pada babak semifinal di Washington, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Aldila dan Erin yang merupakan unggulan kedua melaju ke babak final setelah mengalahkan pasangan Tiongkok Qian Tang dan Yifan Su dengan kemenangan 2 set langsung 6-1-6-1 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 1 menit. Penampilan solid Aldila dan Erin tercermin dari statistik pertandingan dan mereka memenangi 51 dari 83 total poin yang diperebutkan atau 61,4% serta berhasil mengkonversi 6 dari 8 peluang break point yang telah diperoleh. Dan kemenangan tersebut membawa Aldila kembali mencatatkan pencapaian penting dalam rangkaian turnamen lapangan keras Amerika Serikat sekaligus menjaga peluang mereka meraih gelar sebelum menghadapi Grand Slam US Open 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta sepak bola dalam negeri, John Heltman memuji mental juara penggawa Garuda usai menaklukkan Timor Leste 3-0 pada lanjutan penyisian Grup A Asian Hyundai Cup 2026. Niar Abdul Litiloli melaporkan.

25 menit terakhir itu adalah hal yang luar biasa. Itu menunjukkan karakter tim kami saat ini, bahwa kami bisa menyelesaikan 20 menit terakhir pertandingan dengan terus berjuang, menyatu, dan tetap solid bersama. Jadi itu adalah bagian penting dari perjalanan kami dan modal ketangguhan yang akan kami bawa sepanjang turnamen ini.

seperti yang disampaikan pelatih, ini adalah pertandingan yang tangguh. Saya juga ingin mengapresiasi Timor Leste. Mereka memberikan perlawanan yang sengit. Sebelum pertandingan kami sudah memperkirakan ini tidak akan menjadi laga yang mudah. Ini pertandingan yang sangat keras bagi kami. Tackle-tackle keras, pertarungan di lapangan. Kami sempat mengalami beberapa kesulitan, tetapi

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung memastikan diri melaju ke babak semifinal Piala Presiden 2026 sebagai juara grup A. Skuad Pangeran Biru menyapu bersih 3 pertandingan dengan kemenangan setelah menundukkan wakil Singapura Champions Rovers 1 gol tanpa balas di Stadion Sijalak Harupat. Senpi Hilmansyah melaporkan.
1: Persib Bandung menutup fase grup A Piala Presiden 2026 dengan catatan sempurna. Tim asuhan Igor Tolik tersebut mengalahkan Tampines Rovers FC asal Singapura 1 gol tanpa balas pada laga terakhir grup yang digelar di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung kemarin malam. Gol tunggal kemenangan Maung Bandung dicetak oleh Basa Sekulik pada menit ke-82 melalui serangan balik cepat yang memastikan Persib mengoleksi 9 poin dari 3 pertandingan sekaligus mengunci posisi puncak klasemen grup A. Selain menyapu Persib kemenangan atas Arema FC, DPMM FC, dan Tampines Rovers, Persib juga mencatatkan 3 clean sheet secara beruntun. Hasil tersebut pun menjadi modal penting sebelum menghadapi runner-up grup B pada babak semifinal. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengaku bangga dengan penampilan anak asuhannya yang mampu menjaga konsistensi permainan meski harus menjalani jadwal pertandingan yang padat. Menurutnya, disiplin bertahan dan strategi yang diterapkan menjadi kunci kemenangan. Ketiga dalam 9 hari, pertandingan yang sangat sulit, lawan yang bagus, tetapi saya pikir tim bermain dengan baik, kami bertahan dengan baik, sekali lagi ini clean sheet, dan kami juga mencetak gol yang luar biasa. Sementara itu dari sisi pemain, penyerang Persib Luka Menalo menilai kemenangan ini tidak diraih dengan mudah. Ia mengatakan kondisi fisik pemain cukup terkuras karena harus menjalani 3 pertandingan dalam waktu singkat. Meski demikian, seluruh pemain mampu menjalankan instruksi pelatih dengan baik sehingga kembali meraih kemenangan tanpa kebobolan. Seperti yang pelatih katakan, ini adalah pramusim, maksud saya periode yang sangat singkat. Pertandingan ketiga berturut-turut dan hal yang penting adalah kami menang lagi dan clean sheet. Dengan 3 kemenangan, 9 poin sempurna, serta belum kebobolan sepanjang fase grup, skuad Pangeran Biru kini menatap babak semifinal Piala Presiden 2026 dengan kepercayaan diri tinggi. Sambil menunggu lawan yang akan ditentukan hari ini dari hasil akhir grup B Piala Presiden 2026.

0: Pendengar RRI Arema FC memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 setelah menuntaskan fase grup A setelah membekuk DPMM FC 2-0. William Nathan melaporkan.
1: Arema FC memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 setelah menuntaskan fase grup A dengan membekuk DPMM FC 2-0. Gustavo Henrique mencetak 2 gol untuk kemenangan ini. Keberhasilan menembus 4 besar menjadi modal positif bagi Sung Edan yang terus menunjukkan peningkatan performa sepanjang turnamen pramusim. Pelatih Arema FC Marco Santos menilai timnya mengalami perkembangan dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya. Menurutnya, Piala Presiden menjadi ajang penting untuk membangun kekompakan sekaligus mematangkan permainan sebelum kompetisi resmi bergulir. Dia menilai seluruh pemain memiliki kontribusi dalam proses tersebut sehingga Arema mampu mencapai target lolos ke semifinal. Meski demikian, Marco Santos menegaskan timnya masih memiliki banyak aspek yang harus dibenahi selama pramusim. Dia juga menjelaskan kondisi penyerang Gustavo Henrique yang ditarik keluar setelah mencetak 2 gol. Gustavo mengalami cedera dan merasakan kelelahan akibat padatnya jadwal pertandingan. Tim pelatih akan terus memantau perkembangan kondisinya sebelum menentukan langkah selanjutnya.

Santos memilih tetap fokus memenai tim daripada memikirkan calon lawan. Menurutnya siapapun yang akan dihadapi memiliki kualitas yang patut diwaspadai, sehingga Arema harus berkonsentrasi mempersiapkan diri sebaik mungkin. Posisi pemain inti untuk menghadapi kompetisi musim baru belum ditetapkan karena proses evaluasi masih terus berjalan. Sementara itu gelandang Roberto Pimenta atau Betino bersyukur atas keberhasilan Arema melaju ke semifinal. Pemain yang terpilih sebagai pemain terbaik dalam laga melawan DPMM FC tersebut menilai hasil merupakan buah kerja keras seluruh pemain yang terus berupaya menjalankan instruksi tim pelatih sepanjang turnamen.

0: jelang Asian Games. Timnas basket putri Indonesia mempersiapkan latihan dengan maksimal jelang Asian Games 2026. Karisma Rizky menyampaikan laporan selengkapnya.
1: Kita optimis, memang ini kan ajangnya.
2: Timnas basket putri Indonesia menjelang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Berstatus underdog, mereka justru bertekad membuktikan bahwa tim merah putih mampu bersaing dengan kekuatan-kekuatan besar Asia. Pemain basket putri Indonesia Priscilia Karen menyebut positif kunjungan Save the Mission atau CDM Toto 2 Pasaribu ke pemusatan latihan di Surabaya kemarin.
3: Mungkin harapan ke depannya basket putri Indonesia khususnya lebih diperhatikan khusus dan pastinya untuk menjelang ke Asian Games nanti. Dari kita sendiri pastinya di Asian Games kita bakal ngasih yang terbaik, all the best yang kita punya. Walaupun di Asian Games, kalau ngomongin Asia, we have a lot of competitor yang bagus kayak China, Korea. Tapi di sana kita menjadi tim underdog di mana kita bakal ngebuktiin, kita menunjukin yang terbaik kalau Indonesia juga.
2: Sementara itu, manajer tim Christopher menjelaskan persiapan telah berlangsung sejak Mei 2026 dengan fokus mempercepat regenerasi. Sekitar 70% komposisi tim saat ini diisi pemain-pemain baru. Dalam kesempatan tersebut, Toto 2 Pasaribu optimis tim basket Indonesia dapat meraih hasil maksimal.
1: Kita optimis, memang ini kan ajangnya Asian Games. Jumlah apa challenge-nya lebih besar, memang. Ya, kalau mau meningkatkan Asian Tenggara, memang kita ya, tetapi tetap kita punya ini, setidaknya kita masih apa bisa memanage bahwa ya, apa kita masuk dalam apa namanya ajang Asian Games yang terus berjalan itu posisi rankingnya dan terus kita jaga. Tapi ya, kita tahu sendiri kalau basket masih secara overall apa namanya manajemen organisasi yang terbaik dan cukup baik mulai dari pak ketumnya dan lain-lain dan juga pembinaan terhadap klub-klub tim
2: Tim kepelatihan pun berharap dukungan tim CDM membantu administrasi tiga pemain yang kuliah di Amerika Serikat yang masih menghadapi kendala perizinan karena bentrok dengan awal tahun akademi. Tim CDM akan memastikan seluruh aspek pendukung dari keberangkatan hingga kebutuhan di Jepang terselesaikan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi jelang Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

Selamat siang pendengar di 100,2 Pro 1 RRI Kediri. Dengan saya Fauzi Ahmad ya, yang melancong di Kediri siang ini dari rekan ya, ada di edisi Sabtu 1 Agustus 2026 ya. Saya akan membersamai pendengar hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar ya, nanti akan saya sajikan beberapa program di antaranya. Nanti ada Skoci, ada Lintas Kediri Siang, dan juga nanti ada Rendang, ada Beranda Satita Green Radio, dan juga nanti ada Info Prima, ada Gali Budaya Nusantara, dan terakhir nanti ada Warta Kediri. Dan pendengar ya, kita lanjutkan di Kediri Siang ini.

0: besar Wenda ini saya perhatikan kok gak ada sepinya toh. Makin malam makin rame. Sekarang lagi musim ya, tempat nongkrong tepi sawah dan sungai bernuansa alam begini.
1: Walah, iya Pak Bambang, disyukuri saja. Prinsip saya tetap wajib mengoptimalkan potensi investasi lokal, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusianya.
0: Oh gitu. Tapi memang konsepnya unik dan menarik kafenya Bu. Makanannya, minumannya, enak semuanya. Harganya juga terjangkau, pas untuk kantong warga kita.
1: Ya iya dong Pak, meja dan kursi kayu yang jenengan tempati, teh rosella, getuk gulung, nasi jagung, sama keripik tahu yang jenengan nikmati, semua produk unggulan UMKM warga desa kita loh. Anak-anak muda yang main musik itu warga kita juga.
0: Masya Allah, ya kalau begini caranya rupiah kita tidak akan terbang kemana-mana, cukup berputar di lingkungan sendiri. Lah iya toh.
1: Saya hanya ingin memastikan usaha warga kita terus jalan dan laku. Anak-anak sekitar kita tetap bisa sekolah dan setidaknya ada lapangan pekerjaan juga untuk tetangga.
0: Wujudkan rupiah berputar di rumah sendiri.
1: Dengan investasi lokal, kuatkan fondasi negeri.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mendengar ya, saat lagi kita akan dengarkan kumandang dandur untuk wilayah Parikri dan sekitarnya.

pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji

0: Pernahkah Anda bertanya kenapa bulu kuduk bisa berdiri? Bulu kuduk dapat berdiri saat seseorang merasa takut karena tubuh secara otomatis mengaktifkan respon lawan atau lari, fight or flight response. Ketika otak mendeteksi ancaman, sistem saraf simpatis melepaskan hormon seperti adrenalin yang mempersiapkan tubuh untuk menghadapi bahaya. Salah satu efeknya adalah kontraksi otot-otot kecil yang melekat pada akar rambut, sehingga rambut atau bulu menjadi tegak. Fenomena ini dikenal sebagai piloereksi atau merinding. Pada manusia modern, respon ini tidak lagi memiliki fungsi yang terlalu penting. Namun, pada nenek moyang manusia dan banyak hewan berbulu, bulu yang berdiri membuat tubuh tampak lebih besar sehingga dapat membantu mengintimidasi predator atau lawan. Selain itu, bulu yang tegak juga dapat membantu mempertahankan lapisan udara hangat di dekat kulit, karena merupakan respon refleks yang dikendalikan oleh sistem saraf otonom. Bulu kuduk dapat berdiri secara spontan saat seseorang mengalami ketakutan, stres, atau emosi yang sangat kuat.
1: Baik, benar ya, untuk informasi ini ya, dari Jakarta, kawasan Monumen Nasional Monas ditutup untuk kunjungan wisata pada hari ini, Sabtu 1 Agustus 2026. Pertemuan dilakukan karena penyelenggara kegiatan zikir dan doa kebangsaan dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Informasi tersebut disampaikan pengelola Monas melalui akun media sosial resminya @monumennasional. Monas akan kembali dibuka untuk kunjungan masyarakat pada Minggu 2 Agustus 2026. Pengelola Monas mengimbau masyarakat menyesuaikan rencana kunjungan. Pengunjung juga diminta tetap menjaga ketertiban dan keselamatan di sekitar kawasan Monas. Berdasarkan informasi, area kegiatan dibuka mulai pukul 15 waktu. Insya Allah dapat masuki kawasan mulai pintu utara dan pintu selatan Monas. Panitia menyiapkan ratusan toilet dan area wudhu dengan sekitar 1.000 hingga 1.500 karena fasilitas tersebut disediakan untuk mendukung kenyamanan peserta selama mengikuti kegiatan. Panitia juga menyiapkan panggung utama, sistem suara, pos kesehatan, dan pos keamanan. Bagi peserta, pusat informasi transportasi, serta mobilitas.

akan berlangsung mulai pukul 17 hingga 21 lebih 30 waktu Indonesia Barat di kawasan Monas, Jakarta. Salah satu agenda utama adalah selawat kebangsaan yang dipimpin Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: warungnya Mae ini loh. Sekarang kan viral di TikTok toh. Semua pada penasaran warung sekoci, sego, kopi, sama cilok.
1: Ya iyalah, mulai pejabat sampai kalangan artis, siapa yang gak kenal Mae? Ya wajar, Mae kan multi talenta toh. Ya jualan, ya ngonten, ya mencintai dirimu Kang Mas.
0: Alah-alah, wong disuruh bikinin kopi aja suka lupa, suruh mijitin juga ada aja alasannya.
1: Kok mesti gitu sih? Pak, warungku kan sudah viral di seluruh Nusantara. Gimana ya Pak ya, biar memuaskan pelanggan dengan memberikan sesuatu yang beda?
0: Gampang itu, Pak tahu caranya. Kasih aja pelanggan kita sekoci setiap hari.
1: Hah? Ya bangkrut toh Pak, ngasih sekoci lagi.
0: Sekoci itu senandung keroncong dan campur sari Mae.
2: Kalau tidak kelapa buah.
0: Setiap hari kecuali Jumat, pukul 12 sampai jam 1 siang di

0: makin rame dan kayeng nih. Perut kenyang, hati senang, siang hari makin kayeng.
1: Beli panci di Pasar Purwo Asri.
0: Sekoci, senandung keroncong, dan campur sari.

Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Berhenti makan sebelum kenyang. Ternyata prinsip ini telah diwariskan turun-temurun oleh masyarakat Okinawa Jepang. Bernama filosofi Harahachibu, yang merupakan kebiasaan makan masyarakat Okinawa Jepang, yang berarti berhenti makan saat merasa sekitar 80% kenyang. Prinsip sederhana ini telah diwariskan turun-temurun dan diyakini menjadi salah satu rahasia umur panjang masyarakat Okinawa, yang dikenal memiliki angka harapan hidup tertinggi di dunia. Selain membatasi porsi makan, Harahachibu juga menekankan pentingnya makan secara perlahan dan penuh kesadaran agar tubuh memiliki waktu untuk mengenali rasa kenyang. Kebiasaan tersebut membantu mengurangi konsumsi kalori berlebih, menjaga berat badan tetap ideal, serta menurunkan risiko penyakit kronis seperti diabetes, penyakit jantung, dan obesitas. Meski terlihat sederhana, Harahachibu bukan sekedar aturan tentang porsi makan, melainkan bagian dari gaya hidup sehat yang mengutamakan keseimbangan dan disiplin. Dipadukan dengan konsumsi makanan bergizi, aktivitas fisik, serta hubungan sosial yang baik, filosofi ini menjadi salah satu faktor yang membuat masyarakat Okinawa dikenal tetap sehat dan aktif hingga usia lanjut.

0: Selamat siang pendengar di 100,2 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi, dengan saya Fauzi Ahmad ya, yang akan membersamai di Skoci siang ini edisi 1 Agustus 2026. Dan bagi pendengar yang ingin bergabung bisa telepon di 0354 310 108, dan juga nomor simpan kami di 081 234 600 289, dan nomor MT kami di 085 725 35 2550. Dan pendengar di siang ini sudah ada penelpon, kita sapa dulu. Selamat siang, Sekoci.
1: Selamat siang, Sekoci. Senandung kerontong campur sari.
0: Nah, ini dengan Bobani di.
1: Iya, Mas.
0: Gimana kabarnya Bobani di siang ini?
1: Gimana?
0: Kabarnya gimana ini? Kabarnya Bobani ini?
1: Oh, alhamdulillah sehat. Ada sedikit batuk.
0: Ya, semoga lekas sembuh Bobani. Ini mau request lagu apa ini? Tambur Sari atau
1: Antepnya Ati dari Arya Gale.
0: Antepnya Ati.
1: Antepnya Ati. Ya. Arya Gale.
0: Iya. Salamnya.
1: Salamnya untuk ibu-ibu dulu ya.
0: Ya.
1: Bu Farija, Bu Lili, Bu Eti, Bu Tri, Mama Panda, Bu Sita, Bu Rini, Pak Yuli dan semuanya.

0: Baik, benar ini ada Abnevan lagi. Kita sapa dulu. Selamat siang, Sukoci.
1: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sukoci Pare, Nandung Kroncong Campur Sari, Panglibur Sare.
0: Ya, dengan Pak Stioko.
1: Ya, gimana kabarnya Mas Walji?
0: Alhamdulillah kabarnya juga tetap semangat di siang ini. Pak Stioko gimana?
1: Semangat ya.
0: Iya.
1: Tapi sehat Pak Kak?
0: Ya sedikit batuk.
1: Oh sedikit.
0: Iya.
1: Oh. Mulai. Iya.
0: Pak Stioko, ini mau rekes lagu apa ini?
1: Ya,
0: Campur Sari atau Kroncong?
1: Ada Rondo Ngarep Omah mulai.
0: Rondo Ngarep Omah.
1: Sampeyan gelem ora Rondo Ngarep
0: Omah? Pak Stioko itu bisa-bisa aja nih. Dari siapa itu Pak Stioko?
1: Wah, ya enggak tahu. Udah kalau urusan gede-gede saya tuh enggak tahu. Nanti ya, ada kalau direndang ya, aja.
0: Ya. Salamnya buat siapa aja? Pak
1: ya, salamnya buat semua fan RRI.
0: Iya.
1: Nanti yang disebutkan yang direndangan.
0: Iya. Terima kasih.
1: Lain hari kita sambung nanti.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar ya, di siang ini ada WhatsApp masuk lagi dari Pak Mario di Tulungagung, Sekoci Siran Burang dan Campusari. Kita tuliskan lagu Pop Keroncong Tinggi Gunung 1000 dan cipernya Pro Rimarati. Saya buat Buetik dan pendengar Pro 1 RRQ. Terima kasih juga buat Pak Mario.

0: Baik pendengar ya, ini ada masih ada penelpon. Selamat siang.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukoci.
1: Sukoci Senandung. Sukoci.
0: Senandung Ronjong dan Campur Sari.
1: Senandung Ronjong dan Campur Sari.
0: Dengan Pak Agus ya di Kediri Kota.
1: Iya Pak Agus, alhamdulillah sehat ya. Mas Fadji sehat ya.
0: Iya alhamdulillah. Pak Agus, biar mungkin habis. Radionya bisa agak, suara radionya agak dikecilin ini biar suaranya biar gak masuk.
1: Oh iya. Oh iya.
0: Bagus. Ayo. Di siang ini mau request lagu apa? Campur Sari atau Keroncong ini?
1: Saya minta lagu Keroncong.
0: Apa?
1: Bandar Jakarta.
0: Keroncong Bandar Jakarta ya?
1: Ya dari Toto Salmon.
0: Dari Toto Salmon. Baik. Salamnya?
1: Salamnya buat Betty, Bung Freddy, bersama Ibu, buat Pak Mariono, buat ya. Mas Gilang, Ibu, ya salamnya buat semua semuanya, semoga selalu sehat.
0: Ya, amin amin.
1: Selalu sehat diberi pada Allah semua, diberi pada Allah semuanya sehat.
0: Ya, terima kasih. Ya,
1: terima kasih Mas Didi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar ya, saat lagi kita akan dengarkan requestnya dari Pak Agus, Pak Sioko, Pak Mario dan juga Bobo Bani. Selamat mendengarkan.

0: senyum-senyum terus dari tadi. Dapat transferan bonus atau lagi jatuh cinta nih?
1: Ih, Dito tahu aja. Dit, kenalin nih, namanya Alex. Dia blasteran. Nah, sekarang ini lagi kerja jadi insinyur minyak di lepas pantai.
0: Keren dong.
1: Ganteng banget, mapan dan perhatiannya, jangan salah, juara.
0: Oh ya? Kenal di mana? Sudah pernah ketemu langsung belum?
1: Belum sih, baru kenal 3 minggu di aplikasi kencan. Doi sibuk banget di laut, sinyalnya pun pasti susah.
0: Yaelah.
1: Tapi tiap hari dia selalu kirim pesan manis dong ke aku. Dia bahkan bilang mau serius nikahin aku tahun depan.
0: Tunggu, baru 3 minggu belum pernah ketemu tapi sudah bahas nikah. Ra, kamu harus hati-hati, profilnya terlalu sempurna. Jangan-jangan ini modus love scamming. Mereka pakai trik love bombing. Hujani kamu dengan perhatian biar kamu baper dan percaya total. Nah, coba jujur sama aku. Selama 3 minggu ini, dia pernah kode-kode minta sesuatu gak?
1: Sebenarnya kemarin sempat cerita sih. Katanya alat proyeknya di kapal tuh rusak dan kartu kreditnya keblokir. Nah, dia minta tolong talangin dulu 10 juta buat bayar vendor dan janjinya diganti minggu depan pas dia mendarat. Aku baru mau transfer nanti sore.
0: Stop. Jangan ditransfer. Itu polanya. Mereka bikin cerita darurat biar kamu panik dan pakai perasaan, bukan logika. Coba sekarang kamu cari foto profilnya di Google.
1: Ya ampun, Dit, foto ini ternyata milik seorang dokter di Korea. Dan di forum internet, foto ini sudah sering dipakai penipu buat nipu cewek-cewek kayak aku.
0: Nah,
1: jadi ternyata akunnya palsu.
0: Untung kamu belum transfer. Anggap aja ini alarm peringatan buat kita semua.
1: Di era digital, cinta tidak hanya butuh ketulusan, tetapi juga kecerdasan. Jangan biarkan kesepian atau kata-kata manis membutakan logika kita.
0: Hubungan yang sehat dibangun di atas keterbukaan dan realitas, bukan misteri dan janji-janji palsu di balik layar kaca.
1: Selalu utamakan kewaspadaan di atas perasaan.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Baik, benar ya, kita lanjut lagi ya di Skoci. Nah, ini ada WhatsApp masuk lagi ya dari Pak Oki di Kota Kediri. Selamat siang Skoci Senandurono dan Sambo Sari, mau dikasih lagu Banyu Langit dari Didi Kempot. Baik, nanti ditunggu ya lagunya. Dan ini masih ada penelpon. Selamat siang Skoci.
2: Siang Skoci Nandung Pocong dan Campur Sari.
1: Ya, dengan Ledul di Kediri Kota.
2: Iya.
1: Iya, baik Ledul, di siang ini ya. Ini kan waktunya sudah mepet. Ini mau dikasih lagu apa ini?
2: Gugur Gunung.
1: Gugur Gunung dari
2: Westwood.
1: Ikut ya.
2: Siapa
1: ya
2: aja.
1: Salamnya
2: Gugur Gunung kayaknya Kinarto Sabdo sing ngori.
1: Iya.
2: Salamnya buat semuanya aja,
1: ya.
2: Iya. Makasih waktunya.
1: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, benar ya. Satu lagi kita akan dengarkan requestnya dari Ledul dan juga Pak Oki. Dan ini sudah saya membersamai di Skoci siang ini ya. Dan juga kita akan dengarkan lagunya dari Didi Kempot dan juga Kudunung dari Kinarto Sabdo. Dan saya mengucapkan terima kasih yang telah bergabung di siangnya. Ada Pak Agus, Pak Sioko, Pak Marino, Pak Bani, Ledul dan juga Pak Oki. Selamat siang.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lintas Kediriman 104 Kediri, Nah Radio Republik Indonesia dengan Lintas Kediri Siang. Ini Nah Lintas Kediri Siang selengkapnya Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya Fauzi Ahmad. Pendengar, kita awali dengan informasi kesiapan SDM hadapi seleksi kerja diperkuat. Pemkot Kediri bekali pencarian kerja lewat konseling karir 2026. Ani Kusuma melaporkan.
1: Pemerintah Kota Kediri memperkuat kesiapan sumber daya manusia para pencari kerja atau canaker agar mampu bersaing dalam proses seleksi dunia kerja. Upaya tersebut diwujudkan melalui program konseling karir 2026 yang digelar Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Kediri selama 2 hari pada 30 hingga 31 Juli di Aula Local Education Center. Kepala Dinkop UMTK Kota Kediri, Eko Lukman Hadi, mengatakan bahwa program tersebut dirancang untuk meningkatkan kesiapan SDM canaker sebelum memasuki dunia kerja. Menurutnya, peningkatan kualitas SDM menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah dalam memperluas peluang kerja sekaligus menekan angka pengangguran.
2: Jadi kegiatan konseling karir ini sebenarnya kita mendidik atau memberikan pemahaman kepada calon pencari kerja bagaimana mereka itu nanti kita ajarin untuk beradaptasi pertama di lingkungan kerja kalau yang bersangkutan itu diterima di dunia kerja. Yang kedua, kita memberikan pembelajaran terkait dengan bagaimana sih kalau harus berhadapan dengan AFD, gentleman use kurikulum fight, cara membuat lamaran yang baik, termasuk juga bagaimana attitude dalam berinteraksi di dunia kerja.
1: Sementara itu, Ketua Pelaksana Konseling Karir 2026, Novianti Handayani, menerangkan bahwa kegiatan tersebut merupakan hasil kolaborasi Dinkop UMTK dengan Forum Bursa Kerja Khusus. Seluruh peserta memperoleh kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan melalui dua mekanisme, yakni penawaran kerja langsung maupun juga proses rekrutmen.
3: Waktunya teman-teman ini, 50 orang ini, kita berharap 100% bisa lulus dengan penawaran kerja dan rekrutmen. Jadi ada dua sistem nanti, penawaran kerja itu yang langsung ditempatkan, langsung diterima tanpa tes dan lain-lain. Dan yang satu lagi rekrutmen itu dari perusahaan memiliki kapasitas sendiri ya. Misalkan yang dicari yang bisa ngelas, nanti dia kita.
1: Sinergi antara pemerintah, perusahaan, lembaga pendidikan, dan pencari kerja diharapkan dapat memperluas akses kesempatan kerja sekaligus mendukung upaya penurunan angka pengangguran di Kota Kediri. Ana Kusuma melaporkan.
0: Semarang HUT RI ke-81, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang gelar lomba mancing dan olahraga bersama. Kantia melaporkan.
4: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang sukses menggelar rangkaian kegiatan meriah untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Acara ini dirancang khusus guna mempererat tali silaturahmi, kebersamaan, dan kekompakan di lingkungan internal maupun eksternal instansi. Kegiatan yang dipusatkan di area kolam binaan kantor binas ini diawali dengan perlombaan memancing. Sementara itu, untuk berbagai cabang olahraga ringan lainnya seperti bola voli dan tarik tambang akan dijadwalkan dan dilaksanakan kemudian hari, di mana untuk hari ini kegiatan difokuskan sepenuhnya pada lomba memancing. Kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, Dr. Andawar Windari MSI menyampaikan bahwa kolam dan benih ikan telah disampaikan secara mandiri dan matang jauh-jauh hari khusus untuk membangun kebersamaan ini. Lebih dari 1.000 ekor ikan terdiri dari ikan nila, tumbro, mujair, gurami, hingga bandeng ditebar untuk dipancing dan hasilnya dapat langsung dibawa pulang oleh masing-masing peserta. Panitia juga memberikan apresiasi khusus bagi peserta yang mendapatkan ikan terkecil, terbesar, hingga terbanyak.
5: Ya, ini satu dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Senyampang juga ini menjalin apa ya, tali silaturahim, kebersamaan dinas pendidikan di mana pesertanya tadi di samping di internal kantor ada pengawas, penilik, juga MKKS, terus juga ada Dharma Wanita. Ini dalam rangka tadi menjalin apa, tali silaturahim, menjalin kebersamaan, kekompakan di antara Dinas Pendidikan. Dan itu mandiri kami bukan apa ya, dicemplungi sudah besar, tetapi memang dari awal dulu di situ kan tanaman, terus dibuat kolam, terus ada benih, memang disiapkan jauh-jauh hari untuk kebersamaan kita.
4: Salah satu peserta dari Dinas Pendidikan Bidang SMP, Bapak Andi mengaku sangat menikmati jalannya kegiatan. Ia sukses membawa pulang dari hasil tangkapan ikan seberat 3,27 kg dan berharap kegiatan positif ini terus dapat dilanjut di masa mendatang.
6: Alhamdulillah senang, kuat refreshing.
7: Dapat ikan berapa kilo ini?
6: 3,27 kg.
7: Oke, bapaknya ini sendiri perwakilan atau sama yang lain?
6: Sama yang lain tadi, ini berdua dengan kepala sekolah SMP 3 Jombang.
7: Harapannya ke depan untuk acara ini?
6: Bisa dilanjutkan.
4: Melalui kesuksesan acara ini, pembukaan perayaan HUT RI ke-81 di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang tidak hanya menjadi wadah rekreasi dan pelepas penat di sela rutinitas pekerjaan, tetapi juga berhasil memperkuat solidaritas dan kebersamaan seluruh elemen pendidikan. Semangat kemerdekaan ini diharapkan terus menginspirasi kekompakan dalam menjalankan pengabdian terbaik bagi dunia pendidikan di Kabupaten Jombang. Cantia melaporkan.
0: Anda masih jalur lintas Kediri siang, Sabtu 1 Agustus 2026. Mendengar, perbankan di Kediri terus memperluas akses penyerapan pembiayaan KUR. Ayu Citra melaporkan.
8: Untuk mendukung program Asta Cita Presiden RI, pelaku perbankan di Kediri terus memperluas akses penyerapan pembiayaan kredit usaha rakyat KUR kepada UMKM. Hal itu disampaikan oleh Pembina Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan FKIJ Kartiri Madiun sekaligus menjabat sebagai Kepala Otoritas Jasa Keuangan OJK Kediri Ismirani Saputri saat menggelar jurnalis kelas sesi 1 di Kediri hari ini.
9: Kalau KUR itu kan sudah ada istilahnya kuota pemerintah gitu ya, jadi dibagi ke beberapa bank himbara. Jadi targetnya setiap bank itu adalah target penyaluran. Seperti tadi Pak Irman bilang, satu orang itu maksimal adalah di 500 juta ya Pak ya, akumulasinya. Dan pada saat kita apply pertama, itu suku bunganya juga paling rendah dulu. Pada saat kalian apply yang kedua kali, itu naik suku bunganya. Jadi harapannya adalah, kurir itu kan diminta untuk orang-orang sebenarnya yang membutuhkan.
8: Sementara itu, hadir sebagai tuan rumah jurnalis kelas sesi 1 area Head Bank Rakyat Indonesia BRI Kediri yang juga menempati posisi koordinator Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan FKIJK Komisariat Kediri Madiun, Irfan Setiawan Yunahar. Ia menyebutkan ikut mengapresiasi dengan digelarnya agenda jurnalis kelas tersebut karena yakini bisa meningkatkan literasi keuangan serta dapat sebagai wadah kelembapan sinergi antara industri jasa keuangan dan juga insan pers. Terkait dengan realisasi penyaluran KUR, Irfan mengatakan hingga bulan Juni 2026 BRI Cabang Kediri telah menyalurkan pendanaan KUR sebesar Rp712 miliar dengan mayoritas pembiayaan sektor produksi yang mencapai Rp463 miliar atau 65,06% dari total penyaluran.
10: Dan penyaluran target penyaluran KUR yang paling besar adalah penyaluran KUR Mikro, karena memang Nawacita Presiden saat ini ingin mendukung pertumbuhan ekonomi di ultra mikro dan mikro. Seperti itu karena fondasi pembangunan ekonomi kita sudah tidak sekarang.
8: Kedepan kegiatan jurnalis kelas ini akan terus digelar secara rutin dan harapan sebagai ruang diskusi dan pembelajaran bagi insan pers dalam rangka memahami perkembangan industri jasa keuangan. Ayu Citra melaporkan.
0: Kolaborasi guru dan GPK perkuat layanan inklusi bagi seluruh peserta didik di Kediri. Ani Kusuma melaporkan.
1: Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri tidak hanya bergantung pada keberadaan guru pendamping khusus atau GPK, tetapi juga pada kolaborasi seluruh unsur sekolah, mulai dari guru kelas, guru mata pelajaran, wali kelas, hingga orang tua peserta didik. Wakil Ketua Persatuan Guru Nahdlatul Ulama, Perguru Kabupaten Kediri, sekaligus guru MTSN 7 Kediri, Syamsuddin, kepada RRI menjelaskan bahwa pemahaman mengenai pendidikan inklusi masih perlu terus digaungkan.
11: Anak berkebutuhan khusus ini tidak hanya anak-anak yang dalam tanda kutip dia memiliki keterbatasan dalam belajar, tapi ada juga anak-anak yang dia itu memiliki kelebihan tertentu dalam belajar. Anak ini memiliki kecepatan tertentu dalam belajar, dia juga termasuk inklusi. Maka dari itu, beberapa sekolah itu juga ada yang mengadakan layanan sekolah yang untuk, kalau dulu kita ada PDJI, memaksimalkan peran guru BK, wali kelas, dan memahamkan ini anak-anak teman-temannya itu. Karena kalau kita lebih ekstrim lagi, kasus pembulian itu kadang diawali dari melihat temannya itu memiliki keterbatasan.
1: Sementara itu, bidang penelitian dan pengembangan kelompok kerja guru pendamping khusus Kabupaten Kediri, Ana Septin Rahmawati, mengatakan bahwa guru pendamping khusus memiliki peran mendampingi peserta didik berkebutuhan khusus agar mereka merasa aman, nyaman, dan juga mampu untuk mengikuti proses pembelajaran di kelas.
12: Secara observasi kelas, kita bisa melihat. Setelah itu baru idealnya memang kita panggil ke ruang BK. Misalkan, kamu kok diam, kenapa? Misalkan kita tanya dulu, kalau dia tidak merespon dengan baik, oke, berarti kita tunggu waktu yang tepat. Setelah itu baru kita deep lagi dengan anak tersebut. Jika kita membutuhkan, memang kita sebaiknya berkomunikasi dengan orang tua, panggilan orang tua ke sekolah untuk berkomunikasi. Bu atau Pak, di rumah atau sepunti, bagaimana dia di rumah? Komunikasinya dengan adik atau kakaknya, dengan tetangga, bagaimana sosialisasi dia di rumah? Nah, dari situ kita punya sedikit data untuk kita berkomunikasi dengan orang tua, berkolaborasi itu tadi, supaya permasalahan si anak ini bisa sedikit banyak kita cari solusi. Kalau memang kita tidak mampu, kita mau bertanya atau mencari solusi lain ke tenaga ahli.
1: Dengan sinergi tersebut, layanan pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri diharapkan semakin mampu menjamin setiap peserta didik memperoleh kesempatan belajar yang setara, aman, dan juga sesuai dengan potensi yang dimiliki. Aro Kusuma, melaporkan.
0: Demikian Lintas Kritis yang hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan aplikasi digital setelah news. Saya Fauzi Ahmad bersama Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
13: Anda telah menyimak Lintas Kediri siang hari ini. Kita akan hadirkan kabar-kabar menarik lain di edisi berikutnya. Reporter Ana Kusuma, Heri Susanto, Ayu Citra, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.

Di dunia perkeretaapian, ternyata klakson lokomotif punya arti dan fungsi tertentu. Klakson panjang atau pendek yang juga disebut sebagai semboyan suara punya makna masing-masing. Semboyan 35 dibunyikan oleh masinis dengan ciri suara klakson satu kali agak panjang. Semboyan ini biasanya dipakai saat kereta akan berangkat, keluar, dan masuk terowongan. Saat kereta melintasi perlintasan sebidang, saat melintasi keramaian, dan saat melintasi langsung stasiun. Semboyan 36 dibunyikan oleh masinis satu kali pendek. Semboyan ini dibunyikan bersamaan dengan permintaan sedikit rem. Semboyan 37 bercirikan tiga kali suara klakson pendek bersamaan dengan permintaan rem secara keras. Semboyan 38. Semboyan 38 merupakan perintah untuk melepas ikatan rem, di mana klakson atau suling lokomotif dibunyikan dua kali pendek. Semboyan 39 merupakan klakson yang menunjukkan adanya bahaya. Peringatan ini diberikan kepada petugas terkait dengan perjalanan kereta api dan petugas perawatan prasarana perkeretaapian serta pihak lain bahwa terjadi sesuatu yang membahayakan dengan perjalanan kereta api. Klakson ini bisa diidentifikasi dengan adanya suara pendek yang dibunyikan berkali-kali. Dan semboyan 39A adalah saat masinis membunyikan klakson pendek berturut-turut selama 20 detik sebagai tanda kalau kereta api berjalan di jalur kiri pada petak jalan jalur ganda.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

0: Kenapa toh Bu? Dari tadi kok cemberut terus mukanya. Tadi loh sampai ada tamu undangan tanya, Pak, istrinya sakit gigi ya?
1: Gimana ndak kesel toh Pak? Tadi kan ibu mau nyumbang nyanyi lagu dangdut. Tiba-tiba ada mama nyerobot nyanyi lagu barat.
0: Walah, Bu ya sudah toh, biarkan saja. Ayo, daripada marah-marah kita makan. Tuh, menu prasmanannya enak semua. Ada nasi goreng, gurame asam manis, ayam bakar. Ibu mau makan apa?
1: Suapin.
0: Alah, kok mesti aneh-aneh.

0: cuma makan.
1: Ya sudah, begini saja. Habis makan kita langsung pulang. Nanti lanjut dengerin rendang pukul 1:30 siang sampai 3 sore di RRI Kediri setiap hari kecuali Selasa.

Di tengah kekayaan budaya Indonesia, masyarakat dataran tinggi Dieng, Kabupaten Wonosobo masih mempertahankan sebuah tradisi yang unik, yaitu upacara potong rambut gimbal. Tradisi ini telah diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian penting dari identitas budaya masyarakat Dieng. Bagi masyarakat setempat, upacara potong rambut gimbal tidak hanya merupakan prosesi adat, tapi juga memiliki makna spiritual yang erat kaitannya dengan kepercayaan dan penghormatan terhadap leluhur. Tradisi tersebut berawal dari kisah Kiai Kolgete, sosok yang dipercaya sebagai leluhur atau tokoh yang berjasa dalam membuka dan menjaga kawasan Dieng. Kiai Kolgete pernah mengucap sumpah bahwa ia tidak akan memotong rambutnya sebelum tanah Dieng benar-benar makmur dan masyarakat hidup sejahtera. Rambut panjang yang dimilikinya menjadi simbol pengabdi dan harapan agar daerah tersebut terus berkembang menuju kemakmuran. Seiring berjalan waktu, muncul kepercayaan bahwa apabila sumpah tersebut belum sepenuhnya terpenuhi, roh atau berkah Kiai Kolgete akan menitis kepada anak-anak tertentu yang lahir dengan rambut gimbal secara alami. Anak-anak tersebut dipercaya memiliki hubungan khusus dengan leluhur. Rambut gimbal yang tumbuh secara alami pada anak-anak ini dianggap bukan sekedar fenomena fisik, melainkan memiliki makna simbolis dan spiritual. Rambut tersebut tidak boleh dipotong sembarangan. Orang tua biasanya akan menunggu hingga sang anak sendiri menginginkan rambutnya dipotong. Sebelum upacara dilaksanakan, masyarakat memiliki tradisi untuk memenuhi permintaan anak yang berambut gimbal. Permintaan tersebut dapat berupa makanan, mainan, pakaian, atau benda lain yang diinginkan. Masyarakat percaya bahwa permintaan tersebut harus dipenuhi agar prosesi berjalan lancar dan anak memperoleh keselamatan. Setelah rambut dipotong, rambut gimbal tersebut biasanya tidak dibuang sembarangan. Rambut akan dilarung atau dihanyutkan ke sungai maupun telaga sebagai simbol pelepasan segala hal yang dianggap membawa beban spiritual. Hingga kini, upacara potong rambut gimbal tidak hanya menjadi tradisi yang dihormati oleh masyarakat Dieng, tapi juga menjadi daya tarik budaya yang dikenal luas sebagai warisan budaya yang mencerminkan penghormatan terhadap leluhur.

0: Selamat siang pendengar di 100,2 Pro 1 RRI Kediri. Dengan saya Fauz Jamat ya, yang akan bersama di Rendang Siang ini edisi 1 Agustus 2026. Dan bagi pendengar yang ingin bergabung bisa di line telepon 0354310108 dan juga nomor sembilan kami 0812346002829 dan juga nomor rekan M3 kami di 0857253525550. Dan pendengar ya, di siang ini sudah dapat telepon ya, kita sapa dulu. Selamat siang Rendang.
1: Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan sekuri enak pak.
0: Enak pak.
1: Enak apa ya pak?
0: Alhamdulillah kabarnya masih seperti tadi pak Sioko.
1: Ya maksudnya tadi ada, ya. Tapi belum makan ya.
0: Belum pak. Udah, tapi udah.
1: Oh ya, nanti saya kirim nanti ya.
0: Iya baik. Pak Sioko. Ya,
1: kirim lewat WA lebih
0: ya. Cepat. Di siang ini mau request lagu apa ini Mas Tioko?
1: Apa ya? Oh iya ya. Iya ya, Agustus tanggal 1 ya.
0: Iya. Nah,
1: kemarin aku minta sama Mbak Lia itu Indonesia, sekarang Hak Asasi.
0: Hak Asasi ya?
1: Hak Asasi.
0: Dari?
1: Ya, dari Mas Fauzi gak apa-apa.
0: Oh, dari saya.
1: Hormati hak asasi manusia. Enggak tinggal turun. Aku ini susah deh Mas Fauzi. Mulanya hak asasi, jadi harus dihormati hak asasi.
0: Siap.
1: Lalu kokonya anjing ya aku.
0: Ya kan bisa menyalurkan suara emasnya dari Pak Setioko. Siapa tahu nanti bisa ikut bintang radio gitu.
1: Nah, tapi terus Mas Fauzi tidur ya itu yang enggak boleh itu.
0: Iya. Salamnya buat siapa aja Pak Setioko?
1: Hah?
0: Salamnya buat siapa aja?
1: Ya, salamnya buat Pak Rahmat, Pak Zainal, Pak Ramadan, Mas Dwi Cahyo, Pak Mariono, Putra Tutut, Pak Sugeng, Pak Slamet, Pak Monoto, Pak Purbo, Pak Tarji, Pak Sukarji, dan BBNI, Mbak Sulis, Mama Wanda, Unini Aryani, Mbak Nawang, Bu Eti, Putri, Bu Sita, Mbak Vina Vina, Bu Farida dan Bu Lili. Ya, dan semuanya.
0: Nah, terima kasih Pak Setioko.
1: Iya, lagunya saya tunggu di terminal sana ya Mas Bagi ya.
0: Di rumah aja Pak Setioko, di terminal.
1: Oh, di rumah.
0: Iya.
1: Oh, iya dah, enggak apa-apa di rumah. Ya. Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mana ya barusan tadi Pak Sioko ya yang sudah dikasih lagu Roma Irama ya. Asas ini ada penelpon lagi, sahabat dulu. Selamat siang, Rendang. Halo, selamat siang Rendang.
2: Selamat siang Rendang. Sedap, gurih, enak ipo.
0: Ya, Pak Zainal ya. Di
2: Pak Zainal dari
0: Balikpapan. Gimana di sana, hujan atau panas ini Pak Zainal?
2: Panas ini mulai pagi ya.
0: Iya.
2: Mulai pagi panas betul.
0: Ini mau request lagu apa ini Pak Zainal?
2: Ini kan Sabtu ya, nah, malam Minggu aja sudah.
0: Dari
2: Nurhalimah.
0: Sabtu malam Minggu ya, dari
2: malam Minggu, sebetulnya malam Minggu aja.
0: Oh, malam Minggu dari Nurhalimah ya. Salamnya buat siapa aja?
2: Salamnya buat Pak Sukarti, Bu Eti, Bunda Sita, Pak Setioko tadi itu, Pak Mariono, Koko Bali, Pak Karyeto, Pak Munoto, yang betul itu Mas Putra Tutut, Pak Selamat, Mbak Hugeng, Pak Agus, Pak Uto, dan semuanya aja.
0: Ya.
2: Buat ini Mas, ini ya. Mas dulu kan Mas Rizky ini.
0: Saya Mas Fauzi Ahmad ini.
2: Oh, Mas Fauzi kok.
0: Iya.
2: Terima kasih waktunya Mas Fauzi.
0: Terima kasih, sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mana ini ada penelpon lagi? Sahabat dulu, selamat siang. Undang.
3: Assalamualaikum, rendang sedap kuri enak po.
0: Ya, sedap kuri enak po dengan Mama Wanda.
3: Iya, anakku lanang.
0: Iya.
3: Gimana kabarnya di Pare?
0: Di Pare di siang ini panas kalau di luar.
3: Panas. Ya. Kali Dawir juga panas, tapi sedap kuri enak po le. Cuacanya enak banget. Barusan tadi siapa leh?
0: Pak Zainal.
3: Oh Pak Zainal ya. Terima kasih di Senggol Panda. Aku mengucapkan terima kasih tadi Pak Sioko
0: ya.
3: Ini sudah dijawili semuanya
0: ya.

0: sih naik-naik lebol.
1: Ini mau request lagu apa
0: aku
1: ini?
0: Aku nanti mau minta lagunya Tung Keripit aja.
1: Keripit?
0: Iya. Apa tunggu ya tanggandang?
1: Keripit dari siapa itu?
0: Karena buat
1: Keripit dari siapa?
0: Ya, dangdut toh.
1: Keripit dangdut gitu ya.
0: Konvensional gitu ya. Taman cari ya. Nah, pokoknya judulnya Tung Keripit. Ah, tulang bawang gitu le.
1: Ya.
0: Ah, kui tulang agung kui ranum kidang mungkanum ayanum. Ya, terima kasih Kang Kadang. Selamat tugas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik pendengar ya, ini ada penelpon lagi ya, kita sapa dulu. Selamat siang, Endang. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.

0: selalu, semoga sehat selalu.
1: Amin, amin, amin. Baik, Eyang, di siang ini mau request lagu apa ini?
0: Nanti lagunya apa itu? Anugerah Cinta, Mas ya.
1: Dari?
0: Yang Bobo itu ada itu di situ.
1: Salamnya buat siapa aja?

0: Ya, iya. Baik, Ledo, di siang ini ya, mau dipanin lagu apa ini?
1: Lagunya dua-dua.
0: Dua dari?
1: Dua-dua. Bang Mansur.
0: Mansur S ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan baik pendengar ya, satu lagi kita akan dengarkan request dari Pak Astyoko, Mawanda, Pak Zainal, yang Poba dan juga Lekdul ya. Dan sebelumnya kita akan dengarkan dulu cek fakta berikut ini.

0: Hoax atau fakta? Kami sampaikan kebenaran informasi yang viral di masyarakat dalam Cek Fakta setiap hari pukul 14 dan 17 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Kediri.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Baik pendengar ya, saat lagi kita akan dengarkan Cek Fakta terkait hoax tautan pendaftaran PayLater OVO senilai 25 juta. Dila melaporkan.
3: Mendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan pendaftaran PayLater OVO senilai 25 juta rupiah. Namun mendengar, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turunbehoax.id, tautan pada unggahan tidak mengarah ke laman resmi OVO www.ovo.id. Sebaliknya, pengguna diarahkan ke laman yang meminta data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif. Melalui laman resmi Grab Indonesia, diketahui aktivasi OVO PayLater hanya dapat dilakukan langsung melalui aplikasi Grab dan hanya ditawarkan kepada pengguna yang telah memenuhi kriteria tertentu. Syarat umum diantaranya adalah pengguna sudah memiliki akun OVO Premier yang aktif minimal 60 hari, berstatus WNI dengan EKTP aktif, dan berusia minimal 21 tahun. Demikian Cek Fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Kompas.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
1: Tak lihat dari tadi kok mondar-mandir nggak jelas kayak orang bingung, Mas. Masih pagi loh ini. Tadi juga nggak ikut apel pagi tuh sampean.
2: Ya Allah, ada Pak Arman ternyata. Iya nih Pak, maafkan saya pimpinan. Ini Pak, saya panik. Tagihan PayLater numpuk, saldo minim juga, lalu asuransi kesehatan bulan ini juga jatuh tempo. Aduh pusing.
1: Mas Bejo ini lucu memang. HP-mu itu loh baru, lebih mahal dari HP saya. Tiap hari saya perhatikan juga ngopinya, ngopi premium. Giliran dikejar tagihan, langsung panik gak karuan.
2: Ya, mumpung masih muda Pak, biar gak dikatain teman-teman itu loh ketinggalan zaman. Sudah kerja, masa HP murah kayak anak sekolah. Mau ngopi di warung, ya gitu-gitu aja pilihannya.
1: Mas, gaya hidup ini gak bakal ada habisnya kalau diikuti. Itu sama saja dengan mengorbankan proteksi diri. Kalau tiba-tiba terjadi sesuatu, orang tua sakit misal, atau mas mau nikah, semua kan ya butuh biaya toh. Mau bayar pakai kopi premium.
2: Iya Pak, saya belum bisa mengendalikan keinginan saya ini. Sampai lupa sama yang namanya prioritas kebutuhan. Terima kasih nggih Pak, sudah diingatkan.
0: Jangan biarkan keinginan hari ini mengancam kebutuhan esok hari.
2: Turunkan gengsi, naikkan proteksi diri.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bukan cuma di Indonesia, ternyata Belanda juga punya Pulau Jawa versi mereka. Adalah Java Island, sebuah pulau kecil di semenanjung sempit di Eastern Harbour District Amsterdam yang berfungsi sebagai kawasan permukiman. Lokasinya juga terbilang unik karena berada tepat di sebelah pusat kota tua Amsterdam yang ikonik. Java Island dibangun pada tahun 1900-an sebagai area tempat bersandarnya kapal-kapal berukuran besar. Kapal besar tersebut bertugas mengangkut komoditas dari Hindia Belanda dan berbagai pelabuhan lain. Di era kejayaannya, kawasan ini menjadi salah satu pusat pelayaran kolonial Belanda dan Hindia Belanda. Java Island pernah kehilangan fungsinya sebagai pelabuhan ketika Indonesia merdeka. Tahun 1970-an, kawasan itu ditinggalkan. Akan tetapi, pemerintah Belanda memanfaatkannya kembali sebagai area permukiman. Yang membuat Java Island semakin unik adalah nama-nama beberapa bangunan yang diambil dari tempat-tempat di Pulau Jawa, seperti Seranggrat, Majanggrat, Lamonggrat, dan Brantasgrat. Selain itu, terdapat taman-taman atau twin kecil nan cantik yang dinamakan Tosari Twin, Imogiri Twin, Kraton Twin, Bogor Twin, Seranggrat, sampai Taman Sapi Twin.

Berhenti makan sebelum kenyang. Ternyata prinsip ini telah diwariskan turun-temurun oleh masyarakat Okinawa Jepang, bernama filosofi Harahachibu, yang merupakan kebiasaan makan masyarakat Okinawa Jepang, yang berarti berhenti makan saat merasa sekitar 80% kenyang. Prinsip sederhana ini telah diwariskan turun-temurun dan diyakini menjadi salah satu rahasia umur panjang masyarakat Okinawa yang dikenal memiliki angka harapan hidup tertinggi di dunia. Selain membatasi porsi makan, Harahachibu juga menekankan pentingnya makan secara perlahan dan penuh kesadaran agar tubuh memiliki waktu untuk mengenali rasa kenyang. Kebiasaan tersebut membantu mengurangi konsumsi kalori berlebih, menjaga berat badan tetap ideal, serta menurunkan risiko penyakit kronis seperti diabetes, penyakit jantung, dan obesitas. Meski terlihat sederhana, Harahachibu bukan sekedar aturan tentang porsi makan, melainkan bagian dari gaya hidup sehat yang mengutamakan keseimbangan dan disiplin. Dipadukan dengan konsumsi makanan bergizi, aktivitas fisik, serta hubungan sosial yang baik, filosofi ini menjadi salah satu faktor yang membuat masyarakat Okinawa dikenal tetap sehat dan aktif hingga usia lanjut.

Baik, mana ya, kita lanjut lagi ya di rendang staf kurih Wenapol. Nah, di siang ini ya, lewat sama sudah dari Pak Marion di Tulungagung, rendang staf kurih Wenapol. Dari Pak Marion di Tulungagung ya, minta perkenalkan lagu koplo Rindunya Hati versinya di Kesabrina. Salamnya buat pendengar Pro 1 RR.

0: Dan mendengar ini ada penelpon ya, kita sapa dulu. Halo, selamat siang.
1: Rendang. Halo, rendang. Sedap gurih, enak buat Mas Fauzi.
0: Iya, dengan Pak Sukarji ya di Minggiran. Apa kabar Pak Sukarji?
1: Kabarnya sangat luar biasa nih Mas Fauzi. Ya. Ini Minggiran cuaca panas sekali Mas Fauzi.
0: Iya. Nanti kalau tapi kalau malam dingin ya.
1: Iya, kalau hari ini ada angin, jadi agak dingin kalau di dalam rumah ini. Anginnya agak kencang ini.
0: Iya, baik. Pak Sukarji.
1: Ya, Mas Fauzi.
0: Iya.
1: Saya salut dengan Pak Sukarji tadi ya.
0: Iya.
1: Bisa berubah ya. Enggak sedekah terus.
0: Iya. Sama
1: saya
0: lima.
1: Saya kalau sedekah terus, ini uangnya habis.
0: Iya. Biasanya kalau enggak sedekah ya 5. Kalau enggak ya sabar dan
1: kalau enggak sedekah ya
0: Quran
1: Quran.
0: Ya, 5.
1: Perbedaan.
0: Ya.
1: Tapi ini saya salut sekali.
0: Ya.
1: Memang lagunya Oma itu tidak hanya itu saja Mas Fauzi.
0: Ya,
1: banyak sekali.
0: Iya.
1: Biasa juga bukan penggemar Oma tapi tahu.
0: Iya.
1: Seperti malam Minggu yang di request dari Pak Jainal tadi juga aslinya Oma Irama.
0: Iya. Tapi ada yang nyanyikan oleh Nur Halimah, Nur Halimah ya?
1: Iya, ada di rilis ulang.
0: Iya.
1: Terus lagi Tung Kripit itu juga lagunya Oma Irama.
0: Oh.
1: Saya senang lagu-lagu lama dari Oma Irama itu.
0: Iya.
1: Enggak seperti yang itu yang sering di request Pak Tiopo itu.
0: Sampai
1: apa? Banyak sekali lagu Maranatha, senang loh. Ada apa misalnya ada Gelandangan itu juga ada ya. Dari Oma Irama itu juga.
0: Iya.
1: Banyak kali Mas Oji.
0: Iya, ini mau request.
1: Tapi ini salut ya untuk hari ini Pak Joko bisa berubah.
0: Iya.
1: Ya, nanti kalau ada sempat dari Ike Nurjanah dia Mas ini.
0: Ike Nurjanah judulnya.
1: Iya, ini kan waktunya bulan purnama akhir rembulan aja.
0: Rembulan.
1: Iya. Dari Ike Nurjanah ya, salamnya saya ngikut Pak Lekdul, ngikut Pak Stioko, ngikut Pak Jainal. Ya. Waktunya sudah mepet, hampir habis ya mungkin. Untuk seluruh penggemar rendang, saya ucapkan salam sehat. Yang penting, apapun yang terjadi, jangan lupa bagi. Terima kasih, selamat siang.
0: Terima kasih, selamat siang.

0: Bagaimana dia, ini ada penelpon lagi ya, kita sapa dulu. Selamat siang, Rendang.
1: Selamat siang. Rendang. Kue dangdut sedap, gurih, enak,
0: tenang. Ya, dengan Bobo Bani ya.
1: Ya, terima kasih. Jumpa lagi nih.
0: Iya. Bobo Bani ini mau request lagu apa ini?
1: Cemburu tanda cinta.
0: Dari
1: Malakata.
0: Dari Malakata ya.
1: Iya.
0: Ya. Salamnya.
1: Salamnya di Kota Sukarji, Pak Tioko, Lidul, dan ikut semua yang sudah turun. Ya. Waktunya juga mepek. Ya. Ya, terima kasih Mbak Bucah.
0: Terima kasih.

Dan pendengar ya, saat lagi ya kita akan dengarkan ya requestnya dari Pak Sukarsi, Bobani, Pak Mariono dan

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses.

Baik, mana nih, tuntas sudah rendang edisi Sabtu 1 Agustus 2026. Saya mengucapkan terima kasih yang telah bergabung di rendang siang menjelang sore hari ini. Ada Mas Joko, Mas Wanda, Pak Zainal, Yang Purwo, Ledul, Pak Sukazi, Bobani, Pak Tari, dan juga Pak Mariono. Dan berikan ya, nanti tepat pada pukul 15 kita akan bergeser di Green Radio ya, berada saja Green Radio. Pendengar jangan kemana-mana, pastikan tetap di 100,21 RRI Kedirikan Informasi dan Inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila. Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Dan mendengar ya, saat lagi kita akan dengarkan Kumada dan Asya.

terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pernahkah Anda merasa sudah makan tidak terlalu manis, tapi tetap sering lemas, cepat lapar, atau berat badan sulit turun? Bisa jadi tanpa sadar, Anda sedang mengkonsumsi hidden sugar atau gula tersembunyi. Hidden sugar adalah gula tambahan yang tidak terlihat jelas sebagai gula di makanan atau minuman, tetapi sebenarnya terkandung dalam berbagai produk olahan seperti saus, roti, sereal, minuman kemasan, hingga makanan cepat saji. Banyak dari produk ini terasa tidak terlalu manis, namun tetap menyumbang asupan gula harian yang cukup tinggi. Masalahnya, gula tersembunyi ini sering tidak disadari karena muncul dalam berbagai nama seperti sirup jagung, maltodextrin, atau konsentrat buah. Akibatnya, seseorang bisa mengkonsumsi gula jauh melebihi batas harian tanpa disadari. Jika dikonsumsi berlebihan, hidden sugar dapat memicu lonjakan gula darah, rasa cepat lapar, hingga meningkatkan risiko penyakit seperti obesitas dan diabetes tipe 2. Itulah sebabnya membaca label nutrisi dan komposisi makanan menjadi penting adanya, bukan hanya melihat rasa manisnya saja. Di era makanan serba praktis, hidden sugar menjadi jebakan yang sulit dihindari. Banyak makanan yang tampak sehat ternyata tetap mengandung gula tambahan dalam jumlah tinggi. Karena itu, langkah sederhana seperti mengurangi makanan olahan, memilih makanan segar, dan membiasakan minum air putih bisa membantu menekan asupan gula harian. Dengan lebih sadar terhadap hidden sugar, kita bisa menjaga energi tubuh tetap stabil dan kesehatan jangka panjang yang lebih terkontrol.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik pendengar ya, di beranda Astasita Green Radio kali ini ya, kita akan membahas terkait pupuk yang ramah lingkungan, yaitu pupuk kompos ya, terbuat dari daun-daunan. Apakah rumahmu dihiasi oleh pohon-pohonan menjadi ruang tinggi, dihiasi oleh tanaman yang mampu menyucikan pekarangan, atau pohon yang tidak sengaja tumbuh di depan rumah? Nah, pertanyaan itu belum dirasakan pastinya memiliki permasalahan klasik di halaman rumah yang tak kunjung usai. Permasalahan klasik ya, daun-daun berkukuran menyebabkan pekarangan rumah berantakan dan kurang enak untuk dipandang. Bisa membuat suatu karya kreatif dan solutif untuk permasalahan lingkungan setidaknya berawal dari rumahmu. Dengan daun-daun yang berkukuran itu pastikan memiliki ide bagaimana cara membuat pupuk kompos dari daun kering. Karena kalau didiamkan, keindahan rumah bakal tertutup oleh tumpukan daun kering. Tidak hanya untuk rumahmu saja, tapi manfaat dari otomatis pupuk kompos ini bisa meningkatkan nilai ekonomi dan nilai guna sampah organik. Selain pembuatan pupuk kompos juga memiliki keuntungan karena sangat bagus untuk menyuburkan tanah. Lebih ramah lingkungan, proses pembuatan mudah dan pastinya murah. Nah, yang belum memiliki dan sedang mencari ide cara pembuatan kompos dari daun kering, simak selengkapnya ya. Satu bagian penting dalam perkebunan adalah pupuk. Tanaman dapat tumbuh subur, sehat, dan cepat berbuah. Dinamakan dengan pupuk. Pupuk bisa dibuat melalui berbagai cara, salah satunya dengan pilihan daun kering. Kelihatannya sebagai masyarakat masih berpikir bahwa daun kering hanya sekedar sampah organik. Tampak masih sedikit masyarakat memanfaatkan daun kering yang merupakan limbah dari pohon yang ada di perah rumah. Mereka hanya membakar yang justru dapat memperparah permasalahan global. Jika masalah sudah mengolah dan memanfaatkan sampah organik, kebutuhan pertanian atau sumber biogas dalam bidang bisa terus dimaksimalkan. Sebagai informasi, sampah organik merupakan sampah yang diolah dari bahan-bahan hayati yang dapat digerakasi oleh mikroba atau bersifat biodegradable, serta banyak dihasilkan oleh rumah tangga, pasar, pertanian, maupun industri. Selain itu, pengelolaan sampah organik melalui pupuk kompos memiliki peluang sangat besar untuk menunjang perekonomian masyarakat karena banyak tersediaan bahan baku di lingkungan. Pupuk kompos merupakan hasil pelapukan bahan-bahan organik meliputi dedaunan, alang-alang, jerami, dan sebagainya. Pupuk kompos dibuat oleh manusia juga melalui proses pembusukan sisa makhluk hidup yang berasal dari tanaman maupun hewan dengan bantu mikroba. Buatan pupuk kompos juga selain ini dapat mengembangkan manajemen nutrisi tanah dengan baik. Manajemen nutrisi tanah dapat berjalan dengan baik karena pupuk kompos merupakan pupuk yang terdiri atas bahan organik yang berasal dari tanaman dan hewan yang telah mengalami rekayasa berbentuk padat atau cair yang memiliki sifat zat kimia dan biologi tanah yang belum dipengaruhi oleh berbagai bahan-bahan kimia. Kelebihan dari pupuk kompos dibandingkan dengan pupuk kimia, kadar unsur hara yang tinggi, daya hidropik pistannya, kemampuan menyerap dan melepas tinggi, serta mudah larut dalam air sehingga mudah diserap oleh tanaman.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Wah, Cafe Busar Wenda ini saya perhatikan kok enggak ada sepinya toh. Makin malam makin rame. Sekarang lagi musim ya, tempat nongkrong tepi sawah dan sungai bernuansa alam begini.
2: Walah, iya Pak Bambang, disyukuri saja. Prinsip saya tetap wajib mengoptimalkan potensi investasi lokal, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusianya.
1: Oh gitu. Tapi memang konsepnya unik dan menarik kafenya Bu. Makanannya, minumannya, enak semuanya. Harganya juga terjangkau, pas untuk kantong warga kita.
2: Ya iya dong Pak, meja dan kursi kayu yang jenengan tempati, teh rosella, getuk gulung, nasi jagung, sama keripik tahu yang jenengan nikmati, semua produk unggulan UMKM warga desa kita loh. Anak-anak muda yang main musik itu warga kita juga.
1: Masya Allah, ya kalau begini caranya rupiah kita tidak akan terbang kemana-mana, cukup berputar di lingkungan sendiri. Lah iya toh.
2: Saya hanya ingin memastikan usaha warga kita terus jalan dan laku. Anak-anak sekitar kita tetap bisa sekolah dan setidaknya ada lapangan pekerjaan juga untuk tetangga.
3: Wujudkan rupiah berputar di rumah sendiri.
4: Dengan investasi lokal, kuatkan fondasi negeri.

pendengar ya, masih di berada saat kita Green Radio ya, pembahasan daun kering ya. Pupuk kompos memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan pupuk kimia. Kelebihan itu tidak bisa memberikan tumbuh kembang tanaman menjadi lebih baik. Ketika sudah memiliki ide bagaimana cara membuat pupuk kompos dari daun kering, muat dari ide tersebut akan semakin dirasakan. Dilansir dari berbagai sumber, pupuk kompos mengandung unsur hara meliputi unsur hara mikro dan unsur hara makro. Unsur hara makro meliputi nitrogen, fosfat P dan kalium. Unsur nitrogen N berfungsi mempercepat pertumbuhan vegetasi tanaman. Unsur fosfat P berfungsi menyimpan energi mempercepat proses pertumbuhan bunga dan buah secara mempercepat pematangan. Selain itu, dengan unsur kalium terdapat di dalamnya itu sangat berperan dalam proses fotosintesis, mengefisienkan penggunaan air, bentuk cabang yang lebih kuat, mempercepat perakatan sehingga tanaman lebih kokoh dan meningkatkan ketahanan pangan terhadap penyakit. Selain mengandung unsur hara makro, pupuk kompos juga mengandung unsur hara mikro yang dapat membantu proses pertumbuhan tanaman. Semua manfaat yang terdapat dalam pupuk kompos sangatlah ramah lingkungan. Berbanding balik dengan pupuk kimia, pupuk jenis tersebut dapat merusak lingkungan jika terdapat diterapkan secara simular. Karena kandungan dalamnya, pupuk kimia dapat merusak unsur hara pada tanaman, pH tanaman yang menjadi lebih asam, serta menimbulkan pencemaran tanah akibat kandungan senyawa kimia dalam pupuk. Kompos dan pengomposan merupakan dua hal yang berbeda. Kompos merupakan subjek yang dibuat, dan pengomposan merupakan teknik yang mengolah kompos itu sendiri. Seperti sudah disebutkan di awal, kompos merupakan bahan organik yang sudah mengalami proses pelapukan karena terjadi interaksi antara mikroorganisme atau bakteri pembusukan yang bekerja di dalam bahan organik tersebut. Selain pengomposan merupakan suatu metode untuk mengonversikan bahan-bahan organik menjadi bahan yang lebih sederhana dengan bantuan aktivitas mikroba. Dikutip dari beberapa sumber, teknik pengomposan yang sering dituliskan adalah teknik pengomposan dengan teknologi rendah. Teknik tersebut masih menggunakan cara-cara tradisional untuk membantu proses fermentasi dan organik menjadi kompos.

Lukisan Mona Lisa karya maestro seni lukis dunia Leonardo da Vinci kembali menjadi kontroversi. Kali ini, lukisan tersebut diduga bukanlah menggambarkan Lisa Gherardini, istri seorang pedagang sutra terkenal yang selama ini dipercaya, melainkan merupakan terilham dari seorang anak laki-laki, Gian Giacomo Caprotti. Kontroversi ini dikatakan oleh Silvano Vincetti, seorang kepala tim penelitian lukisan. Menurut Kepala Komite Nasional Preservasi Benda Bersejarah Italia, ada kesamaan pola gambar di bagian mulut dan hidung dari kedua lukisan yang menggunakan Caprotti sebagai model dengan lukisan Mona Lisa. Namun, analisa ini dibantah oleh pakar lukisan lain yang meyakini justru lukisan Mona Lisa yang kontroversial dan penuh misteri itu adalah potret diri Da Vinci sendiri. Dan banyak juga yang meyakini bahwa Mona Lisa adalah gambar dari ibunda Da Vinci.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar ya, tuntas sudah berada Cita-Cita Green Radio kali ini ya, terkait pemanfaatan daun kering untuk pupuk kompos. Dan pendengar ya, tepat pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung di program Satu Surabaya untuk mengikuti info prima. Pendengar, jangan kemana-mana, pastikan tetap di 100,2 Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: πειράζει.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar program pembebasan pajak daerah untuk memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono mendorong pengembangan kampung cabut duri di Desa Kalanganyar, Kecamatan Sedati sebagai sentra olahan bandeng. Inilah info prima selengkapnya, Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Fresti Oktora.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar program pembebasan pajak daerah untuk memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Program ini berlangsung pada 1 hingga 31 Agustus 2026. Ani Hasana berikut melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar program pembebasan pajak daerah untuk memperingati HUT ke-81 kemerdekaan RI. Program ini berlangsung pada 1 sampai 31 Agustus 2026. Kepala Bidang Pajak Daerah Bapenda Jawa Timur Kresna Bima Sakti mengatakan, program tersebut bertujuan meringankan beban masyarakat. Kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pendapatan daerah. Selama program berlangsung, masyarakat mendapat pembebasan sanksi administrasi PKB dan BPNKB. Pajak progresif bagi pemilik lebih dari satu kendaraan juga dihapuskan.
3: Surat keterangan pekerja yang bisa menunjukkan dia buruh, dia bisa mendapatkan diskon 20% untuk tahun 2025 ke belakang. Tapi ingat juga, dia apakah dia masuk buruh atau masuk ke DTSN. Karena DTSN itu 2025 ke belakang.

0: itu dibebaskan dengan nilai PKB maksimal 500.000.
1: Masyarakat antusias dengan kembali diadakannya program pemutihan pajak ini. Dani Hario, warga Surabaya, mengaku sangat terbantu dengan program tersebut.
2: Ini sangat membantu. Seriusan sangat-sangat membantu, karena paling tidak dengan adanya pemutihan pajak, uang pajak yang sebelumnya sudah kita siapin buat bayar, terus akhirnya di istilahnya digratiskan, bisa kita geser untuk kebutuhan yang lainnya. Iya, meskipun nggak sering-sering ada pemutihan ataupun gratisan, paling tidak 1-2 kali dengan adanya program seperti ini sangat-sangat membantu.
1: Babenda Jatim memperkirakan program ini dimanfaatkan sekitar 962.000 objek pajak. Nilai pembebasan diproyeksikan mencapai lebih dari 17 miliar rupiah, dengan penerimaan daerah diperkirakan tetap mencapai sekitar 297 miliar rupiah. Ani Hasana melaporkan.
3: Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono mendorong pengembangan Kampung Cabut Duri di Desa Kalanganyar, Kecamatan Sedati sebagai sentra olahan bandeng untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Januar Fahmi melaporkan.
4: Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono atau BHS mendorong pengembangan Kampung Cabut Duri di Desa Kalanganyar, Kecamatan Sedati sebagai sentra olahan bandeng untuk menambah peningkatan perekonomian masyarakat. Menurut Bambang Haryo, proses pencabutan duri mampu meningkatkan nilai jual bandeng hingga sekitar 4 kali lipat sehingga membuka peluang peningkatan pendapatan bagi pelaku UMKM perikanan.
5: Telah dicabut durinya, satu biji harganya Rp20.000, sehingga Rp40.000 itu dua bandeng ini. Jadi ada kenaikan kurang lebih 4 kali lipat nilai ekonominya. Nah, ini akhirnya masyarakat jadi suka untuk makan bandeng karena tidak ada durinya. Bandeng ini perlu dibudidayakan lebih banyak lagi, karena bandeng ini omega 3-nya yang tertinggi, ada 14%.
4: Selain bernilai ekonomi, bandeng tanpa duri dinilai dapat meningkatkan minat konsumsi ikan karena kaya omega 3 dan mendukung pemenuhan gizi masyarakat. Dalam kunjungan tersebut, Bambang Haryo juga menyerahkan bantuan 1 unit freezer untuk mendukung penyimpanan hasil produksi agar kualitas bandeng tetap terjaga dan daya saing UMKM semakin meningkat. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
3: Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Pasuruan resmi beroperasi. Bupati Pasuruan meminta para siswa agar memanfaatkan kesempatan untuk belajar dan bersungguh-sungguh dalam menempuh pendidikan di sekolah tersebut. Berikut laporan Emil Akbar.
6: Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Pasuruan resmi beroperasi. Dimulainya pembelajaran di tahun ajaran 2026-2027 ini ditandai dengan open house dan pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS oleh Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo. Dalam sambutannya, Mas Rusdi berpesan kepada para siswa agar memanfaatkan kesempatan menjadi pelajar SR dengan sebaik-baiknya. Dalam artian tekun belajar dan berdoa, disiplin tinggi, serta selalu patuh dan menghormati para guru.
7: Karena ini program pemerintah dan program Presiden Prabowo, alhamdulillah semuanya gratis. Ayo kita berdoa bersama, semoga semua yang berkontribusi, mulai dari pemerintah pusat dan semuanya yang mensukseskan sekolah ini, semua ini menjadi ladang amal panjenengan. Dan semoga sekolah rakyat terintegrasi ini terus berdiri, langgeng, lancar. Semua siswanya diberi keselamatan dalam bersekolah di sekolah rakyat ini.
6: Sementara itu, Kepala SRT 1 Kabupaten Pasuruan di tingkatan SMA, Julianto, mengungkapkan seluruh fasilitas yang dibutuhkan anak sudah mulai tercukupi. Mulai dari gedung sekolah, asrama, tempat ibadah, kamar asrama, kantin, ruang makan, fasilitas olahraga, dan sarana-prasarana penting lain.
8: 270 siswa baru berasal dari 24 kecamatan sekabupaten Pasuruan. Telah ditetapkan dengan surat keputusan Bapak Bupati Pasuruan. Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Pasuruan telah dilengkapi dengan fasilitas gedung dan pendukung pembelajaran serta pengasuhan berbasis asrama atau boarding school yang komprehensif.
6: Tak sendirian, Mas Rusdi Samarakap Bupati Pasuruan ini hadir dengan ditemani Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pasuruan Merita Rusdi Sutejo. Ada juga Asisten Pemerintah dan Kesra Sekda Kabupaten Pasuruan, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasuruan, dan undangan lainnya. Emil Akbar melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Madiun resmi memulai operasional Sekolah Rakyat Terintegrasi. Berikut laporan Dayu Suwarno selengkapnya.
9: Pemerintah Kabupaten Madiun resmi memulai operasional Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 sebagai langkah nyata menghadirkan pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui pendidikan yang tidak hanya berfokus pada akademik, tetapi juga pembentukan karakter. Bupati Madiun Hari Wuryanto menegaskan komitmen penuh pemerintah Kabupaten Madiun dalam mendukung keberlangsungan program yang digagas Kementerian Sosial Republik Indonesia tersebut. Hal itu disampaikan saat menghadiri kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS sekaligus penetapan calon siswa sekolah rakyat terintegrasi 1 di Kabupaten Madiun.
10: Ya, otomatis kan ini kan sudah, kalau sudah masuk sini berarti mereka harus keluar dari desil 1, desil 2 dalam proses kan, itu karena mereka sudah dipenuhi semua oleh negara, termasuk rumahnya, keluarganya juga akan kita bangun, mereka sedikit demi sedikit akan kita angkat. Apalagi setelah lulus mereka mendapatkan pekerjaan, insya Allah mereka menjadi tulang punggung dari keluarga.
9: Menurut Bupati, pada tahap awal ratusan siswa dari Kabupaten Madiun dan Kabupaten Ponorogo akan mengikuti pendidikan dengan sistem boarding school berasrama, di mana seluruh kebutuhan pendidikan, tempat tinggal, makan hingga pembinaan karakter ditanggung oleh negara. Dan sebagai simbol tumbuhnya harapan dan masa depan generasi muda Kabupaten Madiun, Bupati dan Wakil Bupati Madiun juga melakukan penanaman pohon yang melambangkan semangat membangun generasi satria bersahaja. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
3: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana Kabupaten Bondowoso meluruskan informasi mengenai angka 147 kasus kekerasan dalam rumah tangga yang beredar di portal Badan Pusat Statistik. M. Samsudi melaporkan.
11: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana Dinsos P3KB Bondowoso meluruskan informasi mengenai angka 147 kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang beredar di portal BPS. Angka itu bukan menunjukkan jumlah kasus KDRT yang ditangani, melainkan jumlah perkara perceraian yang menjadikan KDRT sebagai faktor penyebabnya. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Dinsos P3KB Bondowoso Hafidatul Laili mengatakan, pihaknya melakukan penelusuran setelah menerima konfirmasi dari berbagai pihak. Ia mengaku sempat terkejut ketika melihat angka tersebut karena tidak sesuai dengan data yang dimiliki Satgas PPA.
12: Yang ditanya ke kami itu, dan kami cross-check, kebetulan juga ada dari DPRD juga yang konfirmasi ke kami perihal tersebut, dan setelah kami telusuri, di situ kan sumbernya itu BPS Jatim ya. Kami komunikasi dengan BPS Bondowoso dan mereka juga menyampaikan bahwa yang disampaikan di portal mereka, di web mereka itu sumber datanya dari PA. Jadi bukan kasus KDRT, tetapi KDRT yang mana menjadi faktor penyebab perceraian.
11: Berdasarkan data BPS, jumlah perkara perceraian yang dipicu faktor KDRT mencapai 147 kasus. Sementara data penanganan kasus KDRT Dinsos P3KB bersama Satgas PPA menunjukkan angka yang jauh lebih rendah. Pada 2024 lalu tercatat 16 kasus, tahun 2025 sebanyak 10 kasus, sedangkan hingga Juni 2026 sudah terdapat 13 kasus KDRT yang ditangani. Meski begitu, Hafidatul Laili menilai tren pelaporan kasus KDRT mengalami peningkatan. Menurutnya kondisi tersebut bukan semata-mata menunjukkan meningkatnya angka kekerasan, tetapi juga tumbuhnya keberanian korban untuk melapor. M. Samsudi melaporkan.
13: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda masih di jalur Info Prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar, hari ini Rumah Sakit Pusat Angkatan Laut Dr. Ramelan Surabaya menggelar Metabolic Ramelan Simposium 2026 sebagai langkah strategis menghadapi tren peningkatan kasus penyakit metabolik yang terus melonjak di tengah masyarakat. Faris Yarbo melaporkan.
14: Rumah Sakit Pusat Angkatan Laut RSPAL Dr. Ramelan Surabaya terus mendorong pembaruan ilmu medis untuk menghadapi tren peningkatan penyakit metabolik di masyarakat. Upaya meningkatkan kualitas pelayanan ini ditandai dengan gelaran Metabolik Ramelan Simposium 2026 yang digelar hari ini. Kepala RSPAL Dr. Ramelan Surabaya, Laksamana Pertama TNI Mukti Fahimi menjelaskan, simposium ini merupakan agenda tahunan menjelang hari jadi RSPAL ke-76. Selain itu, ia menjelaskan penyakit metabolik menjadi kasus terbanyak di Indonesia. Mukti menambahkan, saat ini penyakit metabolik seperti diabetes, hipertensi, dan gagal ginjal mendominasi hingga 70% dari rata-rata 1.500 pasien per hari di RSPAL Dr. Ramelan Surabaya. Oleh karena itu, pembaruan ilmu sangat penting agar para dokter spesialis tidak ketinggalan paradigma medis terbaru.
15: Jadi, itu yang mendominasi. Jadi, oleh karena itu, tetapi itu sama aja. Jadi, pengetahuan melalui simposium ini untuk mengupdate secara keilmuan para dokter kita, sehingga nanti ketika ada paradigma maupun terapi yang baru, para dokter-dokter spesialis penyakit dalam yang ada di Ramelan yang ketinggalan dalam segi keilmuan.
14: Melihat tren kasus yang ada, ia menilai kasus-kasus penyakit metabolik semakin beragam, tergantung dengan kondisi masing-masing pasien. Selain itu, beberapa penyakit metabolik bisa mencapai tingkat remisi, sehingga bisa dikontrol bahkan tanpa obat. Oleh karena itu, melalui simposium ini, diharap ada ilmu baru yang bisa diserap oleh para dokter dan perawat yang akan memperkuat layanan kesehatan di RSPAL Dr. Ramelan Surabaya.
16: Faris Yarbo melaporkan.
3: Dinas Kesehatan Kota Malang menargetkan angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis atau TBC meningkat menjadi 90% pada 2026. Awang Sukmawan berikut melaporkan.
17: Dinas Kesehatan Kota Malang menargetkan angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis atau TBC meningkat menjadi 90% pada 2026. Target ini dikejar setelah capaian keberhasilan pengobatan TBC di Kota Malang pada tahun 2025 yang berada di angka 85%. Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, Husnul Mu'arif mengatakan tingginya angka penemuan kasus TBC di Kota Malang tidak berarti kasusnya tinggi. Dari sekitar 200 penderita TBC positif yang ditemukan, data tersebut kemudian dipantau melalui dashboard atau sistem pendukung keputusan untuk melihat sebaran hingga tingkat kelurahan. Melalui sistem itu, pemerintah dapat memantau jumlah terduga hingga penderita TBC di setiap wilayah.
18: Bukan tertinggi, penemuan kita tinggi. Dari yang suspek atau dari yang diduga ada gejala ke TB, itu kan kalau di Kota Malang sampai ketemu penderita TB-nya, itu kan sekitar 200-an yang sudah positif. Nah, dari 200 itu kita berikan ke aplikasi basis support system, ya, dashboard kita, sehingga di sana sudah bisa kita lihat.
17: Husnul menjelaskan capaian pengobatan TBC tahun 2026 belum dapat dievaluasi secara keseluruhan, sebab pengobatan paling cepat membutuhkan waktu 6 bulan. Sementara itu, terkait dengan 68% yang disampaikan pemerintah pusat, Husnul menegaskan angka tersebut merupakan capaian terapi pencegahan tuberkulosis atau TPT. Angka itu dihitung berdasarkan jumlah kontak erat penderita TBC yang telah mendapatkan terapi pencegahan. Awang Sukmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Sampai saat ini, Dinkes Magetan telah menemukan 580 kasus TBC selama 2026. Meski demikian, angka itu baru memenuhi 31% dari target temuan yang telah ditetapkan Kementerian Kesehatan. Yusron Al-Fatah melaporkan.
19: Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan mencatat sebanyak 580 warga terindikasi menderita tuberkulosis TBC hingga Juli 2026. Angka itu merupakan hasil penemuan kasus melalui program aktif Case Finding ACF dan Cek Kesehatan Gratis CKG yang terus dikencarkan di berbagai wilayah. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan, Rohmat Hidayat, mengatakan Kementerian Kesehatan RI menetapkan target penemuan sebanyak 1.878 kasus TBC di Magetan sepanjang tahun 2026. Dengan capaian 580 kasus Kopassus, realisasinya baru sekitar 31% dari target tersebut. Menurut Rohmat, target yang cukup tinggi bukan menunjukkan peningkatan jumlah penderita, melainkan sebagai upaya mempercepat deteksi sehingga pasien dapat segera menjalani pengobatan dan tidak menularkan penyakit kepada orang lain. Untuk mengejar target tersebut, Dinkes Magetan mengoptimalkan sejumlah strategi, mulai dari pelaksanaan cek kesehatan gratis CKG, aktif case finding ACF, hingga pemanfaatan alat ronsen portable bantuan Kementerian Kesehatan yang dioperasikan secara bergilir di 22 puskesmas.
20: Kasus TBC di Magetan, estimasinya dari pemerintah dari Kementerian Kesehatan di Magetan itu ada 1.878 kasus yang harus ditemukan tahun ini. Kenapa ini harus ditemukan? Karena orang-orang yang di dalam TBC itu supaya segera bisa diobati dan tidak menjadi sumber penularan di tengah-tengah masyarakat kita. Ini adalah upaya kita untuk mempercepat penemuan, kita temukan sebanyak-banyaknya agar segera bisa diobati dan juga untuk mencegah penularan kepada orang lain.
19: Ia mengimbau masyarakat yang mengalami batuk berkepanjangan lebih dari 2 pekan atau memiliki riwayat kontak erat dengan pasien TBC agar segera memeriksakan diri. Pemeriksaan sejak dini dinilai penting untuk memastikan diagnosis sekaligus mencegah penyebaran penyakit kepada orang lain. Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
13: Info olahraga.
3: Pendengar, Persebaya Surabaya siap menghadapi wakil Thailand, Port FC, pada laga terakhir Grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo nanti malam. Agustin Irdiani melaporkan selengkapnya.
21: Persebaya Surabaya bersiap menghadapi wakil Thailand Port FC pada laga terakhir Grup B Piala Presiden yang akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada malam nanti. Pertandingan tersebut akan menentukan tim yang berhak menutup fase grup sebagai pemuncak klasemen. Meski telah memastikan tiket ke semifinal, pelatih Persebaya Bernardo Tavares menegaskan fokus tim kini sepenuhnya tertuju pada Port FC. Menurutnya laga itu tetap penting sebagai bagian dari proses mematangkan permainan tim sebelum memasuki fase gugur.
22: So if we want to now play against Persib, we need to be on the first position. If we be on the second, we already know that we're going to play against Persib. On this moment, Persib is the juara on Super League and signed many players, so they are favorite also for this competition in my point of view. Arema signed also good players and keep good players, don't lose any key player in my point of view, so they have also good team. The other two teams I don't saw yet, I be honest with you, Tampin Rovers and Borne team, I don't saw. In my point of view, we need to focus on this moment is the next.
21: Di Kepulauan, pelatih Port FC, Sarawut Tripan, memastikan timnya juga telah melakukan persiapan maksimal. Ia berharap anak asuhnya mampu menampilkan permainan terbaik dan meraih hasil positif saat menghadapi Persebaya. Ia mengaku masih akan memantau kondisi penyerang Bruno yang baru kembali berlatih sekitar 3 pekan terakhir. Ia menyatakan tidak ingin mengambil resiko memainkan pemain yang belum berada dalam kondisi terbaik.
23: We prepare the team for qualify only, but we gonna plan a team, defend and then counter attack.
24: What is your target?
21: Persebaya saat ini memimpin klasemen sementara Grup B dengan koleksi 6 poin berkat kemenangan atas Persija Jakarta dan PSMS Medan. Sementara Port FC mengemas 4 poin setelah menundukkan PSMS Medan dan bermain imbang melawan Persija. Agustin Irdiani melaporkan.
3: Guna melestarikan olahraga tradisional, Kecamatan Kaliangat siap cetak sejarah melalui launching Kampung Olahraga Balbudi. Selengkapnya disampaikan Familia.
25: Kecamatan Kaliangat, Kabupaten Sumenep bersiap mencatat sejarah baru melalui peluncuran Kampung Olahraga Balbudi yang dijadwalkan berlangsung pada 2 Agustus 2026. Langkah strategis ini digagas guna melestarikan olahraga tradisional sekaligus memperkuat identitas budaya masyarakat setempat. Kaliangat dinilai sangat potensial menyandang predikat tersebut lantaran olahraga balbudi masih tumbuh subur dan aktif dimainkan warga di 7 desa wilayah setempat. Keberlanjutan tradisi ini juga menjadi modal utama menjaga warisan leluhur agar tidak tergerus oleh zaman. Tokoh penggerak olahraga nasional Taufik Rahman menegaskan bahwa program ini tidak sekadar agenda olahraga biasa, melainkan sarana pembentukan karakter bangsa.
0: Jadi Kampung Olahraga Balbudi ini merupakan inisiasi dari tenaga penggerak olahraga nasional yang bersinergi dengan KORMI Kabupaten Sumenep, sehingga inisiasi ini disampaikan kepada Bapak Camat Kalianget, dan alhamdulillah beliau mengapresiasi, memberikan ruang kepada kami untuk mewujudkan Kecamatan Kalianget sebagai Kampung Olahraga Balbudi. Nah, hal ini juga memperkuat identitas Kecamatan Kalianget sebagai kecamatan punya identitas permainan balbudi bahkan di setiap desa.
25: Sementara itu, Ketua KORMI Kabupaten Sumenep Imam Safi'i menyambut positif inisiatif tersebut sebagai wujud komitmen masyarakat dalam menjaga eksistensi olahraga tradisional yang syarat nilai edukasi dan kebersamaan.
1: Melalui KORMI selaku induk organisasi olahraga tradisional, nantinya juga kegiatan ini menjadi agenda tahunan agar ke depan olahraga tradisional ini juga bisa diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Sumenep, dan juga sebagai ajang olahraga tradisional ini biar tidak punah.
25: Dukungan penuh juga mengalir dari pemerintah daerah setempat. Camat Kalianget Hakiki Maulana Firmansa menyatakan kesiapan jajarannya untuk memfasilitasi dan merangkul seluruh elemen masyarakat agar momentum ini berjalan sukses. Familia melaporkan.
13: Demikian info olahraga.
3: Pendengar, sebelum menutup buletin info Prima, kita dengarkan paket feature dari RRI Sumenep selengkapnya disampaikan Miftahul Umar.
2: Itu temannya ini adiknya.
4: Ruang digital ramah anak ini, pasti orang tua memiliki peran yang sangat penting, bahkan peran utama.
5: Di era serba digital, anak-anak tidak lagi hanya bermain di halaman rumah. Mereka menjelajah dunia melalui layar kecil di genggaman. Tapi di balik layar itu, ada arus informasi yang deras, tak selalu jernih. Maka ruang keluarga bukan sekedar tempat berkumpul. Ia adalah benteng nilai, tempat anak-anak belajar, memilah, memahami, dan menjaga diri dari gelombang yang tidak henti datang.
2: Mau tanya apa di malam?
5: Transformasi digital di Indonesia telah membuka peluang besar. Namun bagi anak-anak, ruang digital bisa menjadi medan yang tidak ramah. Data dari WR Sosial dan Opios tahun 2025 mencatat bahwa 79% penduduk Indonesia terhubung ke internet, dan 1 dari 3 pengguna adalah anak-anak. Survei Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2024 menunjukkan bahwa 4 dari 10 anak pernah terpapar konten tidak sesuai usia, dan 1 dari 5 mengalami kekerasan atau perundungan daring. Tasha Kamila, siswa kelas 5 sekolah dasar berusia 9 tahun, saat asik dengan gawainya di ruang keluarga, ia tahu betul bahwa gawai bukan hanya untuk bermain.
24: HP saya kebanyakan buat pembelajaran. Kadang saya cari materi pembelajaran sekolah, terus juga buat komunikasi sama teman-teman. Soal tugas, mama selalu dampingi, jadi saya tahu mana yang boleh ditonton dan mana yang harus di skip. Dan juga mama bilang kalau HP dibuat main yang tidak pantas akan disita.
5: Di balik kebiasaan bijak Tasha, ada pendampingan penuh dari sang ibu, Syarifatun. Ia tidak hanya mengatur waktu, tapi juga menanamkan nilai dan rutinitas yang membentuk karakter.
26: Saya juga atur waktu anak-anak saya supaya tidak cuma main gadget terus. Ada jadwal piket nyapu rumah, belajar, dan waktu khusus untuk mulai menghafal Al-Quran dari juz 30. Itu saya lakukan rutin setiap habis salat subuh. Saya percaya anak-anak butuh rutinitas yang sehat supaya tumbuh seimbang jasmani, rohani, dan akhlaknya.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla.
7: Psikolog Anjana Dwi Siswanti menegaskan bahwa keluarga adalah pondasi utama dalam pembentukan karakter anak, terutama di era digital yang penuh tantangan.
4: Di era modern tetap ya sama dengan sebelum-sebelumnya, orang tua ini memiliki peran utama, justru sebagai peran utama pembentukan karakter, pembentukan kepribadian anak. Sehingga dalam ruang digital ramah anak ini pasti orang tua memiliki peran yang sangat penting, bahkan peran utama. Anak pertama kali lahir mengenal lingkungan. Lingkungan pertama dan utama adalah keluarga.
7: Ia juga menyampaikan dampak psikologis yang bisa muncul jika anak terlalu lama terpapar konten digital tanpa pendampingan dari keluarga.
4: Dalam hal terpaparnya konten negatif pada anak gitu ya, ya pasti ini memiliki dampak yang negatif gitu, apalagi tanpa pendampingan orang tua. Karena sekali lagi anak ini masih dalam proses perkembangan, terutama kalau kita kaitkan dengan tahapan perkembangan, tahap perkembangan kognitifnya ini masih dalam proses berkembang, sehingga ini perlu adanya pendampingan, perlu adanya stimulasi.
7: Dari sudut kampus, Dewi Quraisyin, dosen ilmu komunikasi Universitas Trunojoyo Madura, melihat tantangan besar yang dihadapi generasi Z. Mereka mahir teknologi, tapi belum tentu kritis.
8: Informasi itu datang begitu cepat, tapi sayangnya tidak semuanya benar. Seperti meme, video singkat, bahkan konten humor. Ini yang membuatnya menjadi semakin menarik, gampang dipercaya, dan kemudian disebarkan. Selain itu, algoritma media sosial sering membuat kita terjebak di echo chamber. Ini yang membuat Gen Z sulit melihat perspektif lain, sehingga mereka lebih rentan termakan disinformasi.
7: Ia mengusulkan 3 langkah strategis.
8: Lalu apa yang bisa kita lakukan? Pertama, perlu adanya edukasi literasi digital yang tidak hanya bicara soal kemampuan teknis semata, tetapi juga soal etika dan sikap kritis tentunya. Yang kedua, ajakan cek fakta perlu terus dikampanyekan dengan gaya komunikasi yang dekat dengan Gen Z tentunya. Dan yang ketiga, perlu adanya kolaborasi antara orang tua, guru, media, pemerintah, hingga influencer yang dekat dengan anak muda. Semua dari mereka ini punya peran yang penting untuk membiasakan budaya digital yang sehat.
7: Sementara itu, Ahmad Holil, praktisi media dan pengamat komunikasi digital, mengingatkan tentang bahaya algoritma media sosial yang memperkuat bias dan mempersempit perspektif.
9: Semua platform media sosial itu punya algoritmanya masing-masing, dengan polanya juga masing-masing. Dalam perspektif ini tentu filter bubble, echo chamber juga demikian. Jadi dari filter bubble ini di mana pengguna hanya melihat konten yang serupa dengan preferensinya. Jadi apa yang kita tonton, ya itulah yang serumpun-serumpun dengan video yang kita tonton. Tentu karena ini bersifat media sosial, sifatnya jadi masif karena sifatnya publik.
7: Menyalakan ruang digital ramah anak bukan tugas teknologi. Ia adalah kerja sunyi yang dimulai dari rumah, dari diskusi kecil setelah sholat, dari larangan yang dijelaskan dengan cinta, dari contoh yang ditunjukkan setiap hari di ruang keluarga. Kita tidak hanya membesarkan anak, kita membesarkan harapan.
3: Dengar demikian info Prima hari ini, dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Freshti Oktora mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.
13: Telah kita ikuti info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

Di tengah kekayaan budaya Indonesia, masyarakat dataran tinggi Dieng, Kabupaten Wonosobo masih mempertahankan sebuah tradisi yang unik, yaitu upacara potong rambut gimbal. Tradisi ini telah diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian penting dari identitas budaya masyarakat Dieng. Bagi masyarakat setempat, upacara potong rambut gimbal tidak hanya merupakan prosesi adat, tapi juga memiliki makna spiritual yang erat kaitannya dengan kepercayaan dan penghormatan terhadap leluhur. Tradisi tersebut berawal dari kisah Kiai Koldete, sosok yang dipercaya sebagai leluhur atau tokoh yang berjasa dalam membuka dan menjaga kawasan Dieng. Kiai Koldete pernah mengucap sumpah bahwa ia tidak akan memotong rambutnya sebelum tanah Dieng benar-benar makmur dan masyarakat hidup sejahtera. Rambut panjang yang dimilikinya menjadi simbol pengabdi dan harapan agar daerah tersebut terus berkembang menuju kemakmuran. Seiring berjalan waktu, muncul kepercayaan bahwa apabila sumpah tersebut belum sepenuhnya terpenuhi, roh atau berkah Kiai Koldete akan menitis kepada anak-anak tertentu yang lahir dengan rambut gimbal secara alami. Anak-anak tersebut dipercaya memiliki hubungan khusus dengan leluhur. Rambut gimbal yang tumbuh secara alami pada anak-anak ini dianggap bukan sekedar fenomena fisik, melainkan memiliki makna simbolis dan spiritual. Rambut tersebut tidak boleh dipotong sembarangan. Orang tua biasanya akan menunggu hingga sang anak sendiri menginginkan rambutnya dipotong. Sebelum upacara dilaksanakan, masyarakat memiliki tradisi untuk memenuhi permintaan anak yang berambut gimbal. Permintaan tersebut dapat berupa makanan, mainan, pakaian, atau benda lain yang diinginkan. Masyarakat percaya bahwa permintaan tersebut harus dipenuhi agar prosesi berjalan lancar dan anak memperoleh keselamatan. Setelah rambut dipotong, rambut gimbal tersebut biasanya tidak dibuang sembarangan. Rambut akan dilarung atau dihanyutkan ke sungai maupun telaga sebagai simbol pelepasan segala hal yang dianggap membawa beban spiritual. Hingga kini, upacara potong rambut gimbal tidak hanya menjadi tradisi yang dihormati oleh masyarakat Dieng, tapi juga menjadi daya tarik budaya yang dikenal luas sebagai warisan budaya yang mencerminkan penghormatan terhadap leluhur.

Baik, benar ya, untuk informasi kali ini ya dari Jombang. Musim kemarau mulai memicu lonjakan kejadian kebakaran lahan di Kabupaten Jombang dalam kurun waktu satu pekan terakhir di bulan Juli 2026. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Jombang mencatat sekitar belasan kebakaran lahan terjadi di sejumlah kecamatan. Kondisi tersebut menjadi indikator meningkatnya risiko kebakaran sering mengeringnya vegetasi dan redanya curah hujan pada musim kemarau. Kebakaran tersebut di wilayah kecamatan Jombang, Sumobito, Ploso, Diwek, Bener Gedung Mulyo, Perak Ngoro, dan Cokoroto. Sebagai besar kejadian dipicu oleh pembakaran sampah yang tidak diawasi. Bukan lahan dengan cara dibakar putungan rokok yang dibuang sembarangan saat tiupan angin yang mempercepat penyebab api. Luas lahan yang terbakar berwasi mulai dari puluhan meter persegi hingga 15.000 meter persegi lahan tebu. Seluruh jaring terbakar dikendalikan sebelum meluas di permukiman maupun fasilitas umum. Seiring meningkatnya potensi bencana tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang telah mendapatkan siaga darurat bencana keringan dan kebakaran tahun 2026. BPBD juga melakukan pemetaan wilayah rawan sebagai langkah mitigasi menghadapi puncak musim kemarau yang diperkirakan berlangsung pada Agustus 2026. Supervisor Pusdalapop BPBD Kabupaten Jombang, Stevia Maria, mengatakan pemetaan wilayah rawan menjadi dasar penyusunan strategis mitigasi agar bencana dapat dilakukan secara lebih cepat dan terarah. Berdasarkan kajian risiko bencana wilayah selatan seperti Bareng dan Wonosalam berpotensi mengalami kekeringan, sedangkan kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan meliputi Wonosalam, Pelandaan, Kabuh, dan Musikan. Selama penanganan kebakaran, BPBD mengerahkan personel dari Pos Damkar Jombang, Pos Agung Ngoro, dan Pos Besar Armada Pemadam untuk melakukan pemadaman, membatasi penyebaran api, dan memastikan tidak ada barang yang berpotensi memicu kebakaran susulan. Upaya tersebut dikukung TNI Polri dengan perangkat desa serta masyarakat di lokasi kejadian. Saya mengingatkan masyarakat agar tidak membakar sampah maupun membuka lahan dengan cara dibakar selama musim kemarau. Ia juga meminta warga segera melapor apabila menemukan titik api agar penanganan dapat dilakukan sebelum api meluas.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Di dunia perkeretaapian, ternyata klakson lokomotif punya arti dan fungsi tertentu. Klakson panjang atau pendek yang juga disebut sebagai semboyan suara punya makna masing-masing. Semboyan 35 dibunyikan oleh masinis dengan ciri suara klakson satu kali agak panjang. Semboyan ini biasanya dipakai saat kereta akan berangkat, keluar, dan masuk terowongan. Saat kereta melintasi perlintasan sebidang, saat melintasi keramaian, dan saat melintasi langsung stasiun. Semboyan 36 dibunyikan oleh masinis satu kali pendek. Semboyan ini dibunyikan bersamaan dengan permintaan sedikit rem. Semboyan 37 bercirikan tiga kali suara klakson pendek bersamaan dengan permintaan rem secara keras. Semboyan 38, semboyan 38 merupakan perintah untuk melepas ikatan rem, di mana klakson atau suling lokomotif dibunyikan dua kali pendek. Semboyan 39 merupakan klakson yang menunjukkan adanya bahaya. Peringatan ini diberikan kepada petugas terkait dengan perjalanan kereta api dan petugas perawatan prasarana perkereta apian serta pihak lain bahwa terjadi sesuatu yang membahayakan dengan perjalanan kereta api. Klakson ini bisa diidentifikasi dengan adanya suara pendek yang dibunyikan berkali-kali. Dan semboyan 39A adalah saat masinis membunyikan klakson pendek berturut-turut selama 20 detik sebagai tanda kalau kereta api berjalan di jalur kiri pada petak jalan jalur ganda.

Baik pendengar ya, untuk informasi selanjutnya masih dari Jombang. Sekolah di Kabupaten Jombang masih menunggu petunjuk teknis juknis seleksi nasional berdasarkan prestasi SNBP 2027 untuk memastikan apakah nilai tes kemampuan akademik TK akan menjadi salah satu komponen penilaian dalam proses seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Hingga kini panitia seleksi nasional penerima mahasiswa baru SNBP belum menerbitkan tuntutan mesti mengenai kebijakan tersebut. Kota Masalah, Grup Pembimbing dan Konseling MGBK SMA SMK Kabupaten Jombang Nur Hasan Effendi mengatakan TK telah menjadi syarat bagi peserta SNBP sejak pelaksanaan tahun 2026. Namun pada saat itu nilai yang diperoleh peserta belum diperhitungkan dalam penentuan hasil seleksi. Ia menjelaskan selama mendampingi pelaksanaan SNBP 2026 tidak ada ketentuan yang mengatur penggabungan nilai TK dengan nilai rapot. Berdasarkan dengan seleksi penerimaan murid baru SPMB jenjang SMA di Jawa Timur yang telah memakai nilai TK sebagai salah satu unsur penilaian pada jalur tertentu. Berdasarkan jadwal resmi pendaftaran peserta TK atas kemampuan akademik dan asesmen nasional dibuka mulai 27 Juli sampai 27 September 2026. Dalam masa pendaftaran ditutup akan diadakan simulasi pada tanggal 21 sampai 27 September yang kemudian disusul dengan geladi bersih pada 5 hingga 18 Oktober. Pelaksanaan TK itu sendiri diproses akan berjalan secara bertahap mulai 26 Oktober hingga 8 November 2020. Bagi peserta yang berhalangan mengikuti jadwal utama, tersedia ujian susulan yang akan dilangsungkan pada 16 sampai 28 November 2026. Asal menambahkan hingga saat ini sekolah masih menunggu kepastian dari panitia SNBP mengenai kelulusan SNBP 2027. Menurutnya informasi resmi biasanya baru diterbitkan menjelang awal tahun.

0: atau fakta? Kami sampaikan kebenaran informasi yang viral di masyarakat dalam Cek Fakta setiap hari pukul 14 dan 17 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Kediri.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Baik pendengar, ya, saat lagi kita akan dengarkan Cek Fakta terkait tautan pendaftaran program bantuan pendidikan dan perumahan periode 2026. Iva melaporkan.
3: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi tautan dengan narasi yang mengklaim untuk mendaftar program bantuan pendidikan dan perumahan periode 2026. Namun pendengar, faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan tersebut mengarah ke formulir yang meminta pengisian nama lengkap sesuai KTP dan nomor telegram aktif. Telah memasukkan kata kunci program bantuan pendidikan dan perumahan 2026 ke mesin pencari Google, hasilnya mengarah ke artikel dari tempo.co berjudul Keliru Tautan Pendaftaran Bantuan Pendidikan dan Modal Usaha dari Prabowo 2025. Artikel ini menyebut program bantuan pendidikan untuk jenjang universitas dari pemerintah antara lain Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIP Kuliah, Program Indonesia Pintar atau PIP, Beasiswa Unggulan 2025, Beasiswa LPDP, dan Kartu Jakarta Pintar Plus atau KJP Plus. Kemudian artikel turnbackhoax.id berjudul Penipuan Tautan Pendaftaran Rumah Gratis Program 3 Juta Rumah 2026. Dalam laman tersebut dijelaskan bahwa masyarakat yang ingin memperoleh rumah subsidi harus mengajukan kredit pemilikan rumah fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau KPRVLPP. Demikian Cek Fakta.
4: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini pertanyaan.

0: pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.
2: Untuk memperkenalkan, melestarikan, dan mengapresiasi warisan ragam budaya Indonesia dari Sabang sampai Merauke, kita hadirkan Galeri Budaya Nusantara.

Baik pendengar ya, di Galeri Budaya Nusantara kali ini ya, kita akan membahas terkait sejarah kuliner khas Betawi, yaitu gado-gado. Indonesia dikenal sebagai negara dengan kekayaan kuliner yang sangat beragam. Setiap daerah memiliki makanan khas dengan cita rasa, bahan serta cerita yang berbeda. Salah satu hidangan yang hampir selalu ditemukan di berbagai kota besar hingga pelosok daerah adalah gado-gado. Makanan ini sering disebut sebagai selat khas Indonesia karena terdiri dari aneka sayuran yang disiram saus kacang. Namun di balik kesederhanaan terdapat cerita panjang mengenai sejarah gado-gado yang menarik untuk dipelajari. Hidangan ini bukan sekedar campur sayur dan bumbu kacang, melainkan representasi alkultural budaya, kreativitas masyarakat, serta adaptasi terhadap bahan pangan lokal. Dengan memahami sejarahnya, dapat melihat bagaimana kuliner mampu menjadi cerminan perjalanan bangsa. Sejarah gado-gado diyakini berakar dari wilayah Betawi di Jakarta. Hidangan ini berkembang sebagai makanan rakyat yang sederhana, mengandalkan bahan yang mudah ditemukan seperti kangkung, tauge, kol, kentang, tahu, dan tempe. Semua bahan tersebut direbus atau dikukus, kemudian disiram dengan saus kacang yang kental dan gurih.

Baik, pendengar ya, kita lanjut lagi ya di Galeri Budaya Nusantara ya, masih membahas terkait gado-gado ya, makan khas dari Jakarta. Nama gado mesti memiliki arti campur-campur dalam bahasa Betawi. Istilah ini menggambarkan komposisi hidangan yang terdiri dari berbagai macam bahan dalam satu piring. Beberapa sumber menyebutkan bahwa gado mulai populer pada masa kolonial, ketika masyarakat memanfaatkan bahan pangan yang tersedia untuk menciptakan hidangan bergizi dengan biaya terjangkau. Ada pula pendapat yang mengaitkan secara gado-gado dengan pengaruh budaya Tionghoa dan Eropa. Konsep mencampur sayur dan saus menyerupai salad dari barat, namun disesuaikan dengan cita rasa lokal melalui penggunaan kacang tanah dan rempah. Nah, yang membuat gado-gado menjadi unik dan berbeda dari salad pada umumnya. Dalam perkembangan, gado ini tidak hanya dikenal di Jakarta, tapi juga menyebar di berbagai daerah di Indonesia. Setiap daerah kemudian menghadirkan variasi masing-masing, baik dari segi bahan maupun cara penyajian. Misalnya ada yang menambahkan lontong atau nasi sebagai pelengkap, bahkan telur rebus dan emping untuk memperkaya rasa dan tekstur. Gado-gado juga pernah menjadi perhatian dunia internasional pada tahun 2016. Gado-gado masuk dalam daftar 50 salad terbaik dunia versi CNN Travel. Hal ini menunjukkan bahwa kuliner tradisional di Indonesia memiliki daya tarik global yang tidak kalah dengan hidangan mancanegara.

0: sampahnya di situ. Kalau sampahnya makin menggunung, siapa yang mau membersihkan?
1: Pak RT, ngapunten Pak, ini kan lahannya PT KAI. Jadi Pak RT apa ya punya hak untuk melarang warga buang sampah di sini?
0: Lah ini, repot kalau SDM warga kita kayak sampean semua. Kalau bukan punya kita, terus kita bisa mengotori seenaknya. Ya enggak gitu tuh konsepnya. Lagian, sudah ada bank sampah di RT kita. Monggo, dimanfaatkan.
1: Loh, ada toh Pak. Wah, kalau gitu saya buang sampahnya di sana aja ya. Maklum Pak RT, rumah saya enggak ada lahan buat buang sampah.
0: Makanya toh, grup WA RT itu dibuka. Mulai sudah diinfokan, pilah sampah dari rumah. Logam, botol, kertas, kardus. Kalau sudah banyak, bawa ke bank sampah buat ditimbang. Lumayan toh, uangnya bisa buat tambah-tambah belanja di tukang sayur.
1: Oh gitu, tapi katanya bank sampah gak mau nerima sampah plastik Pak.
0: Lah emang iya, sampah plastik kan gak laku, gak ramah lingkungan. Makanya kurangi pemakaian plastik.
1: Sampah terpilah jadi rupiah.
0: Bersih lingkungannya, semangat belanjanya.

Baik pendengar ya, tuntas sudah Gali Budaya Nusantara kali ini ya, membahas terkait tentang sejarah gado-gado, makanan khas Jakarta.

Anda baru saja mendengarkan Galeri Budaya Nusantara edisi hari ini. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Masih dengan ragam dan keunikan budaya. Persembahan Pro 1 RRI Kediri. Kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pendengar yang berbahagia di sisi Allah. Ada sebuah hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Akmalul mu'minina imanan aksanuhum khuluqo. Orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah orang yang paling baik budi pekertinya. Orang yang paling baik akhlaknya, yaitu dengan istilah dalam Al-Quran, akhlakul karimah. Pendengar yang berbahagia di sisi Allah, jadi orang yang paling sempurna imannya bukan siapa-siapa, bukan orang yang pangkat, bukan orang yang kaya, tapi siapa yang imannya itu lebih bagus sejak dia akan tidur, sedang tidur, bangun dari tidur, kemudian kita melaksanakan aktivitas sampai kita ditidurkan kembali pada malam hari. Jangan merasa kita ini orang yang paling mulia, orang yang paling mulia. Tapi Rasulullah mengatakan, setiap orang yang beriman, orang yang akhlaknya sempurna dan mulia. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Bila Allah mengizinkan, kita akan bertemu kembali pada hari dan gelombang yang sama. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: jelek mentoh bu. Musim hujan pada bolong-bolong jalannya, mana lampu jalannya udah gak terang lagi. Bahaya banget ini mah, membahayakan pengendara.
1: Iya Nduk, bener. Wong kemarin ada kejadian laka gara-gara pandangannya kehalang sama pohon yang ada di pinggir jalan.
0: Bahaya ya bu, kayak gini bisa lapor kemana ya bu, biar cepat ditanganinya. Kasihan kalau ada korban lagi.
1: Bener Nduk, untungnya sekarang ada Halo RRI, program baru dari Radio Republik Indonesia untuk menjadi wadah keluhan, masalah, dan informasi dari masyarakat.
0: Wah, bagus tuh, Bu.
1: Iya, Nduk. Kalau ada keluhan, misalnya tentang fasilitas umum atau tentang kerawanan lingkungan, juga bisa langsung laporkan ke Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, dan informasi Anda melalui program Halo RRI. Anda bisa menghubungi kami melalui SMS dan WhatsApp di nomor 0811-354-1116 atau ke telepon 0354-310-1108 setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pendengar, tuntas sudah saya mau bersama di Kediri sore ini, dan nanti di Kediri malah selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan Asarsya yang akan membersamai hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan saya Fauzi Ahmad pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat beraktivitas, dan juga pendengar, selagi kita akan dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Pare Kediri dan sekitarnya.

yang lagi Maha Penyayang. Hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah

oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian.

segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat.

0: Warta Kediri menyajikan informasi tercepat dan teraktual seputar Kediri Raya hari ini. Dari Panglima Besar Sudirman 104 Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Kediri.
1: Sudah mulai 270 siswa yang memenuhi pembelajaran di SD, 90 jenjang SD, 90 SMP, 90 SMA. Totalnya 370.
2: MPLS khususnya di Sekolah Rakyat Kabupaten Kediri sudah dimulai. Persoalan utamanya atau tantangan utamanya adalah sekolah bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden.
3: Hari ini sampai dengan tanggal 31 Juli. Nah, itu nanti fokus pada penanaman karakter, terutama karakter-karakter yang sifatnya karakter sosial, karakter spiritual.

0: Sari berita, antusiasme tinggi, Jombang penuhi kuota penuh pembelajaran perdana sekolah rakyat. Mendekati hari kemerdekaan ke-81, masyarakat di Kabupaten Kediri siap gelar gerak jalan umum. Inilah warta Kediri selengkapnya, Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Aska Ariska. Mendengar antusiasme tinggi, Jombang penuhi kuota penuh pembelajaran perdana sekolah rakyat. Laporan Santia.
1: Sebanyak 270 siswa kini telah resmi mulai mengikuti proses pembelajaran di sekolah rakyat, menyusul penambahan bertahap dari sebelumnya 100 siswa. Kuota pendidikan ini mencakup jenjang SD sebanyak 90 siswa, SMP 90 siswa, dan SMA 90 siswa dengan total keseluruhan mencapai 370 siswa di wilayah Jombang. Kepala Sekolah-Sekolah Rakyat Andi Minarto SPD menjelaskan bahwa kriteria utama penerimaan siswa di sekolah rakyat dikhususkan bagi masyarakat yang masuk dalam kategori desil 1 dan desil 2 berdasarkan data bantuan sosial atau bansos. Kendati demikian, bagi masyarakat tidak mampu di luar kategori tersebut yang dinilai layak, pihak sekolah membuka ruang konsultasi melalui dinas sosial setempat untuk verifikasi ulang.
2: Tanggal 30 Juli sudah mulai 270 siswa yang memenuhi pembelajaran di SD. 90 jenjang SD, 90 SMP, 90 SMA. Totalnya 370. Perlu diketahui bahwa SR itu syaratnya hanya satu, yaitu dari desil 1 dan desil 2. Jika ada masyarakat yang masuk kategori desil 1 atau desil 2, bisa dicek di data bansos aplikasi, maka ini sudah bisa akan masuk dalam penjangkauan pendidikan. Walaupun keluarga tersebut tidak mendapatkan bantuan PKH, itu satu. Yang kedua,

0: barangkali di lingkungan kita ada masyarakat yang memang tidak mampu, tetapi dirasa memang ini layak untuk masuk SR, ini bisa dikonsultasikan dengan dinas sosial setempat. Nanti akan dinas sosial kerjasama dengan BPS, akan dicek desilnya, jika memang di luar kategori desil 1-2 maka akan diverifikasi ulang apakah memang bisa masuk di desil 1 atau 2.
1: Perasaan berat melepas anak untuk mandiri diakui oleh para orang tua, salah satunya Bapak Slamet. Namun langkah ini diambil sebagai bentuk ikhtiar terbaik demi masa depan pendidikan anak-anak dari keluarga bersejarah.
2: Ya berat-berat Pak, kalau sekarang tidak dipelajari disiplin dari awal kapan lagi?
3: Saya.
1: Penerimaan siswa di sekolah rakyat dilakukan melalui proses penjagaan aktif oleh tim pendamping PKH guna memastikan kesiapan orang tua dan siswa. Program ini memberikan kesempatan fleksibel siswa dari sekolah reguler maupun anak yang sebelumnya putus sekolah dapat langsung ditempatkan di berbagai tingkat kelas sesuai asesmen. Kurikulum yang diterapkan telah diakses melalui PPIP dengan koordinasi bersama tim transisi dan Kementerian Pekerjaan Umum. Cantea melaporkan.
4: Pendengar, mendekati hari kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia, masyarakat di Kabupaten Kediri siap gelar gerak jalan umum, laporan Ayu Citra.
5: Mendekati peringatan hari kemerdekaan ke-81 RI, sebuah lapisan masyarakat siap menggelar gerak jalan umum. Hal ini tampak saat PLT Camat Pare, Habib Adnan, memimpin langsung agenda rapat koordinasi persiapan peringatan Hari Besar Nasional PHBN di Pendopo Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri hari ini. Menurutnya, pada peringatan Hari Besar tahun ini, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri akan menggelar selangkah kegiatan publik, salah satunya gerak jalan umum yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 22 Agustus 2026.
6: Jadi pada prinsipnya untuk Kecamatan Pare,
5: ditambahkan oleh Habib bahwa agenda kerajaan umum ini rencananya akan diikuti oleh 100 peloton dari berbagai kalangan masyarakat, mulai dari pelajar hingga kalangan umum, yang mana mereka ini bakal melempuh start dan finish dari Stadion Candrabirawa Pare Kediri. Sementara itu, hadir dalam pelaksanaan rapat koordinasi PHBN ini, Humas SMA Negeri 2 Pare Kabupaten Kediri, Linda Ayu Safitri, yang mengaku senang karena lembaga pendidikannya bisa ikut libatkan dalam rapat koordinasi persiapan PHBN HUT ke-81 RI. Dengan begitu, maka para siswa juga bisa memberikan kontribusi nyata dalam mengisi kemerdekaan. Lebih lanjut, hadir dalam kegiatan rakor tersebut segenap elemen masyarakat, baik dari pihak sekolah TK PAUD, SD, SMP, SMA, hingga anggota TNI dan Polri. Ayu Citra melaporkan.
4: Anda masih di Jalur Warta Kediri, Sabtu 1 Agustus 2026. Kita beralih ke kabar lain. 248 siswa ikuti MPLS Perdana Sekolah Rakyat Kabupaten Kediri mulai siapkan generasi pemutus rantai kemiskinan. Selengkapnya disampaikan Ana Kusuma.
7: Pemerintah Kabupaten Kediri resmi memulai open house dan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Perdana bagi 248 siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri di Desa Pelosok Kidul, Kecamatan Pelosok Klaten pada Selasa siang. Kegiatan tersebut menjadi penanda dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027 sekaligus awal operasional sekolah berasrama yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Bupati Kediri Hanedi Tohimaon Pramana menjelaskan bahwa sekolah rakyat merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperluas akses pendidikan sekaligus juga menekan angka putus sekolah.
3: Alhamdulillah hari ini tepat hari Selasa tanggal 14 Juli MPLS khususnya di Sekolah Rakyat Kabupaten Kediri sudah dimulai. Persoalan utamanya atau tantangan utamanya adalah sekolah bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden. Pesan siswa dan orang tua percayakan apa yang sudah dipercayakan kepada kami, mempercayakan anaknya kepada pemerintah. Insya Allah pemerintah Kabupaten Kediri dan pemerintah pusat akan berkolaborasi untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak tersebut ya.
7: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri, Fadli, menyampaikan bahwa jumlah peserta didik di tahun ajaran baru ini mencapai 248 siswa. Ia juga menjelaskan bahwa pelaksanaan MPLS berlangsung hingga 31 Juli dengan materi yang menitikberatkan pada pembentukan karakter, penguatan nilai sosial dan juga spiritual.
8: Hari ini sampai dengan tanggal 31 Juli. Nah, itu nanti fokus pada penanaman karakter, terutama karakter-karakter yang sifatnya karakter sosial, karakter apa? Spiritual. Artinya kami latih, misalnya contoh yang mula-mula tidak sholat, kami ajak sholat. Yang mula-mula sholatnya sendirian, kita ajak berjamaah. Karakter kemarin itu sudah di atas 95%.
9: 95%.
8: Sudah di atas 95%.
9: Tinggal finishing sebenarnya, Pak.
8: Ya, sebenarnya itu aja.
9: Ya, semuanya komisinya bisa langsung digunakan ya, Pak.
8: Sudah, ini anak-anak langsung ya, berasa ramai. Langsung.
7: Di sisi lain, salah satu wali murid, Sriani, mengungkapkan rasa syukur karena anaknya bisa memperoleh kesempatan menjadi peserta didik di Sekolah Rakyat Kabupaten Kediri.
10: Sangat beruntung, Pak. Kami keluarga tidak mampu. Biar apa cita-citanya tercapai. Ya, semoga sukses gitu tercapai cita-citanya.
7: Pelaksanaan MPLS perdana ini menjadi langkah awal implementasi Sekolah Rakyat di Kabupaten Kediri sebagai program pemerintah untuk memperluas akses pendidikan yang lebih inklusif. Ara Kusuma melaporkan.
4: Informasi terakhir, peringati Hari Koperasi 2026 Pemkab Jombang gelar rangkaian acara rakyat di alun-alun. Selengkapnya bersama Santia.
11: Pemerintah Kabupaten Jombang bersiap menggelar rangkaian acara meriah dalam rangka memperingati Hari Koperasi Kabupaten Jombang tahun 2026. Acara puncak peringatan ini dijadwalkan berlangsung pada Minggu 2 Khusus 2026 dan akan dipusatkan di alun-alun Kabupaten Jombang. Melalui momentum ini, pemerintah daerah komitmen untuk merangkul seluruh elemen masyarakat guna menghidupkan kembali semangat ekonomi kerakyatan secara bergotong royong. Bupati Jombang, Warsupi SHMSI menyampaikan bahwa koperasi merupakan kekuatan ekonomi rakyat yang tumbuh dari semangat kebersamaan dan saling menguatkan. Oleh karena itu, beliau mengajak seluruh insan koperasi, pelaku UMKM, generasi muda, komunitas, serta masyarakat luas untuk turut serta hadir menyemarakkan acara tersebut.
12: Mari kita jadikan Hari Koperasi sebagai momentum untuk terus memperkuat kolaborasi, meningkatkan daya saing, dan menghadirkan manfaat yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat.
11: Guna memeriahkan agenda tersebut, panitia telah menyiapkan beragam kegiatan menarik yang dapat dinikmati masyarakat secara langsung. Rangkaian kegiatan tersebut meliputi pameran UMKM dan koperasi, pasar murah, jalan sehat, cek kesehatan gratis, berbagai macam perlombaan, forum diskusi, hingga acara puncak awarding sebagai bentuk apresiasi bagi insan koperasi yang terus konsisten berkarya. Melalui rangkaian acara yang padat ini, Pemkab Jombang berharap sektor ekonomi kerakyatan, khususnya koperasi dan UMKM dapat semakin bergairah dan naik kelas. Cantia melaporkan.
4: Dengan demikian Warta Kediri edisi hari ini, dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Aska Ariska bersama Divisi Berita dari Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
13: Baru saja kita dengarkan bersama Warta Kediri. Kita berjumpa lagi di edisi selanjutnya. Divisi Pemberitaan, Anak Kusuma, Ayu Citra, Heri Susanto, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda.

petang untuk Anda semuanya. Berikan terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Pro 1 RRI Kediri. Petang hari ini kami hadirkan untuk Anda Xmusa, eksplorasi musik Indonesia. Dan akan kami hadirkan spesial lagu-lagu dari Denny Caknan. Nanti saya juga akan hadirkan juga biografi singkat ya. Kemudian juga bagaimana perjalanan karir dari seorang Denny Setiawan yang dikenal sebagai Denny Caknan.

0: Aku arep ning ndi to? Aja ngalih. Aku pengen balik karo kowe.
1: Wes cukup. Aku pamit.

Denny Setiawan yang dikenal dengan nama panggung Denny Caknan, lahir pada tahun 93, adalah seorang penyanyi dan pencipta lagu Indonesia beraliran pop Jawa dan koplo. Denny mulai dikenal berkat lagu Kartonyono. Aduh, ini salah bacanya ya. Kartonyono Mendut Janji. Ini yang merupakan lagunya yang meledak di pasaran di tahun 2019, pendengar. Dan sebagian lagu yang ditulisnya ini menggunakan bahasa Jawa, kemudian sedikit menyisipkan kalimat berbahasa Indonesia. Ia mengungkapkan gaya musik yang dibawakannya memang dipengaruhi oleh Didi Kempot dengan nuansa pop, dan dipengaruhi adanya kendang dalam instrumen-instrumen lagunya. Selain bernyanyi dan juga menciptakan lagu, pendengar, Denny juga pernah terlibat dalam produksi film seri berbahasa Jawa Balada Kampung Riwil yang ditayangkan secara rutin di kanal YouTube.

Denny Chanan featuring dengan Happy Asmara dengan lagunya Satru. Ya, kita masih di X Musa Eksplorasi Musik Indonesia. Pendengar sebelum terkenal, Denny merupakan seorang pegawai harian lepas di DLH Pemkab Ngawi. Kemudian dia mengawali karirnya sebagai penyanyi solo dengan bawakan genre musik pop. Sayangnya beberapa lagu miliknya tidak laku ya, atau mungkin karena memang masyarakat belum terlalu mengenal Denny Chanan pada waktu itu. Hingga akhirnya dia memutuskan untuk berubah haluan menjadi penyanyi pop Jawa. Sejumlah lagu yang dibawakan oleh Denny Chanan mendapatkan sambutan hangat dari para penggemar musik, dan terbukti lagu-lagunya sering menduduki trending di berbagai platform media. Dan kemudian juga Denny terus mengeluarkan lagu-lagu hitsnya sampai dengan hari ini, dan makin banyak fansnya yang makin suka dengan lagu-lagu Denny Chanan begitu ya. Baik itu Kali Welasku, kemudian juga yang terbaru Negoro Angin ini ya yang rilis di tahun 2026, kemudian juga ada Tunggal Eka, ada Rupang, ada Sinarengan yang duet bersama dengan sang istri tercinta, kemudian juga ada lagu Sigar ya, Langgeng Dayaning Rosso, kemudian juga ada Tumes yang featuring dengan Wawas ya, ada juga Cundamani. Ini lagu spesial untuk sang buah hati ya. Cundamani. Jadi memang Denny Chanan sampai dengan hari ini menjadi apa ya? Menjadi salah satu penyanyi pop Jawa yang digandrungi generasi muda.

0: Tapi jelas seketin ada apa ya?
1: Aku tetap jadi penyanyi yang penyodok bapak.
0: Oh, ibu dokter ya? Tapi belum sangat anak ya?
1: Iya, soalnya dewasa ini Junda semakin tahu jati dirinya.

Kalau kita bicara tentang Dedin Canan, pendengar, banyak sekali penghargaan-penghargaan yang sudah dia torehkan ya, utamanya ketika dia membawakan lagu pop Jawa yang selalu hangat diterima oleh penikmat musik Indonesia. Dan banyak penghargaannya sudah dia peroleh ya, seperti hanya lagu daerah dangdut alternatif terpopuler, ini lagu Sinarengan bersama dengan Bella Bonita, sang istri tercinta, ini yang baru juga kita dengarkan bersama. Kemudian juga dia memenangkan video klip daerah terpopuler, kemudian artis solo koplo terbaik ya. Kemudian juga ada lagi pencipta lagu dangdut terbaik dan lagu patah hati terambiar. Ini lagi-lagi lagu yang Sinarengan tadi ya, lagu patah hati terambiar. Jadi Dedin Canan memenangkan penghargaan tersebut. Kemudian juga pencipta lagu koplo terbaik untuk lagu Cundamani. Ada lagi video klip dangdut terbaik dan penyanyi dangdut pria terbaik. Masih banyak lagi sebenarnya ya, dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2025 kemarin sudah banyak sekali Dedin Canan masuk nominasi-nominasi penghargaan dan juga memenangkan beberapa penghargaan luar biasa, pendengar. Baik, demikian untuk Exmusa, eksplorasi musik Indonesia di petang hari ini. Dan setelah ini kita akan bergabung bersama dengan program A3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti warta berita nasional. Satu buah lagu terakhir untuk Anda dari Dedin Canan dengan Negoro.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini. Tapi juga punya visi yang jelas itu, yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang.
3: Jadi saya mengambil formasi penjamin mutu, maka saya sama dengan teman-teman penjamin mutu itu berada satu kelas. Itu dilaksanakan selama lebih kurang 15 hari.

0: diplomasi politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Seorang disabilitas lulus mengikuti pendidikan dan latihan sarjana penggerak pembangunan Indonesia atau SPPI. Perbaikan kualitas menu pada program Makan Bergizi Gratis atau MBG terus dilakukan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pengusaha mengapresiasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terkait dengan diplomasi politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Sikap Indonesia yang tidak memihak blok tertentu memberikan kemudahan bagi pengusaha. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau KADIN, Anindya Bakri, mengapresiasi diplomasi Presiden Prabowo Subianto, yakni bebas aktif. Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memberikan kemudahan bagi pengusaha di saat ketidakpastian geopolitik dan geoekonomi akibat perang. Pengusaha tidak terpengaruh dengan rivalitas panjang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Pengusaha Indonesia tetap berbisnis dengan mitra dari kedua negara tersebut. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, posisi Indonesia diterima di berbagai negara, sehingga pengusaha Indonesia dapat mengikuti banyak forum untuk bermitra. Dan mereka dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Bahwa Indonesia itu ekspor sekitar 300 miliar dolar, di mana sekitar 60 miliar dolarnya itu yang sering dibicarakan dalam konteks batubara, minyak kelapa sawit sampai kepada steel, nikel misalnya. Nah, sisanya 240 miliar dolar itu yang tadi kita ingin runut satu ke satu agar supaya kita siap melihat adanya perubahan rantai global ini. Nah, kita juga mengetahui bahwa dua adik kuasa ini ada China dan juga Tiongkok dan juga ada Amerika. Keduanya menjalin hubungan yang sangat bagus dengan kebijakan Pak Presiden untuk suatu diplomasi bebas aktif. Dan ini kami terapkan juga dalam ekonomi, sehingga kami sangat aktif baik di ASEAN, di G20, di BRICS, lalu di APEC. Nah, ini bukan hanya untuk ikut suatu forum, tapi bagaimana kita bisa berdagang lebih.
1: Sementara itu, Bos Lipo Group James Riyadi menyanjung kepemimpinan Presiden Prabowo yang dinilai memiliki kebijakan yang visioner dan strategis. Presiden Prabowo juga memiliki keberanian untuk mengambil terobosan dan kecepatan dalam mengeksekusi kebijakan.
3: Seorang Presiden yang memiliki visi yang jelas, visi untuk pertahanan ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini. Tapi juga punya visi yang jelas itu, yang secara ofensif melihat

0: dilakukan dengan eksekusi dalam beberapa inisiatif beliau untuk swasembada pangan, untuk hilirisasi, untuk ketahanan energi.
1: Anindya mengatakan atas perintah undang-undang, Kadin adalah mitra strategis pemerintah, sehingga Kadin akan terus berkomunikasi dengan pemerintah, apalagi di tengah ketidakpastian global. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, NRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Buka ruang.
3: Seorang disabilitas lulus mengikuti pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI untuk Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih atau KDKMP dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
4: Perkenalkan, nama saya Muhammad Aulia Ansori, biasa dipanggil Aulia. Saya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Pada SPPI ini saya mengambil formasi penjamin mutu pada Kampung Nelayan Merah Putih.
5: Satunya peserta penyandang disabilitas yang berhasil menyelesaikan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia untuk Koperasi Desa, Kelurahan Merah Putih, dan Kampung Nelayan Merah Putih. Aulia mengikuti pendidikan di Pusat Bahasa Kodiklat TNI Angkatan Udara Subang. Selama menjalani pendidikan, Aulia mengemban formasi sebagai penjamin mutu dan program Kampung Nelayan Merah Putih. Keputusan mengikuti SPPI bukan tanpa alasan. Lulusan Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara ini mengaku memiliki kedekatan dengan kehidupan masyarakat pesisir sejak masih duduk di bangku kuliah.
4: Yang saya dapatkan dari diklat ini yaitu yang pertama pendidikan bela negara selama lebih kurang 30 hari. Kemudian yang kedua pendidikan manajerial. Itu dikhususkan pada masing-masing formasi. Jadi saya mengambil formasi penjamin mutu, maka saya bersama dengan teman-teman penjamin mutu itu berada satu kelas. Itu dilaksanakan selama lebih kurang 15 hari. Untuk alasannya, yang pertama saya memiliki relevansi pendidikan yang sejalan, yaitu saya alumni dari Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara. Saya merupakan seorang sarjana perikanan, di mana saya mendapatkan banyak pengalaman selama kuliah terkait dengan kehidupan masyarakat pesisir, sehingga saya ingin berkontribusi khususnya pada program prioritas nasional, yaitu program Kampung Nelayan Merah Putih ini.
5: Kementerian Pertahanan menuntaskan pelaksanaan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia KDKMP dan KNMP tahun 2026. Sebanyak 33.785 peserta resmi dinyatakan lulus dalam upacara penutupan yang dilaksanakan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Jumat kemarin. Dan lulus setelah mengikuti sejumlah pendidikan seperti manajerial, disiplin, bela negara, dan diharapkan mampu melahirkan jiwa nasionalisme dan patriot dalam menjalankan tugasnya. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Perbaikan kualitas menu pada program makan bergizi gratis atau MBG terus dilakukan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Salah satu dapur SPPG menerapkan cara lain supaya siswa sekolah semakin antusias menyantap sajian menu bergizi gratis. Laporannya disampaikan Wahyu Suryo dari RRI Yogyakarta.
6: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Margo Mulyo Seyegan Kabupaten Sleman Yogyakarta melakukan edukasi gizi ke sekolah-sekolah penerima program makan bergizi gratis atau MBG. Melalui kegiatan ini, pengelola SPPG ingin mengenalkan aneka menu sehat dalam program tersebut. Upaya ini sekaligus untuk membangun kebiasaan makan makanan bergizi sejak dini agar tumbuh kembang anak usia sekolah bisa lebih optimal. Saat berlangsung kegiatan edukasi gizi di dalam kelas, para murid sekolah dasar SD Negeri Margo Agung, Seyegan Sleman terlihat senang dan gembira. Sebab Tim ahli gizi dari SPBG menjelaskan materi tentang isi piringku menggunakan metode permainan bergambar. Dalam permainan itu, para siswa diminta menempelkan gambar makanan sesuai instruksi yang tertera pada media bergambar yang terpasang di papan tulis. Para siswa diajak memahami menu makanan bergizi dan seimbang yang terdiri dari nasi sebagai makanan pokok, sayur, lauk pauk, dan buah-buahan. Kepala SPBG Margo Mulyo Joni Prasetyo memastikan kegiatan edukasi sesuai arahan Badan Gizi Nasional.
2: Nah, kami sudah setar itu sejak Agustus untuk kami lakukan. Agustus tahun lalu kami keliling ke sekolah-sekolah, kami edukasi, dan penerimaan siswa itu juga cukup menarik. Jadi ketika kami kunjungan, MBG-nya itu rata-rata langsung pada habis dimakan gitu, karena sesuai dengan request mereka, sesuai dengan rasa yang mereka inginkan begitu.
6: Kegiatan edukasi gizi program MBG di SD Negeri Margo Agung Sayagan Kabupaten Sleman mendapat sambutan antusias dari para siswa. Salah satunya adalah siswa kelas 4 yang menyantap habis menu MBG setelah mendapat edukasi tentang makanan bergizi.
7: Enak, apalagi katsunya itu paling enak. Saya habiskan, suka, bisa dapat makan gratis.
6: Terkait kegiatan sosialisasi gizi menu MBG ini, Kepala Sekolah SD Negeri Margo Agung Sleman, Zainab Suryani menyampaikan apresiasi. Ia menilai program seperti ini sangat bermanfaat bagi siswa dan sekolah.
8: Mudah-mudahan kedepannya anak-anak paham dengan gizi, sehingga anak-anak bisa memilah dan memilih makanan yang bergizi.
6: Selain di SD Negeri Margo Agung Sayagan Sleman, SPBG Margo Mulyo juga menggelar edukasi gizi program MBG di 8 sekolah dasar lainnya. Semua sekolah tersebut berada di wilayah Kapanewon, Sayagan. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kelangkaan semen yang terjadi di berbagai wilayah di Aceh, di mana krisis pasokan yang telah berlangsung dalam sepekan terakhir tidak hanya menyebabkan stok sulit diperoleh, tetapi juga memicu lonjakan harga di tingkat pengecer. Kelangkaan semen ini ikut menghambat pembangunan rehab rekon pasca bencana dan proyek pembangunan sekolah rakyat. Laporannya disampaikan Munjir Budiana dari RRI Banda Aceh.
9: Kelangkaan semen yang terjadi di berbagai wilayah di Provinsi Aceh kian mengkhawatirkan. Krisis pasokan yang telah berlangsung dalam beberapa pekan terakhir tidak hanya menyebabkan stok sulit diperoleh, tapi juga memicu lonjakan harga di tingkat pengecer mulai dari Rp80.000 hingga mencapai Rp120.000 per sak. Kondisi terparah dilaporkan terjadi di kawasan dataran tinggi Tanah Gayo yang meliputi Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Luas. Kelangkaan juga meluas ke wilayah pesisir timur seperti Aceh Tamiang, Pidi, Pidi Jaya, dan Aceh Utara. Sebagian besar daerah tersebut merupakan wilayah yang terkena dampak bencana banjir pada 2025 lalu dan kini tengah memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Di Banda Aceh dan Aceh Besar sendiri, masyarakat juga merasakan dampak serupa. Mai, salah satu warga Banda Aceh, mengaku terpaksa menunda pembelian semen untuk pembangunan rumahnya karena harga yang terus meningkat.
10: Ini kami lihat harga semen nggak memungkinkan, nggak normal dari harga kemarin berapa ya kang beli? Ini dari harga 80 itu, jadi kan nggak mungkin bang. Dengan ekonomi kita sekarang lagi banyak ganjing kan, kayak mikir-mikir dulu bang. Yang mudah kami DO besi kemarin tuh, kayaknya semen masih kurang.
9: Sementara Fauzan, pemilik salah satu toko bahan material bangunan di Banda Aceh, mengatakan kenaikan harga dipicu oleh terbatasnya pasokan semen dari distributor.
11: Di toko kami menjual dua jenis semen, yaitu semen andalas dan semen padang. Untuk perbandingan harga, semen padang memang lebih murah dibandingkan dengan semen andalas. Harga yang kami terapkan ini sudah sesuai dengan ketetapan dan di tingkat distributor. Memang informasi perubahan harga itu biasanya terjadi di tingkat distributor. Dan kami sebagai penjual di tingkat eceran hanya mengikuti harga yang sudah ditetapkan.
9: Kelangkaan semen juga mulai berdampak terhadap terhadap pelaksanaan sejumlah proyek strategis nasional di Aceh, salah satunya pembangunan sekolah rakyat di Kota Subuh Salam dan Nagan Raya. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Anggodo beberapa waktu lalu saat meninjau sekolah rakyat di Nagan Raya bilang, keterbatasan pasokan material bangunan termasuk semen menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan proyek tersebut. Sebagian kebutuhan material harus didatangkan dari Medan, Sumatera Utara sehingga memperlambat proses pekerjaan dari target yang telah ditetapkan. Menanggapi kondisi tersebut, General Manager PT Solusi Bangun Andalas R. Adi Santosa menjelaskan bahwa dalam beberapa waktu terakhir terjadi peningkatan permintaan semen di sejumlah wilayah Aceh yang menyebabkan stok di beberapa titik distribusi lebih cepat terserap. Ia memastikan operasional pabrik tetap berjalan normal, kemudian perusahaan juga tidak melakukan perubahan terhadap harga jual semen yang keluar dari pabrik. Menurutnya harga di tingkat pengecer dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam rantai distribusi yang berada di luar kewenangan perusahaan dalam menetapkan harga. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Kabupaten Klaten mencatat rekor muri dalam menyajikan sop ayam terbanyak yang berjumlah sebanyak 9.222 porsi. Kegiatan tersebut berlangsung di alun-alun Klaten hari ini. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan selengkapnya.
12: 22, kita menyelenggarakan pencahan rekor muri yaitu makan sop ayam terbanyak sebanyak 9.222. Alhamdulillah tidak hanya mencetakkan rekor muri tapi ternyata juga rekor dunia.
13: Sajian sop ayam terbanyak di Klaten yang berlangsung di alun-alun Klaten mencatatkan prestasi yang luar biasa bagi pemerintah Kabupaten Klaten. Tidak hanya masuk rekor nasional atau muri, akan tetapi masuk dalam rekor dunia. Pernyataan itu disampaikan senior representatif muri Ari Adriani saat mengumpulkan hasil pencatatan dari kegiatan tersebut. Targetnya sajian sop ayam 9.222 porsi, akan tetapi ternyata melebihi, yakni mencapai 9.694 porsi.
14: Gimana? Kemarin sebenarnya ini dalam rangka hari janji, kemarin Pak Ketua Panitia menghubungi muri mau menyajikan sop terbanyak, jumlah sebelumnya awalnya 5.222. 222 karena hari jadi. Tadi setelah kami verifikasi ternyata tidak hanya 9.000 tapi ada 9.694. 9.694 sajian. Tapi karena beliau mengendaki angka sakral ya, berarti yang disampaikan 9.222. Terus karena sop Klaten ini oleh Ketua Muri dan manajemen dianggap ini kan makanan khas tradisional kearifan lokal Klaten, makanya tidak hanya dicatatkan sebagai rekor nasional namun dicatatkan sebagai rekor dunia.
13: Sementara itu, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo kepada wartawan merasa gembira dengan pencapaian prestasi tersebut. Akan tetapi, tidak hanya makan rame-rame memeriahkan hari jadi ke-222 Kabupaten Klaten, akan tetapi memperkuat perekonomian yang ada di wilayah tersebut.
12: Nah, semoga dengan pemecahan rekor muri tidak hanya kemudian sekedar kita makan rame-rame, tidak hanya sekedar memeriahkan hari jadi, tapi juga memperkuat perekonomian yang ada di Kabupaten Klaten, khususnya bidang UMKM kuliner sop ayam. Sehingga ke depan semoga sop ayam bisa semakin terkenal, tidak hanya di Klaten Jawa Tengah, tapi nasional juga internasional. Ya.
13: Hamenang Wajar Ismoyo juga mengatakan melalui kegiatan tersebut, Klaten tidak terkenal di wilayah Jawa Tengah, tetapi hingga nasional dan internasional. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari promosi Kabupaten Klaten. Para pengunjung sajian sop ayam terbanyak tersebut datang dari berbagai penjuru wilayah di Kabupaten Klaten. Mereka secara umum merasa gembira dapat ikut serta makan sajian sop ayam terbanyak secara gratis yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Klaten. Demikian Nia, salah seorang warga di Klaten kepada RRI.
15: Tadi habis makan bareng sop ayam.
16: Gimana kesannya?
15: Kesannya seru sih, bisa makan rame-rame sama warga Klaten yang lainnya. Kedepannya semoga Klaten tambah jaya, tambah sukses.
13: Ia juga berharap ke depan kegiatan tersebut atau kuliner Klaten semakin ramai dan sukses dan menjadi ciri khas Kabupaten Klaten. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
3: Pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
17: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 2 Agustus 2026. Bersama saya Bintari, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 94W diprediksi berada di Laut Filipina Timur Filipina dengan kecepatan angin maksimum 15 knot, tekanan 1006 hektopaskal, dan pergerakan ke arah barat. Secara umum, potensi bibit siklon tropis 94W dalam 48 hingga 72 jam ke depan untuk menjadi siklon tropis berada dalam kategori peluang rendah. Bibit siklon tropis ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina dan di sekitar bibit siklon tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diprediksi terbentuk di pesisir barat Bengkulu hingga Sumatera Utara, dari Sumatera Utara hingga Aceh, di Kalimantan Barat, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Barat, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi diprediksi terbentuk di Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Flores, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Banda, Laut Arafuru, dan Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor. Selanjutnya potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian potensi udara kabur di Bandar Lampung, serta potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Nabire. Kemudian potensi cerah berawan, berawan dan berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi udara kabur di Mataram, serta potensi asap atau kabut terdapat di Sorong dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Krisis migrasi di Ceuta, kota otonom Spanyol di kawasan Afrika Utara, kian memanas dan menyebabkan bentrokan antara warga dengan imigran ilegal asal Maroko. Demikian menurut laporan media setempat dan video yang beredar di media sosial. Seorang blogger Spanyol, David Santos, mengunggah sebuah video yang merekam aksi kejar-kejaran warga dan para imigran di jalanan melalui platform X. Ia menyebut bahwa orang-orang Maroko yang telah menetap di kawasan El Príncipe ikut mengusir para migran yang berusaha memasuki Ceuta secara ilegal. Kita beralih ke informasi olahraga. Tim Liga Inggris Aston malam ini akan menghadapi Indonesia All Star sebagai salah satu bagian dari rangkaian tur pramusim di Asia. Dari Gelora Bung Karno Senayan, Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Terima kasih dan berikan. Kami telah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Sejujurnya informasi awal di mana kami harusnya menyaksikan pertandingan Aston Villa kontra Indonesia All Star pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, ternyata pertandingannya baru akan dimulai sekitar pukul 19.30. Dan pada saat ini sebagian bangku ataupun kursi di tribun di beberapa sisi yang ada di stadion utama Gelora Bung Karno Senayan atau SUGBK ini sudah mulai terisi baik dari tribun utara, selatan, barat maupun timur, namun memang belum sepenuhnya, setidaknya sampai separuhnya ini sudah mulai terisi dan nampaknya memang masih banyak supporter yang akan datang karena tadi kami sempat melewati jalanan di sekitar SUGBK ini dan cukup padat karena ada beberapa kegiatan ataupun agenda lain yang dihelat di kompleks GBK Senayan yang tentunya akan mempengaruhi trafik ataupun lalu lintas di sekitaran stadion. Dan bisa kami sampaikan pada malam hari ini tadi sempat dibacakan daftar line up ataupun starting 11 dari kedua tim, namun kami belum menerima secara utuh starting line up dari kedua tim meski beberapa nama kami ingat termasuk diantaranya adalah Garnacho, Alejandro Garnacho serta Tyron Smith. Ini akan menjadi beberapa dari pemain, 11 pemain yang akan menjadi starting line up ataupun bertanding pada malam hari ini. Yang kemudian beberapa pemain dari Indonesia All Star itu juga akan turun, diantaranya salah satunya adalah Hoki Caraka. Ini yang akan masuk, akan menjadi salah satu dari barisan lini serang Indonesia All Star yang dipimpin ataupun dilatih oleh Kurniawan Dwi Yulianto sebagai pelatih yang ditunjuk. Kemudian juga kiper dari pertandingan dari tim Indonesia All Star sendiri adalah Kurniawan Kartika Aji. Sementara beberapa pemain seperti Brandon Schoenemann juga menjadi bagian dari pengisi barisan pertahanan ataupun defender yang akan bertugas pada malam hari ini. Tadi kedua tim sudah melakukan pemanasan atau warming up sebelum nanti bersiap untuk keluar dari ruang ganti dan menggelar pertandingan, karena kedua tim sudah selesai melakukan warming up dan sudah kembali ke ruang ganti masing-masing. Begini sementara pendengar yang akan sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Niar Abdul Ditiloli, Pro3 RRI, ini terus mengudara untuk Indonesia.

Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia, tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar sayang, kami hadirkan untuk Anda malam hari ini mimbar agama Konghucu dengan tema Jangan Korbankan Visi Besarmu Hanya Dengan Masalah Kecil.

pendengar RRI yang saya muliakan, pada malam hari ini Mimbar Agama Konghucu bersama Dr. Setio Kuncono dari Matakin Provinsi Jawa Timur. Malam hari ini sengaja kami berikan judul yaitu Jangan Korbankan Misi Besarmu Dengan Masalah Sepele. Para pendengar RRI yang saya muliakan, marilah kita berdoa kehadiran Dien, Tuhan Yang Maha Esa di tempat yang maha tinggi, dengan bimbingan Nabi Besar Agung Konghucu dipermuliakanlah. Semoga pencerahan pada malam hari ini membawa manfaat, berkat, bahkan kebaikan bagi kita semuanya. Sancai. Para pendengar RRI yang saya muliakan, bahwa bunga mawar itu memang indah, bahkan sangat menawan. Jangan sekali-sekali dipetik karena bisa jadi duri-duri dari tangkainya melukai tangan Anda. Tetapi biarkanlah bunga itu memberi keindahan, pemandangan bagi semua orang yang melihatnya. Memetik bunga yang indah adalah keinginan setiap orang. Namun demikian, jika itu dilakukan akan mengurangi keindahan bagi semua orang yang memandangnya. Para pendengar RRI yang saya muliakan, berpijak pada bunga di atas, bertahun-tahun kita belajar dan melihat karakter manusia. Dari berbagai karakter yang berbeda itu, kadang kita menemukan suatu keunikan tersendiri. Berbagai kenyataan kita lihat dengan jelas di depan mata kita. Sebagian dari mereka mempermasalahkan hal yang kecil yang sebenarnya tidak penting. Banyak di dalam kehidupan ini selalu demikian. Masalah kecil yang tidak penting itu selalu dipermasalahkan. Justru akibat sikapnya itulah mereka kadang-kadang mengorbankan nilai dan manfaat yang lebih besar. Para pendengar RRI yang saya muliakan, cita-cita besar dikalahkan, bahkan dikorbankan hanya karena masalah kecil yang tidak terlalu penting, atau sebaliknya, dengan mempermasalahkan hal yang sepele yang bisa menghancurkan cita-cita besar secara bersama-sama. Kita menyaksikan seorang bisnismen mengorbankan peluang besarnya hanya karena perhitungan kecil. Peluang di depan mata terlewatkan begitu saja. Jikalau kita memiliki visi besar yang secara bersama-sama kita bangun dengan susah payah, maka kita harus menjaganya. Jangan karena perselisihan kecil kemudian mengorbankan cita-cita besar kita. Sikap ego, tidak mau mengalah dan selalu ingin menang sendiri, bisa menjadi penghambat dalam membangun proyek besar yang lebih mementingkan masyarakat banyak. Para pendengar RRI yang saya muliakan, orang yang mempermasalahkan hal yang sepele hingga mengakibatkan visi besarnya terabaikan adalah orang yang bermasalah dalam hidupnya. Dalam dunia organisasi, kita bisa menemukan orang semacam itu. Untuk itulah, setiap pemimpin organisasi harus tanggap dan mengambil tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi kerusakan dalam organisasi. Para pendengar RRI yang saya muliakan, ada suatu cerita menarik. Gara-gara sandal jepit, satu keluarga membatalkan penerbangan ke luar negeri. Sepasang suami istri yang sudah mempersiapkan segalanya dengan baik, tiketnya sudah dibeli, akomodasi, pasport, pakaian, bekal hingga uang tunai. Persiapan yang dinanti-nanti 2 tahun yang lalu telah tiba. Namun pada harinya
Gara-gara sang istri marah-marah karena sandal jepitnya dicari tidak ketemu, membuat emosi keluarga itu perang mulut terjadi hingga keputusan membatalkan ke luar negeri terjadi sekitar 3 jam sebelum pesawat take off. Kejadian ironis ini benar-benar terjadi karena masing-masing anggota keluarga sangat egois, emosi, dan tidak bisa mengontrol diri sehingga momen yang baik itu dilewatkan begitu saja. Cita-citanya yang sudah disiapkan berbulan-bulan hancur dalam waktu yang singkat. Di dalam lingkungan kerja Anda, atau dalam lingkungan RT, atau perkumpulan apa saja, bisa jadi ada manusia-manusia usil yang selalu membuat gara-gara yang bisa mengganggu tujuan mulia organisasi secara besar. Apalagi di dalam pemerintahan, tentu saja banyak terjadi hal-hal yang sebenarnya hal sepele dibesar-besarkan, sehingga itulah menjadi penyakit di dalam masyarakat, selalu resek di dalam masyarakat, selalu membuat onar di dalam masyarakat, dan mereka-mereka itu adalah mempermasalahkan masalah kecil yang sebenarnya tidak penting. Gangguan dan kerikil-kerikil kecil itu selalu timbul, dan bisa jadi Anda yang mementingkan egonya sehingga tidak peduli lagi dengan hancurnya cita-cita besar. Mereka merasa bangga jika bisa menggagalkan visi besar bersama karena hal hanya ketidakpuasan yang dimilikinya. Para pendengar RRI yang saya muliakan, sebagai seorang pimpinan organisasi, tentu harus menetralisir atau menjaga dari orang-orang yang memiliki sikap buruk yang bisa menghancurkan tujuan mulia bersama. Upaya dan cara yang dilakukan adalah dengan melakukan pembinaan atau mengabaikan sama sekali mereka yang sudah kronis dan tidak bisa diperbaiki. Manajemen sumber daya manusia mengatakan bahwa manusia yang sudah tidak bisa diperbaiki itu adalah harga mati, sudah tidak bisa dikembangkan SDM-nya, maka tidak bisa diperbaiki dan itu harus dibiarkan saja. Para pendengar RRI yang saya muliakan, yang kedua adalah dengan cara menghidupkan kembali budaya perusahaan atau budaya organisasi dengan memberikan nilai-nilai positif melalui pelatihan atau menghidupkan kearifan lokal. Yang ketiga, memperbanyak orang-orang yang memiliki visi besar dalam hidupnya untuk selalu menularkan nilai-nilai positif sehingga lambat laun mempengaruhi lingkungannya, membawa cahaya kebaikan sejati, dan tentunya menjadi acuan dalam setiap langkah di lingkungannya. Para pendengar RRI yang saya muliakan, membangun misi besar dengan cita-cita mulia tentu harus diawali dari setiap individu. Semua saja di antara kita harus memiliki jiwa besar dan bersama-sama memiliki andil menyukseskan visi besar untuk kemakmuran dan kebahagiaan bersama. Akhirnya, jadikanlah pribadi yang selalu berpikir panjang, yang melihat sesuatu manfaat lebih besar untuk diutamakan ketimbang menjadi beban dalam kelompok yang tidak memberi kontribusi positif. Di depan ada harapan dan cita-cita mulia yang harus dikawal tanpa harus menonjolkan egonya hingga mengalahkan visi mulia yang lebih bermanfaat bagi orang lain. Para pendengar RRI yang mulia, bahwa masalah-masalah kecil di dalam kehidupan, ketika kita mendapatkan masalah, masalah besar bila perlu kita kecilkan, dan masalah kecil bila perlu kita hilangkan.
Dengan konsep yang demikian ini, maka kita tidak akan menjadi manusia yang membuat masalah. Bahkan kita akan bisa menyelesaikan masalah di dalam kehidupan, baik itu di dalam keluarga, masyarakat, maupun berbangsa dan bernegara. Para pendengar RRI yang saya muliakan, kejadian-kejadian yang sering terjadi adalah dengan mereka meremehkan, ya, meremehkan hal-hal yang kecil, bahkan hal-hal yang kecil dibesar-besarkan. Atau sebaliknya, para pendengar RRI yang saya muliakan, mereka mengorbankan visi besarnya demi masalah-masalah kecil. Ini adalah orang-orang yang resek, orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dan orang-orang yang tidak mau berpikir ke depan. Seorang yang hidup di dalam lingkungan masyarakat yang memiliki visi ke depan, yang memiliki cita-cita dan visi bersama, dan menjalankan visi besarnya, dia tidak akan pernah mempermasalahkan masalah kecil, tetapi selalu berpikir ke depan untuk mencari penyelesaian masalah, dan selalu memperjuangkan visi besarnya dengan menghilangkan masalah-masalah kecil. Para pendengar RRI yang saya muliakan, akhirnya apa yang dikatakan oleh Nabi besar kita Gongju, yaitu jangan mempermasalahkan hal yang kecil, tetapi mari membangun kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Seorang yang berjiwa besar, atau seorang sinje, atau seorang kuncu, adalah bisa melakukan pekerjaan besar, dalam arti bisa menjalankan visi besarnya tanpa harus mempertimbangkan hal-hal yang kecil. Itulah sabda Nabi besar kita Gongju yang harus kita pegang di dalam kehidupan sehari-hari. Akhirnya, life is already complicated. Please do not make it more difficult. Hidup ini jauhi complicated, ya, complicated, ya. Kita kedepannya harus menjadi manusia yang tidak menjadi manusia yang mempersulit baik diri sendiri maupun orang lain. Demikianlah para pendengar RRI yang saya muliakan, pencerahan pada malam hari ini semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Saya Dr. Setio Kuncono dari Matakin Provinsi Jawa Timur. Santai.

Berhenti makan sebelum kenyang. Ternyata prinsip ini telah diwariskan turun-temurun oleh masyarakat Okinawa Jepang. Bernama filosofi Harahachibu yang merupakan kebiasaan makan masyarakat Okinawa Jepang, yang berarti berhenti makan saat merasa sekitar 80% kenyang. Prinsip sederhana ini telah diwariskan turun-temurun dan diyakini menjadi salah satu rahasia umur panjang masyarakat Okinawa yang dikenal memiliki angka harapan hidup tertinggi di dunia. Selain membatasi porsi makan, Harahachibu juga menekankan pentingnya makan secara perlahan dan penuh kesadaran agar tubuh memiliki waktu untuk mengenali rasa kenyang. Kebiasaan tersebut membantu mengurangi konsumsi kalori berlebih, menjaga berat badan tetap ideal, serta menurunkan risiko penyakit kronis seperti diabetes, penyakit jantung, dan obesitas. Meski terlihat sederhana, Harahachibu bukan sekedar aturan tentang porsi makan, melainkan bagian dari gaya hidup sehat yang mengutamakan keseimbangan dan disiplin. Dipadukan dengan konsumsi makanan bergizi, aktivitas fisik, serta hubungan sosial yang baik, filosofi ini menjadi salah satu faktor yang membuat masyarakat Okinawa dikenal tetap sehat dan aktif hingga usia lanjut.

Di tengah kekayaan budaya Indonesia, masyarakat dataran tinggi Dieng, Kabupaten Wonosobo masih mempertahankan sebuah tradisi yang unik, yaitu upacara potong rambut gimbal. Tradisi ini telah diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian penting dari identitas budaya masyarakat Dieng. Bagi masyarakat setempat, upacara potong rambut gimbal tidak hanya merupakan prosesi adat, tapi juga memiliki makna spiritual yang erat kaitannya dengan kepercayaan dan penghormatan terhadap leluhur. Tradisi tersebut berawal dari kisah Kiai Kolgete, sosok yang dipercaya sebagai leluhur atau tokoh yang berjasa dalam membuka dan menjaga kawasan Dieng. Kiai Kolgete pernah mengucap sumpah bahwa ia tidak akan memotong rambutnya sebelum tanah Dieng benar-benar makmur dan masyarakat hidup sejahtera. Rambut panjang yang dimilikinya menjadi simbol pengabdi dan harapan agar daerah tersebut terus berkembang menuju kemakmuran. Seiring berjalan waktu, muncul kepercayaan bahwa apabila sumpah tersebut belum sepenuhnya terpenuhi, roh atau berkah Kiai Kolgete akan menitis kepada anak-anak tertentu yang lahir dengan rambut gimbal secara alami. Anak-anak tersebut dipercaya memiliki hubungan khusus dengan leluhur. Rambut gimbal yang tumbuh secara alami pada anak-anak ini dianggap bukan sekedar fenomena fisik, melainkan memiliki makna simbolis dan spiritual. Rambut tersebut tidak boleh dipotong sembarangan. Orang tua biasanya akan menunggu hingga sang anak sendiri menginginkan rambutnya dipotong. Sebelum upacara dilaksanakan, masyarakat memiliki tradisi untuk memenuhi permintaan anak yang berambut gimbal. Permintaan tersebut dapat berupa makanan, mainan, pakaian, atau benda lain yang diinginkan. Masyarakat percaya bahwa permintaan tersebut harus dipenuhi agar prosesi berjalan lancar dan anak memperoleh keselamatan. Setelah rambut dipotong, rambut gimbal tersebut biasanya tidak dibuang sembarangan. Rambut akan dilarung atau dihanyutkan ke sungai maupun telaga sebagai simbol pelepasan segala hal yang dianggap membawa beban spiritual. Hingga kini, upacara potong rambut gimbal tidak hanya menjadi tradisi yang dihormati oleh masyarakat Dieng, tapi juga menjadi daya tarik budaya yang dikenal luas sebagai warisan budaya yang mencerminkan penghormatan terhadap leluhur.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, kami hadirkan untuk Anda malam hari ini drama radio dengan judul Jodoh Struggle, produksi dari RRI Purwakarta.

0: asar sudah lewat kok ya belum pulang-pulang. Katanya cuma gladi bersih, gladi resik acara perpisahan. Kok ya jam segini belum pulang juga toh? Awas saja kalau ngeluyur sama teman lelakinya itu. Semprot sisan pokoknya. Lah, itu anaknya sudah pulang. Awas saja kamu ya.
1: Eh, Bapak. Assalamualaikum, Pak.
0: Waalaikumsalam. Dari mana saja kamu, Nduk? Jam segini kok baru pulang, loh.
1: Arum dari sekolahan, Pak. Kan besok ada acara perpisahan dan pelepasan kelas 12. Jadi ada gladi resik.
0: Gladi resik kok sampai sore begini toh? Ora umum banget loh.
1: Emang sampai sore kok, Pak?
0: Sebelum asar tadi, Bapak sudah nelpon ke pihak sekolahan. Katanya acara gladi bersihnya itu selesai jam 2 siang. Ini sekarang sudah jam setengah 4 loh. Jujur saja sama Bapak. Dari mana saja kamu?
1: Arum masih di sekolahan, Pak. Kumpul sama teman-teman.
0: Teman-teman siapa, ha?
1: Ada Indra, Dela, Seno, Pak.
0: Terus?
1: Sama Bayu, Pak.
0: Nah, kan? Bapak kan sudah bilang, jauhi Bayu. Diomongi kok ngeyel.
1: Tapi, Arum emang di sekolah, Pak. Di kantin Bokjum bareng teman-teman. Arum gak berduaan sama Bayu doang, tapi rame-rame, Pak.
0: Mau rame-rame, mau apapun itu, pokoknya jauhi Bayu. Bapak tidak suka dengan pemuda itu, Rum.
1: Karena Bapak mau menjodohkan Arum dengan anaknya teman Bapak, iya kan? Itu alasannya, kan?
0: Iya, betul. Kamu harus menerima pinangan dari teman Bapak. Dijamin uripmu bakal lebih kepenak, Nduk.
1: Tapi Arum maunya kuliah, Pak. Arum sudah diterima kuliah di salah satu perguruan tinggi negeri idamannya Arum, Pak.
0: Ini soal balas budi, Nduk.
1: Soal balas budi itu urusan Bapak. Arum gak ikut-ikut.
0: Harus ikut. Kalau bukan kamu anakku sendiri, lalu siapa lagi? Ora usah kuliah. Kamu meneruskan usaha Bapak saja.

0: jaga warisannya bapak. Kamu tinggal mengelola perusahaan bapak bersama suamimu nanti. Kamu itu perempuan, Duk. Jadi jangan mencari lelaki sembarangan. Harus diteliti bibit, bebet, dan bobotnya biar bisa meneruskan perusahaannya bapak.
1: Pak, sebagai seorang perempuan, Arum harus sekolah yang tinggi biar bisa mendidik anak-anak Arum nanti. Kalau bukan Arum yang mendidik mereka, lalu siapa lagi? Kalaupun nanti Arum tidak berjodoh dengan Bayu, biarkan Arum kuliah terlebih dahulu. Selesai kuliah, semua terserah bapak. Arum nurut sama bapak.
0: Tidak ada tawar-menawar. Pokoknya kamu harus nurut sama bapak.
1: Arum manut sama bapak, tapi beri kesempatan Arum buat meraih masa depan Arum sendiri.
0: Buh, ora tak pikir, ora urus. Dalam bulan-bulan ini kamu bakal dilamar sama anak temennya bapak. Bapak sudah janjian dengan beliau. Kalau dalam bulan ini teman bapak dan anaknya akan berkunjung ke rumah kita.
1: Ya Allah pak, sekarang itu sudah tahun 2022 pak. Kok ya pikiran bapak masih sekolot dan sejadul itu?
0: Ini bukan masalah pemikiran yang kolot ataupun jadul dok. Tapi ini benar-benar soal balas budi. Kalau tanpa bantuan teman bapak ini, mana mungkin ada kamu di dunia ini, Dok? Mana mungkin bapak bisa menikah dengan almarhum ibumu? Ketika bapak kehilangan ibumu, kemudian bapak terpuruk dan bangkrut. Teman bapak inilah yang membantu bapak hingga menjadi seperti ini, Dok.
1: Tapi, Pak.
0: Tolong bantu bapak untuk balas budi, Dok.
1: Tunggu, Pak. Jangan pergi dulu. Arum masih mau ngomong sama bapak. Ya Allah, kok bisa begini sih?

0: Bapak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Mesti habis ngeluyur sama cewekmu itu, iya kan?
0: Rame-rame kok, Pak. Lagian juga di sekolahan. Kan tadi ada acara geladi bersih buat perpisahan dan pelepasan siswa kelas 12.
1: Alah, geladi bersih kok jam segini baru bubar.
0: Geladi bersihnya selesai jam 2-an, Pak. Cuma habis itu ya nongkrong-nongkrong di kantin bareng teman-teman.
1: Oh iya, Bay. Bagaimana dengan tawaran Bapak yang kemarin?
0: Soal apa ya, Pak?
1: Alah, gak usah pura-pura lupa. Loh ya, soal kuliah dan perjodohan.
0: Terlalu rumit, Pak.
1: Rumitnya yang sebelah mana? Lawang tinggal milih. Kamu tetap bisa kuliah, tapi harus mau juga menerima perjodohan dengan teman anaknya Bapak itu.
0: Tapi kan Bapak tahu sendiri kalau Bayu itu cinta sama Arum.
1: Iya, Bapak juga tahu. Tapi gini loh, Bay. Kalau kamu tetap mau milih Arum, ya enggak apa-apa, monggo saja. Tapi segala hal tentang urusan kuliahmu, Bapak enggak mau ikut campur. Silahkan diurus sendiri.
0: Pilihan yang Bapak berikan sangat sulit.
1: Tinggal milih saja kok dipersulit.
0: Nggih, Pak. Yang jelas tawaran dari Bapak masih Bayu pikirkan.
1: Ya sudah. Kalau sudah ada keputusan, langsung bilang ke Bapak ya.
0: Nggih, Pak. Bayu masuk dulu nggih, Pak.
1: Ya.
2: Kenapa kamu, Bay? Kok mukamu kusut begitu?
0: Dalam posisi seperti ini, kira-kira Ibu support Bayu apa mendukung Bapak?
2: Support apa toh, Bay?
0: Ibu gak usah pura-pura tidak tahu tentang permasalahan Bayu. Ibu mesti udah ngobrolkan sama Bapak tentang masalah kuliah dan perjodohan.
2: Masalah itu, ya jelas sudah dong, Bay.
0: Terus?
2: Dalam hal ini, Ibu bisanya cuma manut dan ngikut apapun keputusannya Bapak. Sebenarnya Ibu sudah berusaha mengambil jalan tengah terkait masalah ini. Tapi Bapakmu itu wataknya keras. Bapakmu tetap kekeh dengan segala keputusannya.
0: Ayolah, Bu. Ibu harus bantu Bayu. Bayu pengen kuliah, tapi Bayu juga gak mau putus sama Arum.
2: Ibu juga cocok kamu pacaran sama Arum. Tapi ini soal pilihan loh, Bay. Bay, dalam bulan ini kamu harus mau mengambil keputusan. Karena Bapak sama temannya itu sudah menentukan hari perjodohanmu loh.
0: Serius, Bu?
2: Beneran, Bay.
0: Kok tadi Bapak gak bilang?
2: Mungkin Bapakmu lupa, Bay.
0: Bisa-bisanya hal beginian sampai lupa.
2: Pokoknya, dalam bulan ini kamu harus bisa mengambil keputusan. Kuliahmu lanjut, tapi harus mau menerima perjodohan ini. Atau kuliahmu diurus sendiri, tapi kamu tetap lanjut sama cewekmu itu. Semua keputusan ada di tanganmu, Bay.
0: Ya Allah, kok bisa begini sih?

0: guys, bakalan kangen nih sama kantin Bocum.
1: Iya bener Ndra, tapi malah kantinnya tutup.
2: Ya jelas tutup lah, kan tadi Mbak Jum ikut jadi bagian konsumsi.
0: Sebenarnya tadi acara perpisahannya meriah, tapi pas lihat Bayu sama Arum langsung surem.
1: Iya bener itu Ndra, ada perasaan kikuk atau entah apalah itu. Yang jelas mereka berdua sedang ada dalam sebuah masalah yang cukup rumit.
2: Emang rumit banget. Kalau aku jadi Arum juga pasti udah stres banget. Harusnya acara perpisahan bisa bikin happy, tapi mereka berdua pasti lagi galau banget. Masalahnya ini soal pilihan hidup, guys.
0: Pilihan hidup yang bagaimana, Del?
2: Arum kemarin cerita kalau bapaknya tuh tetap ngotot pengen ngejodohin dia sama anak temennya bapaknya itu.
1: Hari gini masih aja ada jodoh-jodohan. Kayak cerita Siti Nurbaya aja.
2: Kalau versi Bayu sendiri gimana?
0: Bayu sih belum cerita ke kita. Cuma sepertinya kisah Bayu nyaris sama deh sama Arum.
2: Berarti ada acara jodoh-jodohan juga?
1: Sepertinya.
0: Nah, tuh si Bayu nongol. Mending kita obrolin aja yuk.
1: Loh, datang-datang kok malah ngempas begitu. Sepertinya masalah teman kita yang satu ini begitu berat.
3: Berat dan ruwet.
0: Seberat apa sih, Bay? Ayo cerita sini sama kita-kita.
3: Dalam bulan ini, aku mau dijodohin sama anak temennya bapakku.
2: Ini mah bukan hanya berat, sangat berat.
0: Terus, nasib kuliahmu gimana, Bay?
3: Bapakku ngasih ultimatum kalau dalam bulan ini aku harus ngambil keputusan. Tetap bisa lanjut kuliah, tapi harus putus sama Arum. Atau kuliahku diurus sendiri, tapi tetap lanjut sama Arum.
1: Ini mah luar biasa berat, bro.
0: Kamu sudah ada keputusan, Bay?
3: Belum, Landra. Pilihan yang diberikan orang tuaku semuanya sulit.
1: Tapi percaya deh, Bay, kalau yang namanya jodoh tak akan kemana. Dan menurut penerawanganku, kalau kamu emang berjodoh sama Arum.
3: Alah, malah ramal-ramalan. Pi, makasih banget ya, Noh. Ramalanmu menguatkan tekadku. Tuh, kebelet nih. Aku ke toilet dulu ya.
2: Eh, itu Arum tuh. Arum, sini Rum.
4: Hai guys.
2: Ya, kok datar gitu sih? Yang semangat dong, Rum.
4: Gimana mau semangat, Del? Masalah aku berat banget.
2: Seberat apa sih, Rum?
1: Iya, Rum. Cerita sini dong. Siapa tahu dengan kamu cerita bisa jadi agak legaan gitu.
4: Kemarin aku diceramahin sama bapak. Katanya aku harus ngejauhin Bayu karena dalam bulan ini aku mau dijodohin sama anak temennya bapak. Nyesek banget sumpah guys.
0: Hah? Beneran Rum? Kok ceritamu samaan kayak ceritanya Bayu?
4: Emang Bayu cerita apaan?
0: Barusan Bayu tuh di sini. Bayu juga bilang kalau dia harus putus sama kamu karena dia bakal dijodohin sama anak temen orang tuanya.
4: Kok Bayu gak cerita ya sama aku?
0: Waduh, beneran Rum?
4: Iya.
1: Nah, itu Bayu.
4: Bay.
3: Eh, Arum.
4: Jadi, kamu juga mau dijodohin dan harus putus sama aku ya, Bay? Dan kamu gak bilang sama aku? Tega banget kamu, Bay.
3: Eh, tunggu Rum, jangan pergi.
1: Del, kejar tuh Arum, takut kenapa-napa.
4: Eh, iya, tunggu Rum.
3: Woi, kok Arum bisa tahu sih?
1: Si Indra tuh, Bay.
0: Maaf ya, Bay. Aku gak tahu kalau ternyata kamu belum cerita tentang masalahmu itu. Maaf ya, Bay.
3: Aduh, tambah ruwet aja nih.
1: Sabar, Bay. Kamu harus kuat dan tetap struggle. Semuanya demi cinta dan cita-citamu.
0: Iya, Bay. Aku dan teman-teman siap bantu kamu kok.
3: Makasih ya, teman-teman.
5: Demikian drama radio berjudul Jodoh Struggle karya Bebeh Widi, produksi RRI. Sampai jumpa pada kisah selanjutnya.

Apa itu NPWP? Secara sederhana, apa itu NPWP dapat dijelaskan sebagai nomor pokok wajib pajak, yaitu nomor identitas resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP untuk setiap warga yang menjadi wajib pajak. Ketika seseorang bertanya apa itu NPWP, maka jawabannya adalah NPWP adalah nomor identifikasi yang digunakan untuk mengatur, mengawasi, dan melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan seseorang atau badan usaha. Membahas apa itu NPWP tidak lengkap tanpa memahami fungsinya. Berikut sejumlah fungsi penting NPWP. 1. Identitas perpajakan untuk setiap wajib pajak. 2. Syarat administrasi dalam pembuatan rekening bank. 3. Syarat pengajuan kredit dan KPR. 4. Syarat bekerja di perusahaan formal. 5. Pengajuan program pemerintah seperti insentif dan bantuan. Dan 6. Pengendalian pajak oleh pemerintah. Dengan fungsi penting tersebut, memahami apa itu NPWP menjadi hal wajib bagi setiap warga negara.

Fenomena Kokushobi atau hari dengan panas yang sangat kejam resmi diberlakukan di Jepang setelah suhu udara di sejumlah wilayah menembus angka 40 derajat Celcius. Istilah baru yang diperkenalkan Badan Meteorologi Jepang atau JMA ini digunakan untuk menandai kondisi cuaca ekstrim yang dinilai berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Pada beberapa kota seperti Tajimi, Gujo, dan Toyota mencatatkan suhu hingga 40 derajat Celcius atau bahkan lebih. Gelombang panas dipicu oleh sistem tekanan udara tinggi yang menyelimuti sebagian besar wilayah Jepang. Sementara ratusan stasiun cuaca juga melaporkan suhu di atas 35 derajat Celcius. Pemerintah pun mengeluarkan peringatan heat stroke dan menghimbau masyarakat untuk membatasi aktivitas di luar ruangan, menjaga asupan cairan, serta memanfaatkan pendingin ruangan. Cuaca ekstrim tersebut telah memakan korban jiwa dan menyebabkan ribuan orang dirawat akibat sengatan panas. Kemunculan istilah Kokushobi menjadi pengingat bahwa gelombang panas kini bukan lagi peristiwa langka di Jepang, melainkan dampak perubahan iklim yang semakin nyata. Kondisi ini juga mendorong berbagai penyesuaian dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari kebijakan keselamatan publik hingga adaptasi terhadap musim panas yang kian ekstrim.

0: Kalau bukan untukmu, Anggi Marito ya, menemani kita di menit ke-33 lepas pukul 20 waktu Indonesia Barat. Selamat malam untuk Anda semuanya pendengar ya, malam hari ini untuk Anda yang terutama baru stay tune ya bersama dengan kami di 100,2 FM RRI Kediri. Selamat mendengarkan siaran kami di Kediri malam ini. Saya Aska Ariska masih menemani Anda semuanya pendengar, dan kami akan hadirkan untuk Anda galeri komunitas hingga nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
0: Untuk galeri komunitas pendengar malam ini, saya ajak Anda untuk mengenal tentang komunitas Rumpun Asa. Ini adalah wadah bagi anak-anak dan keluarga homeschooler. Pendengar, kalau kita melihat banyak sekali saat ini sistem pendidikan homeschooling atau sekolah di rumah yang menjadi salah satu pilihan sistem pendidikan yang bisa diikuti oleh anak-anak di Indonesia. Berbeda dengan sekolah formal pada umumnya, jadi anak-anak yang mengikuti program belajar yang diajarkan oleh orang tua ataupun tutor di rumah masing-masing itu disebut sebagai homeschooling. Salah satu kendala yang dialami oleh anak-anak yang mengikuti sistem pendidikan ini adalah sosialisasi dengan teman sebaya ya. Karena berbeda dengan sekolah formal yang satu kelasnya bisa berisi puluhan anak, anak-anak yang mengikuti homeschooling ini hanya akan belajar di tempat mereka masing-masing secara individu bersama dengan guru secara privat begitu ya. Kekhawatiran inilah yang kemudian melatar belakangi terbentuknya Rumpun Asa, salah satu komunitas sosial yang berada di Jakarta. Komunitas ini pendengar hadir sebagai wadah bagi anak-anak ataupun keluarga homeschooler untuk tetap bisa berinteraksi antar sesama. Lantas bagaimana kisah dibalik terbentuknya Rumpun Asa dan program-program apa saja yang sudah dijalankan hingga saat ini? Tetaplah bersama dengan kami di Kediri malam ini.

Ya, komunitas Rumpun Asa ini adalah komunitas keluarga homeschooler yang mana menjangkau keluarga yang domisilinya tidak hanya di Jakarta tapi juga di Jabodetabek dan sekitarnya. Pada awalnya, pendengar komunitas ini terbentuk atas banyaknya fenomena di mana keluarga memutuskan untuk memberikan pendidikan homeschooling bagi anak-anak mereka. Namun terkadang fenomena ini justru memberikan tantangan tersendiri bagi anak tersebut untuk bersosialisasi dengan sekitarnya. Belum lagi penggunaan gadget yang lebih marak dimainkan ya, jika anak-anak hanya berdiam diri di rumah saja gitu. Interaksi di dunia maya yang tidak bisa dikontrol sepenuhnya tentu bisa memberikan dampak negatif dalam tumbuh kembang anak. Atas dasar inilah pendengar komunitas Rumpun Asa dibentuk agar bisa menjadi wadah ekspresi serta berinteraksi bagi anak-anak dan keluarga homeschooler. Menciptakan ruang sosialisasi bagi anak-anak khususnya yang berasal dari keluarga homeschooler menjadi salah satu tujuan awal terbentuknya komunitas ini. Namun seiring berjalannya waktu, komunitas ini pendengar juga menjalankan berbagai macam program yang menjadi wadah untuk belajar dan tumbuh bersama. Dalam setiap kegiatannya, komunitas Rumpun Asa selalu melibatkan para anggotanya secara sukarela dan juga aktif ya. Nantinya para anggota komunitas ini bisa menginisiasi berbagai macam acara yang sekiranya bermanfaat dan juga memberikan dampak baik antar sesama. Selain itu, pendengar komunitas Rumpun Asa juga berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk menunjang keberlangsungan program acara. Kerjasama ini juga membuka peluang ya bagi anak-anak atau keluarga homeschooler untuk bisa berkegiatan dengan jangkauan yang lebih luas lagi. Beberapa bentuk program yang sudah pernah diselenggarakan oleh komunitas Rumpun Asa di antaranya adalah Festival Rumpun Asa di tahun 2024 ya, kemudian Pramuka Rumpun Asa hingga kunjungan ke Museum Imeri FKUI, ada juga Lebah Pramuka, ada juga ke penerbit Gema Insani, Stadion JIS dan masih banyak lainnya. Jadi Festival Rumpun Asa ini adalah juga salah satu kegiatan penting yang diselenggarakan oleh komunitas Rumpun Asa. Festival yang diadakan di Perpusnas Indonesia ini berlangsung pada tahun 2024 lalu dan ini menjadi wadah mengeksplor diri ya bagi anak-anak homeschooler yang ada di wilayah Jabodetabek.

Jadi ternyata banyak juga ya program-program dari komunitas Rumpun Asa yang mana menaungi anak-anak ataupun juga keluarga homeschooler. Salah satunya tadi yang sudah saya sebutkan, Festival Rumpun Asa namanya, pendengar, jadi sebagai wadah untuk berekspresi, bermain dan juga belajar bagi anak-anak homeschooler. Ada beberapa rangkaian acara yang juga digelar dalam festival tersebut, mulai dari panggung kreasi, mini lab booth, galeri karya dan lain-lain. Jadi anak-anak ini happy ya dengan berbagai kegiatan tersebut. Mereka bisa menampilkan berbagai macam karya yang mereka hasilkan. Sementara itu para orang tua juga terlibat langsung sebagai panitia acara dalam agenda-agenda di kegiatan komunitas Rumpun Asa. Oke, pendengar, demikian dari komunitas ya di malam hari ini, edisi hari Sabtu 1 Agustus 2026. Dan pastikan Anda terus bersama dengan kami ya, karena saya masih akan menemani Anda semuanya di Kediri malam ini. Setelah ini kita akan bertemu di Ruang Rindu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.

Eko.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat datang.
1: Jadi keretanya masih 2 jam lagi. Tahu gitu tadi Mami masih sempat belanja oleh-oleh buat teman-teman arisan.
2: Kamu ini kok bisa salah lihat jadwal Toto? Bejo, Bejo.
3: Loh, kok jadi nyalain Bejo Tommy ini? Bejo kan dapat info jadwal kereta api ini dari Cak Pi. Ayo Cak, sampai ini kita tanggung jawab toh.
4: Iya, maafkan saya Bu Bos. 20 tahun jadi supir, baru sekarang saya salah lihat jadwal. Maklum, faktor U. Tapi lebih baik datang awal daripada terlambat toh.
1: Ya sudah, wong ya sudah terlanjur.
2: Tapi 2 jam nunggu kereta datang ini terus kita ngapain? Mau makan kenyang, mau tidur kok ya tempatnya ramai begini?
3: Lah ini yang pelupa bukan cuma Cak Pi itu ternyata. Mami juga pelupa ini.
1: Loh.
3: Kalau jam 9 sampai jam 11 malam itu waktunya ruang rindu. Kami kirim-kirim salam buat pasukan Giba RT.
4: Wah, kok ya sama. Suka ruang rindu. Tiap hari kecuali Rabu kan? Saya juga dengerin Pro 1 RRI Kediri loh. Rain and snow, trying to
2: forget but I won't let go. Walah, untung Bejo ingat. Untung sekarang ini sudah ada RRI digital. Fans-fansku pasti sudah nungguin.
4: Beli madu di warung Cikgu.
3: Ruang rindu.
2: Ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu.

untuk Anda semuanya pendengar, terima kasih Anda masih bersama dengan kami malam hari ini ya, malam minggu yang syahdu. Saya temani Anda di Ruang Rindu hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ada lagu dari Edi Selitunga, Jatuh Cinta, dan Farid Harja, Ini Rindu. Malam ini spesial lagu-lagu Indonesia dan juga lagu-lagu mancanegara kami hadirkan spesial untuk Anda, menemani Anda beraktivitas dan bersantai malam ya, menikmati malam minggu di rumah saja. Atau mungkin juga di antara Anda malam hari ini ada yang sedang keliling ya, jalan-jalan menikmati suasana malam di Kediri dengan orang yang tersayang gitu ya. Sembari mendengarkan Ruang Rindu, Anda pun juga boleh bergabung bersama dengan kami malam ini pendengar di Ruang Rindu melalui WA Pro 1 0812 34 60 0289 atau 0857 2535 2550. Bisa juga di line telepon kami 0354 310.

0: Anda kembali mendengarkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Saya terima penelpon pertama ya di malam hari ini. Halo, selamat malam, Ruang Rindu,
1: ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana ini ya?
1: Dengan Mas Dwi di...
0: Oh iya, Mas Dwi, lama sekali nggak dengar suaranya Mas Dwi.
1: Soalnya kan anu apa, ini baru apa kebetulan jalan malam gitu kan ya. Jadi ini apa di apa abangan terminal gitu ya. Ini baru aku 26, bikinnya dengan 31.
0: Apanya? Maksudnya gimana tuh?
1: Anu gorengan. Abangan gorengan saya di atas
0: gitu. Oh lagi di atas, di ini naik bus?
1: Enggak, anu ini baru perjalanan pulang dari terminal.
0: Oke. Dari terminal Tulungagung.
1: Iya. Terus ini aku baru sebelum aku request aku pilih boleh ini teruskan ke Jisub gak?
0: Soal apa nih?
1: Anu PJU di jalan PJU apa? Kamu PJU pertama perempatan Radio Jos ke selatan. Jalan apa itu apa selatan itu kadang apa kadang redup terus apa terangnya itu durasi lama tapi saat redup gitu redup.
0: Oh jadi ini penerangannya ini ya agak trouble kayaknya tuh ya, perlu dicek lagi ya. Ini sama di sub ya itu ya, maksudnya di sub ya.
1: Iya teruskan ke sub dan pada soalnya kalau pagi juga main ke Halo RRI juga anu ya.
0: Oke nanti kita coba ya di perempatan Radio Jos ya ke selatan.
1: Iya, lampu PJU pertama ya.
0: Oke, siap.
1: Apa sih timur jalan.
0: Oke, siap Mas Dwi, terima kasih informasinya Mas Dwi ya. Malam ini mau request lagu apa nih Mas?
1: Request lagunya dari Miki Mapubara, Stay With Me, rilis tahun 1979.
0: Stay With Me. Dari siapa tadi penyanyinya?
1: Stay With Me dari Miki Mapubara, rilis tahun 1979.
0: Miki Mapubara. Oke, siap. Salamnya silakan Mas Dwi.
1: Enggak usah. Nungguin ya apa antrian yang lain ya.
0: Oke deh, siap. Terima kasih ya Mas Dwi ya.
1: Miki Mapubaranya Stay With Me.
0: Oke.
1: 1979.
0: Siap, nanti kita putarkan ya. Terima kasih Mas Dwi.
1: Mas.
0: Ya Mas Dwi di Tulungagung ini katanya baru perjalanan, baru turun dari bus ya, mau pulang katanya. Tadi juga informasinya berkaitan dengan penerangan jalan ya di perempatan jalan Radio Jos Tulungagung ke selatan, redup terang gitu katanya ya. Nanti kita cross check ya, Mas Dwi. Terima kasih informasinya Mas Dwi ya. Untuk Anda yang lainnya silahkan pendengar di malam hari ini di Ruang Rindu, Anda pun juga bisa berbagi informasi-informasi bersama dengan kami. Bisa juga request lagu ataupun juga berkirim salam ya. Silahkan 0812-3460-0289 atau 0857-2535-2550. Ada Pak Mariono di Tulungagung. Pak Mariono selamat malam. Minta lagunya Karisma Cinta. Parsenya Buri Marantika. Salamnya buat Bu Etik, Bu Sita, Pak Selamat, Pak Sukarji, Pak Munoto, Pak Bani, Pak Setiogo dan semuanya saja. Terima kasih. Malam minggu kayaknya ramai banget ya di luaran sana ya. Jalan-jalannya di Kota Kediri mungkin ada beberapa titik yang mengalami kepadatan ya. Anda pun juga boleh berbagi informasi bagaimana pantauan trafik ya di jalur yang Anda lalui malam ini, monggo pendengar. Sembari menikmati malam minggu Anda.

Untuk pantauan arus lalu lintas ya di seputaran Jalan PB Sudirman juga malam ini Pare di depan studio RRI Kediri juga ramai lancar. Memang vibes-nya tuh biasanya beda ya. Kalau hari biasa dengan malam minggu tuh beda gitu ya. Malam minggu banyak aktivitas di luar sana begitu ya. Biasanya muda-mudi, ngopi, ngafe ya, jalan-jalan menikmati malam minggu, menikmati weekend ya bersama yang tersayang. Oke, malam ini lagu-lagu yang kami putarkan juga lagu-lagu yang tentu semoga bisa membuat hati Anda happy begitu mendengar, membuat Anda berbahagia. Dan semoga hari malam minggu Anda ya, malam minggu Anda menyenangkan.

0: Ya, hati yang luka dari Betaria Sonata. Ini adalah album musik karya Betaria Sonata yang dirilis di tahun 88. Lagu ini menjadi sangat populer di Indonesia dan masih dinyanyikan hingga kini dalam berbagai versi pendengar. Namun sayangnya dulu pendengar pernah ya lagu Hati Yang Luka ini dilarang untuk diputar. Kenapa? Karena lagu ini bernada pesimis dan juga cengeng. Jadi memang awal mulanya lagu Hati Yang Luka ini sering diputar di TVRI, di RRI dan juga radio-radio lainnya pada waktu itu ya. Membuat lagu ini akhirnya booming dalam waktu yang singkat. Namun akhirnya kemudian pernah dilarang diputar di era Orde Baru. Pada waktu itu yang menjabat adalah Menteri Penerangan Harmoko. Namun ternyata pecinta lagu-lagu Betaria Sonata masih sangat menyukai lagu tersebut pendengar. Jadi sampai dengan sekarang pun kalau kita dengarkan lagu Hati Yang Luka, meskipun terdengar cengeng gitu ya, tapi enak sekali. Apalagi dengan suara khas dari seorang Betaria Sonata. Oke, saya terima untuk pendengar selanjutnya ada Pak Bani yang sudah bergabung di WA kita malam ini. Pak Bani, selamat malam.
1: Selamat malam. Ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, Pak Bani, gimana kabarnya hari ini, Pak Bani?
1: Alhamdulillah, saya agak flu sedikit.
0: Lagi flu. Semoga lekas sehat ya, Pak Bani ya.
1: Amin, amin. Juga Mbak Askar juga diberi kesehatan sekeluarga.
0: Amin, Mbak Tersumbanun, Bapak. Lagunya apa ini, Pak Bani?
1: Termenung dari Titik Sandora.
0: Termenung dari Titik Sandora ya. Salamnya silakan.
1: Ya, salami untuk bapak-bapak semua, ibu-ibu semua yang masih mendengarkan Ruang Rindu. Salam sehat selalu semuanya.
0: Matur suwun sekalipun. Terima kasih Pak Bani, ditunggu nanti lagunya ya Pak ya. Selamat malam. Termenung ya dari Titik Sandora, request dari Pak Bani. Tadi juga ada Pak Uki ya, Pak Uki di Bangsal Kediri minta diputarkan lagu Andaikan dari Hari Nordin. Siap, terima kasih ya Pak ya. Nanti kami putarkan lagunya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Juga Ruang Rindu, Ruang Bagi Rindu dan Memori Lewat Lagu. Selamat malam Pak Aska.
0: Selamat malam juga yang purba di Tulungagung.
2: Iya, sehat selalu Mbak Sangge.
0: Sehat, Alhamdulillah. Semoga jaringan juga sehat selalu ya yang purba ya.
2: Amin. Doa selalu terbaik untuk Mbak Aska juga, semoga sehat keluarga.
0: Amin, matur sembahnuun.
2: Tidak ada Bapak Bani, terima kasih Bapak Bani. Selamat malam. Ya selalu Bapak Bani, keluarga tetap semangat. Pak Sinten, Tunggali Sinten Pak Bapak Bani ini kisah Tunggali pun dan Mbak Aska.
0: Gimana? Nah,
2: Tunggali pun Pak Bapak Bani kok Sinten kah?
0: Pak Bani siapa?
2: Tunggali pun yang lah, singkat diri ini lah.
0: Pak Agus.
2: Agus, selamat malam juga selalu Pak Monoto, selamat malam, sehat selalu. Lektu,
0: kan ini lektu nih kok. Lektu, tereng.
2: Gua lektu, nggak ditanggal nih Mbak Aska, sehat selalu keluarga. Buat sekali juga begitu selamat malam, sehat selalu. Bung Fendi juga begitu selamat malam. Itu matang aja yang dah Mbak Aska, nggak ya? Pernah nggak sekarang lagi? Sambung nggak?
0: Yang siapa? Pak Selamat. Selamat, Pak Selamat belum.
2: Belum, enggak Pak Selamat nggih ditanggal oleh anakku.
0: Siap, siap.
2: Lalu Pak Selamat nggih kita matang Pak Marion di Karang Utan Wono juga terlalu. Mungkin lagunya pun basah nggih.
0: Lagunya apa?
2: Lagunya pun
0: loh. Dari siapa?
2: Lagunya dari itu loh, Memori Pantai Biru.
0: Memori
2: Pantai Biru.
0: Memboni Pantai Biru. Dari Muklas, iya betul betul. Muklas Ade Putra, siap.
2: Iya. Itu aja. Terima kasih waktunya, semangat juga.
0: Assalamualaikum. Terima kasih yang berba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Memori Pantai Biru ya. Siap, nanti kita hadirkan spesial untuk yang purba dan pendengar setia Ruang Rindu. Ada Bu Farida di Palu. Bu Farida, selamat malam. Halo,
3: halo,
0: selamat
3: Mbak
0: malam.
3: Aska. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Farida.
3: Salam Ruang Rindu, rambut lewat lagu. Iya Mbak Aska. Halo.
0: Iya. Gimana kabar Bu? Kabarnya gimana?
3: Alhamdulillah kabar? Sehat baik Mbak Aska.
0: Alhamdulillah. Palu gimana Palu? Palu gimana? Cuaca di sana bagaimana?
3: Mbak Aska cerah.
0: Cerah. Malam minggu rame
3: cerah,
0: Bu Farida.
3: Malam ini cerah.
0: Iya.
3: Mbak Aska tunggu sebentar ya, delay suara, suaranya beda.
0: Oh
3: delay.
0: Gitu, iya. Saya pikir tadi sinyalnya, iya, sinyalnya agak kurang bagus kah? Agak putus-putus ya tadi.
3: Bukan.
0: Agak delay.
3: Iya.
0: Oh, oke, siap.
3: Ini suara kembali dah suara.
0: Enjek.
3: Oh, ini pesawat radionya. Mbak Aska lagunya.
0: Iya. Lagunya apa Bu? Ya, lagunya apa? Mau diputarkan lagunya siapa, Bu Farida?
3: Dari kiri.
0: Yang apa? Terlalu atau yang apa?
3: Rina Pat.
0: Apa?
3: Tak berbuah. Dari kiri, rindang tak berbuah.
0: Oh, rindang tak berbuah. Sebentar saya cek dulu.
3: Iya.
0: Rindang tak berbuah. Salamnya silakan, Bu. Ya, silakan Bu Farida.
3: Ada Pak Putri ya, ada penasaran dari Palu. Dokter sama PD. Ada.
0: Ya. Siapa lagi Bu Farida? Halo.
3: Dari.
0: Ya. Agak enggak kurang jelas.
3: Mbak, dari Sabang sampai sehat untuk semua.
0: Oke, baik. Siap Mbak, Ibu ya. Terima kasih Bu Farida ya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi agak terkendala sinyal nih ya Bu Farida ya. Tadi katanya delay, tapi nampaknya sinyalnya juga memang kurang bagus ya Bu Farida. Ada Pak Agus di Kediri Kota. Pak Agus, halo, monggo bisa dikoneng lagi Ruang Rindunya malam ini Pak Agus, silahkan ya. Tadi belum sempat terangkat Pak Agus, monggo. Oh, Pak Sukarji ini yang sudah masuk duluan lagi ya. Pak Sukarji, selamat malam.
4: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu dan Memori Lewat Lagu Mbak Aska.
0: Iya Pak Sukarji, gimana kabar Pak?
4: Kabarnya sehat luar biasa nih Mbak Aska.
0: Alhamdulillah. Minggiran gimana?
4: Minggiran sepi Mbak Aska, jalan raya.
0: Sepi lah. Arah Surabaya malah sepi ya. Tapi kalau arah ke Kediri ramai.
4: Sama sepi
0: sama
4: nih
0: juga.
4: Mbak Aska.
0: Oh alang gini. Mungkin lagi malam mingguan di rumah ini. Nggak kemana-mana.
4: Ya mungkin agaknya baru belum gajian Mbak Aska. Masih nginjak satu.
0: Masih nginjak satu. Tapi tanggal satu juga sudah ada yang gajian loh Pak ini.
4: Oh ada ya.
0: Loh iya
4: Mbak Aska berarti ya.
0: Aduh ketahuan aku.
4: Ya saya ngaku kan Mbak Aska.
0: Oh iya iya. Ya, saya tak ngaku aja.
4: Double lagi Mbak Aska ya.
0: Alhamdulillah. Double apa triple
4: ya? Kanan kiri oke lah Mbak Aska.
0: Oh iya ya. Kanan kiri oke. Disyukuri Pak.
4: Ya Mbak Aska. Nanti saya pengen lagu dari Laili Demyati Mbak Aska.
0: Laili Demyati.
4: Ya ini artis dari Malang ini Mbak Aska.
0: Laili Demyati judulnya
4: yang
0: apa?
4: Yang judulnya Bunga Flamboyan.
0: Bunga Flamboyan. Sebentar. Salamnya monggo Pak Sukarji.
4: Ya salamnya tadi ada Bu Harida ya. Selamat malam juga Bu Eti. Pak Jainal, Mbak Diona, juga Mbak Vina ya di Riau. Enggak hilang juga ada Bu Utri, Pak Mas Freddy juga, enggak lupa ada Mas Romato. Ini lama nih enggak muncul ya Mbak Aska?
0: Iya, lama sekali Pak Romato enggak muncul ya.
4: Ya mudah-mudahan sehat semuanya. Yang penting adalah kabar baik Mbak Aska.
0: Betul.
4: Enggak lupa di ruangku ada Yang Purba, Pak Selamat di Kalang Bret. Enggak lupa Pak Mariono, Pak Karyoto. Terus lagi ada Mas Ardiansyah, juga Mas Di Cahyo ya, cuman di Tulungagung juga Pipit nih. Enggak lupa di kota ada Pak Sujianto, terus Lekdul, Pak Agus, Pak Yoyo, juga enggak lupa ada Pak Munoto ya yang di Burungan ini. Selamat malam juga. Dianu, Mbak Pak Munoto itu di Doko Mbak Aska.
0: Oh, geng. Saya tahunya cuma di
4: kota. Juga ada Bu Siti Aisyah, juga Bu Rini. Kita juga nak ya. Kebetulan juga ada ini yang lama enggak muncul di Paris, ada Pak Ucok nih Mbak Aska.
0: Pak Ucok biasanya muncul cuman enggak sering Pak Ucok itu.
4: Ya, biasanya Ling-ling biasanya Mbak Aska.
0: Iya, sampai apal lagu nih.
4: Senengannya Ling-ling. Yang Rahmat juga Pak Tarji, Pak Setiopo. Pak Joko ini mungkin enggak mendengarkan, memang di sini enggak ada Roma Mbak Aska.
0: Roma yang nostalgia apa? Semua dangdut ya Roma.
4: Iya, mudah-mudahan semuanya sehat juga ya. Enggak tahu ada di ini sahabat kita yang di Batu ini kok lama ya.
0: Mas Faris ya di Batu, iya lama sekali enggak muncul.
4: Mas Faris ya, selamat malam. Juga Mas Putra di Gura. Pak Tarji tadi ya, selamat malam juga. Ini dia Mas Arif, juga Mas Gilang ini.
0: Iya.
4: Terus
0: siap. Semuanya saja ya.
4: Garut Mbak
0: Suganji. Baik.
4: Pak Irwan juga ada iya. Dinda ya di Bogor ya, selamat malam juga. Untuk semua saja Mbak Aska yang
0: dimengarkan. Terima kasih Mbak Suganji. Iya.
4: Ya untuk Mbak Aska doa ke
0: baik, halo Pak Sukarji. Iya, terima kasih Pak Sukarji. Ditunggu nanti lagunya. Selamat malam. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
5: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ruang berupa kerinduan memori lewat lagu.
0: Iya, selamat malam Pak Selamat.
5: Tuh, apa anu sehat ya?
0: Sehat, alhamdulillah. Selamat
5: malam, kecil.
0: Sehat juga, Anji. Semoga bapak dan keluarga juga sehat ya.
5: Amin, terima kasih. Ini mengingat waktu biar
0: Anji, siap. Lagunya apa, Pak?
5: Dari Titik Sandora, Merantau.
0: Titik Sandora tadi sudah ada yang minta.
5: Oh, sudah. Berarti anu aja. Malam yang dingin dari apa itu? Duetnya sama Diana Nasution.
0: Malam yang dingin. Diana Nasution dan Melki.
5: Iya, betul.
0: Oh, oke, atau yang Ari Kusmiran?
5: Ya, terserah Nanda.
0: Oke, nanti saya pilihkan ya. Siap-siap.
5: Ternyata nunut Pak Sukarti sama Yang Purba, terima kasih.
0: Siap, Enji.
5: Pada saja tanpa terkecuali.
0: Enji, Bapak.
5: Sehat selalu.
0: Amin.
5: Sehat Nanda, selamat bertugas dan sehat selalu dalam lindungan Allah.
0: Amin, amin. Terima kasih Pak Selamat ya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda kembali mendengarkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Tadi Pak Agus di Kediri Kota ya, juga belum sempat terangkat. Pak Agus, monggo bisa kembali bergabung bersama dengan kami malam ini. Pak Agus, silakan. Iya, Pak Agus, selamat malam.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana Mbak Aska, sehat?
0: Sehat, alhamdulillah. Gimana?
1: Ya, saya juga sehat, alhamdulillah.
0: Pak Agus mau minta lagunya siapa?
1: Saya mau minta lagunya Iwan Fals, Mbak Aska.
0: Iwan Fals, yang apa? Judulnya apa, Pak Agus?
1: Judulnya Tampo Mas Dua.
0: Tampo Mas 2. Oke, salamnya silakan.
1: Salamnya untuk Mas Gilang yang di Kertosono, Mas Arif di Nganjuk, Mas Dio di Palu, Bu Barida juga yang di Palu, Bung Brand di Bersaibu di Merauke juga.
0: Ya.
1: Bu yang di Kalimantan, bu siapa? Bu Eti, ya Bu Eti, selamat malam Bu Eti. Dan bersama Bapak yang di Tulungagung, Pak Slamet.
0: Pak Slamet.
1: Yang berbun juga yang
0: berba, Pak, ya.
1: Pak Mariono. Lejul yang di Kediri Kota, dekat dengan rumahku tuh. Aku sering main sana, Mbak Aska.
0: Oh, katanya, njie, siap.
1: Untuk Ibu Eti, juga untuk yang di Wates tuh, Ibu Rini, Ibu ya, Sita Isa Kandat, Bunda Sita di Kedang Sewu.
0: Iya, semuanya saja Pak Agus ya.
1: Ya, semuanya saja Mbak Aska, mudah-mudahan ya, selalu sehat.
0: Terima kasih, amin.
1: Terima kasih ya Mbak Aska, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Freddy di Merauke.
2: Iya, Mbak Aska. Apa kabar, Mbak Aska?
0: Kabarnya sehat, alhamdulillah. Cuaca juga cerah malam ini di Kediri.
2: Luar biasa.
0: Bapak juga sehat ya, Pak Freddy?
2: Iya, alhamdulillah. Kami keluarga baik-baik, sehat. Kemudian cuaca juga Merauke hari ini sempat berawan, bahkan sempat mendung beberapa saat gitu. Tapi tetap belum ada hujan, Mbak.
0: Karena kita masih kayaknya kemarau masih panjang ini ya.
2: Betul. Biasanya sampai awal November, pertengahan atau akhir November.
0: Baru setelah itu masuk hujan,
2: musim hujan. Mulai hujan.
0: Iya.
2: Hujan awal-awal saja. Tapi tetap dingin ini, karena oke masih dingin. Biasanya Agustus ini puncaknya itu dingin sekali.
0: Iya, baik. Mas Freddy mau diputarkan lagunya siapa?
2: Aja hari ini kita lagu Indonesia atau
0: Indonesia
2: manca,
0: dan juga manca, dua-duanya.
2: Kalau begitu ya, karena Ruang Rindu Aldi, saya mau request lagu, satu lagu dari Matt Monroe.
0: Matt Monroe. Masih yang apa?
2: Matt Monroe, judulnya The Music Play.
0: The Music Play it, ya, yeah. Play it. Matt Monroe, yeah. Siap.
2: Matt Monroe, ya.
0: Yeah. Salamnya yeah, silakan, Mas Freddy.
2: Okay, barusan Pak Agus ya. Nah, juga Pak Slamet, Pak. Lupa.
0: Siapa? Yo.
2: Pak Agus, Pak Slamet, Pak
0: Agus, ya.
2: Aduh. Gak Lekdul juga ada Pak Tarji, Pak Sukarji, ya, kemudian juga ada Kang Maman, Kang Ahmad Irwan, Teteh Dinda. Kayaknya agak lama gak denger Teteh Dinda suaranya di Kediri.
0: Iya, Tapi biasanya gabungan tapi di akhir-akhir, jadi belum sempat terangkat.
2: Oh iya gitu.
0: Oh ini ya. Tadi saja, tadi barusan telepon nih, belum terangkat juga ini Bu Dinda.
2: Oh belum terangkat ya. Oh berarti iya, bakal bergabung ya. Ya selamat siap malam saja. Semoga bisa bergabung ya Tete Dinda, Tete, biar tetap sehat ya, semangat gitu. Soalnya dengan musik itu juga menenangkan jiwa, jadi tambah sehat jadinya. Oke, saya lanjut beberapa teman lagi ya. Ada ibu-ibu yang belum sempat saya sapa ya. Ada Ibu Pipit di Tulungagung sana. Pipit, Rayu, Bu Eti di Pasir Panajam sana, Bu Dewi, kemudian juga ada Bu Rini, Bu Siti Aisyah, ada Aunty Deona yang ada di Kupang sana ya.
0: Iya, Mbak Deona. Lama sekali nggak gabungan juga nih Mbak Deona ya?
2: Ya, memang apa kadang padat jaringan jadi agak susah masuk. Tapi mungkin
0: mantau terus ya.
2: Kan ada tambahan nomor telepon.
0: Oh
2: kan?
0: iya betul.
2: Iya. Sekarang kan Kediri punya 4 nomor telepon termasuk yang WhatsApp tuh.
0: WhatsAppnya 2, yang okay, satunya sudah nggak dipakai soalnya Mas.
2: Oh iya, satunya nggak dipakai ya. Oh gitu, oke. Okay. Kemudian juga ya saya sapa juga Mbak Ayu yang ada di Masowi, Maluku Tengah, juga Ibu Farida yang di Parigi Motong Palu sana ya.
0: Iya, tadi dan, juga sudah gabungan Bu Farida.
2: Oh, sudah gabung tadi sudah. Ya. Alhamdulillah ya. Juga ada Bang Le yang di Kalimantan Utara.
0: Siap.
2: Oke, untuk semuanya saja ya.
0: Terima kasih. Rangkum,
2: tanpa kecuali. Semoga semuanya sehat walafiat.
0: Amin.
2: Dan
0: amin.
2: Juga kita tunggu suaranya Pak Munoto, suara yang garing, semangat gitu ya.
0: Iya, siap.
2: Oke, Mbak Aska, selamat bertugas, tetap jaga kesehatan, doa yang terbaik untuk Mbak Aska bersama.
0: Terima kasih, Bung Freddy.
2: Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Freddy di Merauke ya. Pak Ramadan juga lama sekali memang tidak terdengar suaranya ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Iya, terputus ya. Ini Pak Munoto gabungan ya. Barusan disenggol Bung Freddy langsung muncul. Pak Munoto, selamat malam.
3: Selamat malam, Ruang Rindu. Ruang Bersaksi Rindu, memori lewat lagu bahasa.
0: Iya, Bapak. Gimana kabar?
3: Alhamdulillah sehat, Mbak Asta, sekeluarga gimana?
0: Saya juga sehat, alhamdulillah. Sehat semua, Pak.
3: Dan semua selalu diberkain kesehatan.
0: Amin, amin, jenengan juga ya, Pak ya. Sehat terus.
3: Semalam saya juga gabungan di Mas Kauji.
0: Oh iya. Tadi Bu Dinda juga sempat calling-calling nih, belum saya angkat juga, belum terangkat Bu Dinda.
3: Semalam terakhir gabungannya.
0: Oh iya, biasanya di jam-jam akhir Bu Dinda gabungannya.
3: Tapi saya tuh Mbak Dinda. Ya nih, nanti kalau masih
0: nggih, kalau masih nutut mau lagunya siapa?
3: Dari Gombloh ya.
0: Judulnya apa?
3: Kebiar-kebiar.
0: Kebiar-kebiar. Nah iya, ini memang cocok ini di bulan Agustus ya, Pak Munoto ya.
3: Iya, makanya bulan Agustus kita berkebiar-kebiar biar meriah.
0: Oke, siap, nanti saya putar.
3: Salamnya ikut Bung Freddy tadi. Mudah-mudahan Bung Freddy di Merauke selalu sehat di keluarga.
0: Amin.
3: Tidak ada suatu halangan apapun.
0: Amin.
3: Mudah-mudahan dilancarkan rezekinya, rezeki yang berkah barokah.
0: Amin.
3: Salamnya ikut Pak Agus juga tadi ya. Ikut Bu Parija juga sudah lengkap itu semuanya.
0: Siap.
3: Jalan Bapak Bani sama Letul ini ya.
0: Iya, Pak ya. Bani dan Letul.
3: Mudah-mudahan Pak Bani selalu sehat.
0: Amin.
3: Tuan Mbak Aska, mudah-mudahan kalau pulang hati-hati Mbak Aska.
0: Inci, Bapak, terima kasih Pak Munoto ya. Siap.
3: Bisa selamat, mulai selamat.
0: Amin.
3: Kesannya Gusti Allah, ketemu keluarga Joyo Malu.
0: Inci, terima kasih pantungane Pak Munoto. Atas bantuan Pak Munoto, Inci.
3: Dibenarkan sehat, ya.
0: Amin.
3: Matur nuwun Mbak Aska sekalipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Munoto ya.

Sudah saya Askara, saya menemani Anda semuanya malam ini di Ruang Rindu. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung malam ini ya. Semoga Anda selalu happy dan juga berbahagia tentunya. Pastikan terus bersama dengan kami mendengar malam ini, karena saya masih akan menemani Anda semuanya.

Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Bukan cuma di Indonesia, ternyata Belanda juga punya Pulau Jawa versi mereka. Adalah Java Island, sebuah pulau kecil di semenanjung sempit di Eastern Harbour District Amsterdam yang berfungsi sebagai kawasan permukiman. Lokasinya juga terbilang unik karena berada tepat di sebelah pusat kota tua Amsterdam yang ikonik. Java Island dibangun pada tahun 1900-an sebagai area tempat bersandarnya kapal-kapal berukuran besar. Kapal besar tersebut bertugas mengangkut komoditas dari Hindia Belanda dan berbagai pelabuhan lain. Di era kejayaannya, kawasan ini menjadi salah satu pusat pelayaran kolonial Belanda dan Hindia Belanda. Java Island pernah kehilangan fungsinya sebagai pelabuhan ketika Indonesia merdeka. Tahun 1970-an, kawasan itu ditinggalkan. Akan tetapi, pemerintah Belanda memanfaatkannya kembali sebagai area permukiman. Yang membuat Java Island semakin unik adalah nama-nama beberapa bangunan yang diambil dari tempat-tempat di Pulau Jawa seperti Serangkrat, Majangkrat, Lamongkrat, dan Brantaskrat. Selain itu, terdapat taman-taman atau twin kecil nan cantik yang dinamakan Tosari Twin, Imogiri Twin, Kraton Twin, Bogor Twin, Serangkrat, sampai Taman Sapi Twin.

0: ya, tadi ibu belanja di minimarket seberang rumah. Backsoundnya lagu-lagu AI. Sekarang di rumah ayah juga dengerin lagu-lagu AI. Tapi ya memang enak-enak sih musiknya.
1: Bener bu, di kantor teman-teman juga banyak yang dengerin lagu-lagu AI. Meskipun produk kecerdasan buatan, tapi hasilnya memang keren-keren loh.
2: AI itu apa sih, Bu? Guruku di sekolah juga sudah mulai mengajar menggunakan AI. Metodenya sangat menarik dan menyenangkan.
0: Anak ibu makin pintar. Sini, Bunda kasih tahu. Jadi, AI adalah aplikasi otomatis yang ada di HP atau komputer yang bisa menjawab semua pertanyaan, seperti PR kamu di sekolah. Semua digerakkan oleh teknologi keren, namanya Artificial Intelligence, yang disingkat AI.
1: Selain itu, AI merupakan sahabat baru yang wajib kita kenali. Dia siap sedia membantu kita menghitung cepat, menerjemahkan bahasa asing, dan masih banyak lagi.
2: Kalau gitu, apakah suatu saat nanti AI bisa menggantikan manusia seperti kita?
0: Anak pintar, AI memang bisa melakukan apa saja sesuai permintaan kita. Tapi ingat, AI tidak punya perasaan, inisiatif, dan kreativitas seperti manusia. AI adalah teman canggih kita, tapi bukan berarti menggantikan peran kita.
1: Kenali AI, sang sahabat baru.
0: Jadilah pintar bersama teknologi
2: tanpa membatasi kreativitas dan inovasi.

Mendengar ada satu cerita inspiratif yang tentu ini bisa memberikan pesan moral untuk kita semuanya, yaitu tentang anjing dan bayangannya. Seekor anjing berjalan pulang sambil menggigit sepotong daging di mulutnya. Dia harus melewati sebuah jembatan kecil di atas sungai. Saat berjalan di jembatan, anjing melihat bayangannya di permukaan air sungai yang sangat jernih. Anjing mengira bayangan itu adalah anjing lain yang juga membawa sepotong daging. Ia berpikir daging yang dibawa anjing lain itu lebih besar dari miliknya. Karena serakah, anjing pun membuka mulutnya untuk merebut daging yang ia lihat di air. Alhasil, daging yang ia gigit terjatuh ke sungai dan hanyut terbawa arus. Anjing pun pulang dengan tangan kosong karena keserakahannya sendiri. Nah, pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita tadi adalah jangan serakah dan selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki. Keserakahan hanya akan membuat kita kehilangan apa yang sudah kita punya.

Pendengar, dengan demikian selesailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Sabtu 1 Agustus 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan segenap kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri, selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program 1 FM 100,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program 1 FM 100,2 MHz kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini Minggu 2 Agustus 2026 dari Jalan PB Sudirman 104. Kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: di satu frekuensi 100,2 FM RRI Kediri.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Kediri di mana saja Anda berada. Pagi hari ini edisi hari Minggu 2 Agustus 2026, saya Aska Ariska menemani Anda di Kediri Pagi. Kami akan hadirkan informasi-informasi menarik untuk Anda di sepanjang Kediri Pagi. Anda pun juga bisa bergabung bersama dengan kami untuk berbagi kabar-kabar daerah melalui WA Pro 1 0812-3460-0289 atau 0857-2535-2550. Bisa juga di lain telepon kami 0354310-1108. Untuk mengawali jumpa kita pendengar pagi ini, kami hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi dengan tema Muhasabah Nafs untuk menjadi pribadi yang lebih baik.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana wa nabiyyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, hidayah, dan inayahnya sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan anugerah, kenikmatan kita masih bisa menjalankan sholat subuh dengan keadaan yang sehat walafiat. Tak lupa salawat salam mala senantiasa kita haturkan, kita ulukkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai di dalam menjalankan bagaimana hidup ini harus seimbang antara hablum minallah dengan hablum minannas, menjadi manusia yang bisa menyeimbangkan antara menjadi makhluk yang saleh secara ritual sekaligus saleh secara sosial. Pemirsa Mutiara Pagi di mana pun Anda berada, alhamdulillah kita bertemu lagi pada pagi hari ini. Saya akan menyampaikan tentang pentingnya bermuhasabah diri untuk meraih kehidupan yang lebih baik. Muhasabah di sini diartikan sebagai introspeksi. Introspeksi diri merupakan salah satu kunci penting yang bisa kita lakukan dalam pengembangan pribadi dan spiritual kita. Dalam kehidupan yang penuh dengan tantangan dan godaan ini, muhasabah atau introspeksi menjadi aspek yang sangat berguna untuk mengevaluasi tindakan, pikiran, perbuatan, serta tujuan hidup kita semua. Dengan muhasabah, kita bisa lebih memahami diri kita sendiri, mengidentifikasi kesalahan yang kita lakukan, serta terpenting adalah menentukan langkah-langkah evaluasi dan perbaikannya untuk kehidupan di masa mendatang. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang beriman untuk senantiasa melakukan muhasabah diri perihal persiapan-persiapan yang akan kita bawa menuju akhirat. Dalam surat Al-Hasyr dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kalian kepada Allah karena sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Hasyr ayat 18. Pemirsa, ayat tersebut mendorong kita semua untuk secara rutin melakukan introspeksi terhadap tindakan kita agar kita dapat memperoleh manfaat dan keuntungan di masa depan. Maka muhasabah atau introspeksi merupakan langkah penting dalam perbaikan diri dan merupakan langkah evaluasi apakah tindakan kita sudah sesuai dengan ajaran syariat Islam. Dengan melakukan muhasabah ini, kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial, akan lebih berhati-hati dalam setiap langkah dan tindakan kita. Karena segala sesuatu akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Wanzuru ma dadakhartum li anfusikum min a'malis shalihah. Liyaumi ma'adikum wa'irdikum ala rabbikum. Yang artinya, periksalah diri kalian sebelum kalian dihisab nantinya. Perhatikanlah apa yang telah kalian kumpulkan untuk diri kalian, yakni berupa amal kebajikan untuk nantinya dibawa menuju hari kembalinya kalian, yakni hari akhir, dan pertanggungjawaban kalian kepada Tuhan kalian. Selain ayat di atas, Rasulullah juga menjelaskan kepada kita semua dalam salah satu hadisnya bahwa barometer atau tolak ukur seseorang untuk disebut sebagai hamba yang takwa adalah ketika seseorang itu melakukan introspeksi diri. Dalam riwayat Maimun bin Mahran, Rasulullah pernah bersabda, "La yakunu al-'abdu minal muttaqin hatta yuhasibu nafsah." Yang artinya, seorang hamba tidak bisa disebut sebagai golongan orang yang bertakwa sampai ia bisa mengoreksi dirinya sendiri. Pemirsa Mutiara Pagi di mana Anda berada, tentang anjuran untuk melakukan muhasabah diri dalam ayat Al-Quran, tafsir dan juga hadis Nabi di atas menegaskan betapa pentingnya aktivitas ini kita lakukan pada setiap waktu dan keadaan. Kenapa? Karena melalui muhasabah kita semua dapat memperbaiki kekurangan, memperbaiki kesalahan, serta mengevaluasi kelalaian kita. Kita mampu melihat kekurangan kita sehingga kita mampu nantinya untuk melakukan langkah perbaikan. Tanpa adanya muhasabah, kita sebagai hamba Allah mungkin akan selalu merasa bahwasanya kita sudah sempurna. Padahal bisa jadi yang kita lakukan mungkin masih ada kekurangannya. Maka memuhasabah diri kita, mengintrospeksi terhadap apa yang kita lakukan minimal di dalam satu hari itu adalah menjadi penting. Kenapa? Karena hari esok adalah menjadi hari yang baru. Jangan sampai kita melakukan kesalahan yang sama. Karena manusia itu harus progres. Artinya apa? Harus ada kemajuan dari hari ke hari. Jangan sampai kemudian kita melakukan kesalahan yang tidak kita sadari karena kesalahan kita tidak melakukan muhasabah. Dengan demikian, diharapkan kekurangan, kesalahan, kelalaian tidak akan terulang lagi di kemudian hari. Pemirsa, selain menunjukkan betapa pentingnya introspeksi diri atau muhasabah, juga menunjukkan bahwasanya kiat-kiat seperti itu merupakan ciri khas orang-orang yang sukses, yaitu mereka akan terus berusaha melakukan kebaikan dan perbaikan demi meraih kenikmatan setelah kematiannya. Rasulullah pernah bersabda yang artinya, orang yang sukses adalah mereka yang senantiasa mengevaluasi dirinya serta beramal untuk kehidupan sudah kematiannya. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya serta hanya berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Pemirsa Mutiara Pagi di mana pun Anda berada, introspeksi diri adalah kunci utama dalam mengembangkan pribadi dan spiritual kita. Kenapa? Karena di tengah berbagai tantangan dan godaan kehidupan, introspeksi atau muhasabah memungkinkan kita untuk mengevaluasi tindakan, pikiran dan tujuan kita dengan lebih baik. Dengan cara ini, kita dapat mengidentifikasi kesalahan, lalu kemudian kita mentabulasi bagaimana kekurangan-kekurangannya, lalu kemudian kita membuat langkah perbaikan. Kita berbaiki, merancang langkah-langkah perbaikannya seperti apa yang bisa kita lakukan. Maka di dalam kehidupan orang-orang yang beriman, jangan sampai kemudian kita hanya selesai pada melakukan kewajiban-kewajiban atau sunnahnya saja. Yang penting kewajibannya sudah dilakukan, maka tanggung jawabnya sudah gugur. Tapi bukan itu semata, tapi bagaimana kita selain melihat kuantitas ibadah kita, kita juga harus memperhatikan kualitas ibadah kita. Dengan kita memuhasabah diri, apakah sholat kita, apakah ibadah kita yang lain itu sudah berkualitas. Kenapa? Karena kualitas di dalam ibadah itu menentukan seberapa jauh pahala yang kita dapatkan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan kewajiban salat, kita lakukan 5 waktu. Tapi ketika kita hanya melakukan kewajiban, maka kita hanya gugur sebagai abdullah, sebagai hamba yang berkewajiban melaksanakan salat 5 waktu. Namun kita harus ingat bahwasanya di dalam ibadah-ibadah yang mahdhah itu terdapat fadilah-fadilah yang besar sekali. Termasuk bagaimana kunci kita mendapatkan keridhaan Allah dan fadilah dalam sholat, yakni kunci kita dalam mendapatkan kekhusyuan. Bagaimana kekhusyuan menjadi kunci, bagaimana kekhusyuan itu menjadi pintu tolak ukur Allah Subhanahu wa taala dalam menilai keseriusan hambanya menjalankan ibadah. Apakah introspeksi muhasabah ini hanya selesai kepada ibadah yang mahdhah? Tidak. Kita sebagai manusia, kita sebagai hamba Allah, kita hidup di dunia, maka selain kita melaksanakan ibadah, kewajiban kita menyembah kepada Allah, menjalankan perintah dan menjauhi larangannya, kita juga dituntut untuk bagaimana menjadi makhluk sosial. Bagaimana kita berinteraksi setiap hari, setiap waktu dengan orang lain. Dimulai dari keluarga kita, circle terdekat kita, kita berteman dengan siapa, kita dalam lingkungan keluarga yang seperti apa. Hal tersebut juga akan menentukan bagaimana nilai-nilai kesalehan sosial kita juga akan berpengaruh terhadap nilai-nilai ritual, saleh ritual yang kita laksanakan. Orang tidak mungkin akan melaksanakan ibadah secara baik kalau sosialnya buruk. Kenapa? Karena ibadah yang baik itu dimulai dari lingkungan. Bagaimana kita menata diri kita, bagaimana lingkungan itu membawa kita seperti apa. Karena kita hidup di dunia, kita hidup di dunia mempersiapkan kehidupan akhirat. Ketika kita melangkah, ketika kita berbuat, ketika ada godaan untuk berbuat buruk, berbuat jahat, maka kita harus bisa mengintrospeksi diri kita. Kita lakukan self mirroring, jadi bagaimana kita bercermin, jadi mencerminkan diri kita seperti apa. Ketika ada godaan untuk melakukan korupsi di dalam kantor atau seperti apa, maka kita lihat, oh bagaimana kalau seandainya saya yang digitukan. Kemudian ketika kita ada godaan untuk menyakiti orang lain, kita lihat ke diri kita, kita cerminkan, seandainya keluarga saya atau saya sendiri yang digitukan, bagaimana rasanya. Itu merupakan salah satu bentuk daripada muhasabah diri, yakni self mirroring. Kita bercermin melihat kekurangan kita seperti apa dan mengimajinasikan bagaimana seandainya yang kita lakukan itu ternyata menimpa kita sendiri. Kalau kita sakit, kenapa harus menyakiti orang lain? Kalau ternyata kita tidak suka, kenapa kita harus memberikan sesuatu hal yang buruk itu kepada orang lain? Maka menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan yang buruk, lalu kemudian kita mereviewnya, melihat kembali serta melakukan langkah-langkah perbaikan merupakan bagian daripada langkah-langkah muhasabah diri atau muhasabatun nafs. Pemirsa Mutiara Pagi dimanapun Anda berada, mari kita gunakan introspeksi diri atau muhasabatun nafs sebagai alat untuk memperbaiki kekurangan, mengoreksi kesalahan, dan serta mengevaluasi kelalaian yang telah kita lakukan. Dengan begitu kita dapat memperbaiki diri dan memastikan bahwa kita mempersiapkan diri ini dengan baik untuk kehidupan setelah mati. Kenapa? Tujuan hidup kita sejatinya, hakikatnya adalah mempersiapkan the day after die. Bagaimana kita mempersiapkan akhirat kita? Maka kita harus menyeimbangkan antara kesalehan ritual berbanding lurus dengan kesalehan sosial kita, dan senantiasa melaksanakan perbuatan-perbuatan yang diwajibkan, dianjurkan dan melakukan perbaikan-perbaikan diri agar hari esok lebih baik daripada hari ini atau hari yang lain. Itu mungkin yang saya sampaikan untuk mukadimah.
1: Baik, siap. Terima kasih Ustadz Fakhrudin. Kita jeda terlebih dahulu Ustadz ya. Untuk okay. Anda pendengar silakan bisa bergabung melalui WA Pro 1 pagi hari ini. Tema kita adalah muasabah nafs untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Anda bisa bergabung di WA 0811-354-1116. Ustadz, jangan ditutup teleponnya terlebih dahulu Ustadz ya. Nanti di sesi kedua kita akan buka untuk sesi tanya jawab. Maka dari itu tetaplah Anda bersama dengan kami di Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kediri.

0: Terima kasih. Kita kembali lagi di Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kediri. Kita masih mengulas berkaitan dengan muhasabah nafsu untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi bersama dengan Ustaz Ahmad Fahrudin FIM THI, pengasuh Pondok Pesantren Darul Hawaid Tawar Jombang sekaligus juga dosen prodi KPI Unhashi. Ustaz masih standby, Ustaz ya?
1: Okay.
0: Baik, Ustaz, ini ada yang bergabung dengan kita di WA Pro 1. Ada Bu Yayu di Kediri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana mengajarkan anak-anak di zaman sekarang untuk muhasabah diri? Karena zamannya berbeda dengan zaman kita dulu. Nah, ini bagaimana, Ustaz?
1: Okay. Jadi, bermuhasabah itu kan kita bagaimana mereview ya, mengevaluasi. Jadi secara apa namanya, secara dalam praktiknya mungkin kita beri pemahaman. Dalam sekolah itu satu semester itu pasti ada dua kali assessment.
0: Yeah.
1: Ya, assessment kita apa namanya, kita sebutnya sebagai evaluasi. Bagaimana setelah apa yang kita lakukan atau setelah dalam pelajaran itu dalam tengah semester, maka kita bagaimana kita melihat apa yang kita lakukan ini sudah sesuai belum dengan capaian, target capaiannya. Nah, maka memuhasabah itu ya sama seperti itu. Bagaimana kita berjalan lalu kemudian kita berhenti sejenak untuk melihat jalan kita ini seperti apa. Jalan kita itu sudah benar atau belum. Jangan-jangan belum sesuai nih, belum sesuai dengan target, atau kemudian belum sesuai dengan apa namanya, peta awalnya seperti apa. Jangan-jangan kita tersesat nih. Nah, jadi kadang-kadang itu manusia itu tidak terasa kalau ternyata dia tersesat di dalam kenikmatan. Jadi kadang-kadang itu kalau manusia diberikan musibah yang tidak enak, itu baru terasa, Pak.
0: Baru lebih mendekatkan gitu ya, Ustaz. Okay.
1: Musibahnya berupa kenikmatan itu malah nggak terasa. Maka jangan sampai ketika kita tidak melakukan muhasabah diri, kita diberikan Allah berupa ujian kenikmatan sehingga kita lupa diri lah. Yang ditakutkan kenapa? Kalau kita nggak muhasabah, kita nanti takutnya lupa diri. Diberikan kenikmatan.
0: Jadinya sombong dan sebagainya ya.
1: Inggih, kita tidak sadar. Oh ternyata saya ini, kalau dalam bahasa Islam ini namanya istidraj. Jangan-jangan kita ini, jangan-jangan saya ini diistidrajkan oleh Allah. Gak pernah ditegur sama sekali, itu bahaya loh.
0: Oke, jadi bisa jadi juga ya Ustaz ya, kalau misalkan kita menginginkan sesuatu, kita sudah berjuang mati-matian, tapi kok gak pernah mendapatkan apa yang kita harapkan. Itu mungkin bisa jadi Tuhan sedang menjaga kita agar kita tidak akan jadi orang yang sombong kalau nanti kita mendapatkan itu. Itu bisa jadi juga ya. Jadi kita mungkin itu dari pengalaman-pengalaman hidup kita itu bisa tadi mengevaluasi, oh mungkin seperti ini loh jalannya Tuhan, oh mungkin seperti ini rencana Tuhan, begitu ya Ustaz.
1: Dan sama seperti kita berdoa, tapi yang seperti jenengan katakan tadi, ketika Tuhan belum kunjung mengabulkan, itu sebuah ujian sebetulnya. Kita ini masih istiqomah enggak sih? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ngaku menyembah kepada Allah dan ngaku hanya bergantung pada Allah, tapi ternyata kita seringkali protes sama Gusti Allah. Gara-gara apa? Kita berdoa seringkali belum dikabulkan. Sebetulnya itu adalah Allah memberikan kita hikmah. Bagaimana kita tidak boleh pantang menyerah. Kita tidak boleh apa namanya, tidak boleh gerusa-gerusu. Bisa jadi kalau Allah kabulkan hari ini, bisa jadi mungkin kita tidak siap atau belum siap. Ketika kita belum siap dikabulkan hari ini ya, nanti jadinya kita akan kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi atau kita lihat, oh mungkin Tuhan belum mengabulkan, mungkin saya masih gini. Seperti itu.
0: Baik, Ustaz, ini ada yang menarik lagi. Ada pendengar kita bergabung pagi hari ini dari, sebentar, ini dari 0823 7911 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ustaz, bagaimana ganjaran untuk orang-orang yang setiap hari mengorek atau membicarakan aib orang lain secara sadar atau tidak sadar? Nah, ini gimana, Ustaz? Artinya kan orang-orang seperti itu mungkin tidak mengevaluasi diri setiap hari bahwa oh ini kurang pas nih begitu loh Ustaz.
1: Jadi ini jawabannya ada dua macam. Ada jawaban secara apa namanya secara nilai agama dan ada jawaban secara organisasi. Okay. Yang pertama saya jawab dulu, kalau secara dalam manajemen keorganisasian atau manajemen, maksudnya ada orang yang memang tugasnya untuk apa namanya mencari kesalahan orang lain.
0: Tim evaluasi misalkan kayak gitu ya Ustaz ya.
1: Ya, atau tim evaluasi tapi bukan seperti itu pemahamannya. Jadi ada apa ya bahasanya QC ya, quality control gitu.
0: Iya, betul.
1: Iya. Jadi quality control itu melihat adakah kekurangan agar yang kemudian di dalam kita memberikan pelayanan ke orang lain agar perfect gitu. Jadi posisinya ya seperti lembaga sensor gitu. Apa namanya menyaring, memfilter yang buruk-buruk itu memang diperbolehkan. Lalu bagaimana kemudian dalam agama orang yang sukanya itu menguliti, mengorek kesalahan orang lain. Nah, ini yang menjadi ada ininya, ada dampak secara hukumnya bagaimana. Ya, jadi kalau dari sisi ganjaran maka orang yang senantiasa mengorek kesalahan orang lain dan lain-lain itu disamakan seperti orang yang hasud, Mbak. Innal hasada ya'kulul hasanat kama ya'kulun nar al-hatab. Jadi orang yang hasud itu diibaratkan seperti halnya api yang membakar kayu bakar. Artinya apa? Dengan dia menghasud, dengan dia seperti apa, maka pahala yang dia dapatkan itu akan terbakar. Di sini terbakarnya bagaimana? Bukan pahalanya pindah ke orang lain, tidak. Tapi pahalanya akan kalah dengan pahala atau ganjaran dosa hasudnya. Dan orang lain yang kita cari-cari kesalahannya padahal dia tidak salah, maka dia akan mendapatkan pahala dari kesabarannya. Nah, jadi bukan berarti kemudian tiba-tiba celing poin kita 5-10 pindah ke orang lain, tidak. Tapi poin kita 5 akan kalah dengan 10 poin apa poin negatif yang kita lakukan, dan orang lain akan mendapatkan poin 10 karena kesabarannya dan karena faktanya dia tidak melakukan kesalahan itu. Jadi apa namanya, sama dengan ghibah juga kan, sama Mbak. Ya, ada orang mencari kesalahan coba kemudian di apa bahasanya itu dirumor-rumorkan itu kan juga hal yang kurang baik. Jadi mending kalau kemudian kita memang pingin menasihati orang lain lebih baik, ya kita ajak bicara. Tapi kalaupun menegur orang lain, jangan di depan orang lain juga, karena menegur itu wajib ketika seorang melakukan kesalahan atau kekurangan. Tapi tetap kita harus perhatikan, harus tetap menjaga kehormatan orang lain. Jangan sampai apa menjatuhkan harga orang lain hanya gara-gara evaluasi.
0: Baik,
1: sebagai saya sih gitu.
0: Baik, nah Ustadz ini saya pernah mendengar juga ya, apakah betul kalau kita merutinkan membaca istighfar itu ketika subuh hari itu adalah waktu yang paling bagus ya Ustadz ya?
1: Jadi membaca istighfar, zikir sebetulnya kapanpun, waktu apapun itu insya Allah. Tapi kenapa kok ada fadilahnya waktu subuh atau sebelum subuh? Karena disitulah waktu yang belum banyak atau tidak banyak orang lain untuk beraktivitas. Makanya kemudian setiap awal mukadimah saya selalu saya panjatkan syukur atas waktu, atas nikmat Allah yang apa memberikan kita kesempatan masih bisa melaksanakan sholat subuh. Karena sholat subuh adalah kunci. Karena sholat subuh itu kunci dalam kita menjalankan kehidupan satu hari. Kalau subuh kita berantakan di satu hari itu, bisa dipastikan pagi kita juga akan ya mungkin ada sesuatu dan lain. Kalau kita kaji dengan secara spiritual. Kalau secara kasat mata mungkin enggak, tapi secara spiritual kita sudah berantakan kalau belum, kalau tidak melaksanakan subuh di waktu yang tepat. Itu yang saya yakini.
0: Baik. Nah, Ustaz, bagaimana sih caranya kita muhasabah diri itu konsisten begitu loh, Ustaz?
1: Jadi bagaimana kita konsisten ya, itu dimulai dari kita disiplin dulu. Jadi okay, kita disiplin terhadap dan komitmen terhadap apa yang kita lakukan. Kalau memang kita tahu kalau hal itu tidak baik ya, maka kita harus mendisiplin diri kita jangan sampai kita melanggar. Intinya don't try, jadi jangan pernah
0: jangan mau coba-coba juga.
1: Coba-coba. Karena coba-coba itu kunci menuju kita terjerumus.
0: Dari awalnya coba-coba kok enak keterusan gitu ya Ustaz ya.
1: Akhirnya enggak bisa muhasabah, baru kalau kena batunya didak baru sadar. Gitu.
0: Baik, jadi memang muhasabah diri itu harusnya memang setiap hari, setiap waktu, baik itu kita mendapatkan ujian atau ketika kita mendapatkan kenikmatan ya Ustaz.
1: Oke. Jadi ketika dapat kenikmatan malah lebih susah kita muhasabah.
0: Jangan-jangan malah lupa untuk muhasabah ya Ustaz ya.
1: Oke. Ya karena ketutup dengan nikmat itu kita na'udzubillah menjadi orang yang lalai gitu.
0: Na'udzubillah. Nah Ustadz, kalau kita muhasabah diri itu boleh gak misalkan kita meminta saran orang lain atau kita meminta orang lain untuk mengevaluasi kita secara pribadi begitu? Itu lebih baik atau kita memuhasabah diri kita secara mandiri saja, sendiri aja gitu, hanya kita dengan Tuhan begitu, atau bagaimana?
1: Jadi kalau meminta kita di apa ya bahasanya, dievaluasi atau dimuhasabah oleh orang lain, itu adalah langkah untuk membantu dalam proses muhasabah kita. Tapi muhasabah sejatinya adalah kita langsung secara diri sendiri, makanya muhasabatun nafas. Kita mencoba untuk merenungi, mentadabburi apa yang sudah kita lakukan. Nah, apa yang kita lakukan. Kalau saya mungkin tidak harus katakanlah, biasanya kan kalau ada tuntunan sebelum tidur kita muhasabah diri, kita macam flashback, kita merewind video kehidupan kita dari pagi itu. Secara kalau saya itu mungkin sebelum melakukan apa-apa, kemudian kadang-kadang langsung terlintas apa nanti kan gini ya, karena pengalaman pernah kena batunya Pak. Jadi learning by doing gitu. Jadi saya ngomong kayak gini karena saya juga pernah kena batunya, makanya kemudian saya ketika dalam setiap kultum, khutbah atau kemudian ceramah, saya sebetulnya kan menasihati diri saya sendiri, sebetulnya kan seperti itu.
0: Baik, siap Ustaz, ini kita sudah di penghujung untuk Mutiara Pagi Ustaz ya. Terima kasih kajian paginya. Nanti kita mengkaji hal-hal lain juga di lain kesempatan Ustaz. Sebagai penutupnya, silakan Ustaz Wahrudin.
1: Ya, terima kasih. Pemirsa Mutiara Pagi di mana-mana berada, alhamdulillah kita sampai di penghujung acara. Dari apa yang saya sampaikan tentang muhasabatun nafas atau introspeksi diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik, bagaimana muhasabah untuk introspeksi menjadi peran penting dalam kehidupan kita. Kita melihat apakah apa yang kita lakukan sudah sesuai, apa yang kita lakukan apakah masih kurang, maka dengan muhasabah itu adalah menjadi evaluasi. Tujuan evaluasi adalah bagaimana meluruskan niat kita agar tetap menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya kehidupan manusia hanya mencari satu, yakni ridha Allah Subhanahu wa taala, dan bahagia di saat kembali kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita bergabung bersama dengan program 1 ada di Surabaya untuk mengikuti Warta Berita Pagi.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya. .co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saatnya kita ikuti Warta Pagi Pro 1 RRI Surabaya.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Pagi.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, inilah Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Sari berita. Anggota Komisi DPRD Jawa Timur mengapresiasi pelaksanaan MPLS di Sekolah Rakyat Surabaya yang ada di Kedung Cowek. 270 siswa resmi mengikuti proses pembelajaran di Sekolah Rakyat Jombang. Inilah Warta Pagi selengkapnya, Minggu 2 Agustus 2026, bersama saya, Fresti Oktora.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, Kepala Bakom RI Muhammad Kodori memastikan Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 di Kedung Cowek Surabaya siap beroperasi. Ermina Jain melaporkan.
2: Kepala Bakom Republik Indonesia meninjau kesiapan operasional Sekolah Rakyat 2 Kedung Cowek Surabaya. Peninjauan dilakukan untuk memastikan pembangunan sekolah berjalan sesuai target sehingga kegiatan belajar mengajar dapat dimulai pada awal Agustus 2026. Dalam kunjungannya, Muhammad Kodari menyampaikan optimismenya terhadap progres pembangunan Sekolah Rakyat 2 Kedung Cowek. Ia menilai secara umum pembangunan fisik telah menunjukkan perkembangan signifikan. Sekolah Rakyat 2 Kedung Cowek berdiri di atas lahan seluas 6,6 hektar yang sebelumnya merupakan area persawahan. Keberadaan sekolah rakyat ini merupakan bagian dari upaya pemerintah menghadirkan pendidikan berkualitas bagi anak-anak keluarga kurang mampu, khususnya kelompok desil 1 dan desil 2.
3: Alhamdulillah, kami sangat bangga. Saya yakin Bapak Presiden juga sangat bangga dan sangat terharu kalau melihat langsung perkembangan dari pembangunan sekolah rakyat ini, karena sekolah ini begitu luas. Di sini 5 hektar,
2: 6,6.
3: Totalnya 6,6. Kemudian gedungnya bagus-bagus, gedung sekolahnya bagus, gedung asramanya juga bagus, fasilitasnya juga bagus. Sekolah akan sangat menunjang, membahagiakan bagi pendidikan anak-anak kita, terutama dari kalangan yang kurang mampu ya.
2: Sementara itu, Prapti Wardani, Kepala Sekolah Rakyat 2 Kedung Cowek Surabaya, menyampaikan, Sekolah Rakyat 2 Kedung Cowek Surabaya menampung total 370 siswa dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Dari jumlah tersebut, sekitar 270 merupakan peserta didik baru, sedangkan seluruh siswa berasal dari kota Surabaya.
4: Nanti hari Senin itu mulai kegiatan MPLS, insya Allah ya, ini dari pusat akan dibimbing oleh Tarna dan Taruni.
2: Yang menambahkan, saat ini kepemimpinan sekolah masih dirangkap untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Kedepan, masing-masing jenjang akan memiliki kepala sekolah sendiri. Ermina melaporkan.
0: Pendengar, anggota Komisi DPRD Jawa Timur Cahyo Harjo Prakoso mengapresiasi pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS di Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Surabaya yang ada di Kedung Cowek. Ani Hasana berikut melaporkan.
5: Sejumlah sekolah rakyat SR di Jatim telah memulai masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS pada Sabtu 31 Juli lalu. Namun beberapa di antaranya baru akan melaksanakan pada Selasa 4 Agustus 2026. Komisi DPRD Jawa Timur mengapresiasi pelaksanaan MPLS di SR. MPLS SR di Kota Surabaya yang ada di Kedung Cowek Surabaya dijadwalkan pada Selasa. Anggota Komisi DPRD Jawa Timur Cahyo Harjo Prakoso mengaku telah meninjau kesiapan SR ini dan menunjukkan kesiapan sekolah berjalan dengan baik.
6: Kita juga melihat bagaimana secara kualitas infrastruktur, sarana prasarana yang memang masih dalam tahapan penyempurnaan, tapi sudah sangat membanggakan dan cukup baik. Insya Allah dengan fasilitas infrastruktur yang telah diberikan oleh pemerintah pusat melalui Kemensos dan dilaksanakan oleh teman-teman Dinsos Provinsi Jawa Timur dan juga Dinsos Kota Surabaya, ini akan memberikan, ini akan menjadi suatu investasi jangka panjang bagi generasi penerus kita.
5: Kabid Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Jatim M. Arif Ardiansyah menuturkan, pelaksanaan MPLS SR tidak sama dengan sekolah umum karena ada pendataan dan penjangkauan bagi peserta.
7: Rencananya MPLS kita jadwalkan ya di 31 Juli seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya mungkin karena kesiapan dari SRT 2 Surabaya ini belum 100%, makanya hari Selasa baru kita launching. Jadi masukan untuk Kementerian Sosial kira-kira bisa difasilitasi ya.
5: Surabaya sendiri telah berdiri Sekolah Rakyat Terintegrasi atau SRT yang menggabungkan sekolah mulai dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Sedangkan murid yang ada di UNESA nantinya akan dipindah ke SRT karena gedung UNESA hanya menjadi SR sementara. Ani Hasana melaporkan.
0: Sebanyak 270 siswa resmi mengikuti proses pembelajaran di Sekolah Rakyat Kabupaten Jombang. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Cantia.
8: Sebanyak 270 siswa kini telah resmi mulai mengikuti proses pembelajaran di sekolah rakyat, menyusul penambahan bertahap dari sebelumnya 100 siswa. Kepala Sekolah-Sekolah Rakyat Andi Minarto SPD menjelaskan bahwa kriteria utama penerimaan siswa di sekolah rakyat dikhususkan bagi masyarakat yang masuk dalam kategori desil 1 dan desil 2 berdasarkan data bantuan sosial atau bansos. Kendati demikian, bagi masyarakat tidak mampu di luar kategori tersebut yang dinilai layak, pihak sekolah membuka ruang konsultasi melalui dinas sosial setempat untuk verifikasi ulang.
9: Tanggal 30 Juli sudah mulai 270 siswa yang memenuhi pembelajaran di SM. 90 jenjang SD, 90 SMP, 90 SMA. Totalnya 370. Perlu diketahui bahwa SR itu syaratnya hanya satu, yaitu dari desil 1 dan desil 2. Jika ada masyarakat yang masuk kategori desil 1 atau desil 2, bisa dicek di data bansos di aplikasi, maka ini sudah bisa akan masuk dalam penjangkauan tim TK. Walaupun keluarga tersebut tidak

0: tidak dipelajari disiplin dari awal kapan lagi?
1: Kerjanya apa, Pak?
0: Saya asap.
2: Penerimaan siswa di sekolah rakyat dilakukan melalui proses penjagaan aktif oleh tim pendamping PKH guna memastikan kesiapan orang tua dan siswa. Program ini memberikan kesempatan fleksibel siswa dari sekolah reguler maupun anak yang sebelumnya putus sekolah dapat langsung ditempatkan di berbagai tingkat kelas sesuai asesmen. Cantik yang melaporkan.
3: Pendengar, keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri tidak hanya bergantung pada keberadaan guru pendamping khusus, tetapi juga pada kolaborasi seluruh unsur sekolah hingga orang tua peserta didik. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
4: Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri tidak hanya bergantung pada keberadaan guru pendamping khusus atau GPK, tetapi juga pada kolaborasi seluruh unsur sekolah, mulai dari guru kelas, guru mata pelajaran, wali kelas, hingga orang tua peserta didik. Wakil Ketua Persatuan Guru Nahdlatul Ulama, Perguru Kabupaten Kediri, sekaligus Guru MTSN 7 Kediri, Syamsuddin, kepada RRI menjelaskan bahwa pemahaman mengenai pendidikan inklusi masih perlu terus digaungkan.
5: Anak berkebutuhan khusus ini tidak hanya anak-anak yang dalam tanda kutip dia memiliki keterbatasan dalam belajar, tapi ada juga anak-anak yang dia itu memiliki kelebihan tertentu dalam belajar. Anak ini memiliki kecepatan tertentu dalam belajar, dia juga termasuk inklusi. Maka dari itu, beberapa sekolah itu juga ada yang mengadakan layanan sekolah yang untuk, kalau dulu kita ada PDJI, memaksimalkan peran guru BK, wali kelas, dan memahamkan ini anak-anak teman-temannya itu. Karena kalau kita lebih ekstrim lagi, kasus pembulian itu kadang diawali dari melihat temannya itu memiliki keterbatasan.
4: Sementara itu, bidang penelitian dan pengembangan kelompok kerja guru pendamping khusus Kabupaten Kediri, Ana Septin Rahmawati, mengatakan bahwa guru pendamping khusus memiliki peran mendampingi peserta didik berkebutuhan khusus agar mereka merasa aman, nyaman, dan juga mampu untuk mengikuti proses pembelajaran di kelas.
6: Secara observasi kelas, kita bisa melihat. Setelah itu baru idealnya memang kita panggil ke ruang BK, misalnya. Kamu kok diam, kenapa? Misalkan kita tanya dulu, kalau dia tidak merespon dengan baik, okay, berarti kita tunggu waktu yang tepat. Setelah itu baru kita deep lagi dengan anak tersebut. Jika kita membutuhkan, memang kita sebaiknya berkomunikasi dengan orang tua, panggilan orang tua ke sekolah untuk berkomunikasi. Bu atau Pak di rumah, atas bunti, bagaimana dia di rumah, komunikasinya dengan adik atau kakaknya, dengan tetangga, bagaimana sosialisasi dia di rumah. Nah, dari situ kita punya sedikit data untuk kita berkomunikasi dengan orang tua, berkolaborasi itu tadi, supaya permasalahan si anak ini bisa sedikit banyak kita cari solusi. Kalau memang kita tidak mampu, kita mau bertanya atau mencari solusi lain ke tenaga ahli.
4: Dengan sinergi tersebut, layanan pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri diharapkan semakin mampu menjamin setiap peserta didik memperoleh kesempatan belajar yang setara, aman, dan juga sesuai dengan potensi yang dimiliki. Ana Kusuma, laporkan.
7: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Pendengar, Polda Jawa Timur berhasil mengungkap 178 kasus kejahatan 3C, curat, curas, dan curanmor selama Juli 2026. 209 tersangka berhasil diamankan. Faris Yarbo berikut melaporkan.
8: Kepolisian Daerah Jawa Timur berhasil mengungkap 178 kasus kejahatan 3C, yakni curat, curas, dan curanmor selama periode Juli 2026. Dari pengungkapan tersebut, sebanyak 209 tersangka berhasil diamankan. Direktur Ditreskrim Umpolda Jawa Timur, Kombes Pol Roy Sihombing, menjelaskan dari total kasus yang diungkap, kasus pencurian dengan pemberatan atau curat menjadi yang terbanyak dengan jumlah 98 kasus, diikuti curanmor 51 kasus, dan kasus curas sebanyak 29 kasus. Pengungkapan terbanyak dicatat oleh Polrestabes Surabaya, Polresta Labuan Tanjung Perak, dan Polres Malang. Dari pengungkapan ini, kepolisian mengamankan barang bukti kendaraan 140 unit sepeda motor dan 7 mobil. Petugas juga mengamankan barang bukti berupa hewan ternak seperti sapi, kambing, bebek, dan ayam, hasil ungkap dari sejumlah polres di Jawa Timur.
9: Kita berpikir, ini berdasarkan di Jawa Timur dan masing-masing polres Jawa

0: tersangka kini dijerat pasal ketentuan KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dalam kesempatan tersebut, kepolisian juga langsung menyerahkan barang bukti kendaraan kepada sejumlah korban. Salah satu korban, Hartilinda Fitria, mengaku kendaraannya hilang saat disewa oleh orang penyewa di daerah Pandaan Pasuruan.
1: Pertamanya mobilnya itu disewain selama seminggu. Seminggu baru dapat kabaran sama penyewanya, Mas, kalau mobilnya dicuri. Habis itu laporanlah ke SPKT Polda Jatim, disuruh ke Jatantras. Habis itu dapat sehari, dapat kabaran kalau mobilnya udah ketemu.
0: Untuk itu, ia menyampaikan apresiasi kepada pihak kepolisian karena dengan cepat menemukan kendaraannya. Faris Jarbo melaporkan.
2: Peringhar Bupati Sidoarjo Subandi menutup 3 toko penjual minuman keras yang melanggar ketentuan perizinan. Berikut Januar Fahmi melaporkan.
3: Bupati Sidoarjo Subandi menutup 3 toko penjual minuman keras atau miras di kawasan perumahan KNV saat inspeksi mendadak atau SIDA. Ketiga toko diketahui menjual miras secara eceran meski hanya memiliki izin sebagai distributor. Dalam SIDA tersebut, petugas menemukan berbagai jenis miras golongan B dengan kadar alkohol di atas 20% yang tidak diperbolehkan dijual secara bebas. Sebanyak 624 botol kemudian disita sebagai barang bukti.
4: Hari ini banyak mestinya kita perumah izinnya distributor ya. Kalau distributor adalah menyiapkan gudang, bukan eceran seperti ini. Kalau seperti ini yang jelas tidak sesuai dengan izin yang dikeluarkan ya. Karena kalau seperti ini adalah perda yang dikeluarkan oleh bupati. Nah, ini tidak ada izinnya. Izinnya distributor berarti menyalahi regulasi dan layaknya. Kalau dalam waktu 3 hari, 4 hari masuk juga, itu kan akan kita bahas semuanya. Kemudian kita peringatkan pemilik.
3: Milik toko akan menjalani proses hukum, sementara ketiga tempat usaha diperintahkan untuk tutup sementara. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga menegaskan tidak pernah menerbitkan izin penjualan miras secara eceran. Pemkab Sidoarjo memastikan pengawasan akan diperketat melalui SIDA rutin bersama Forkopimda hingga tingkat kecamatan. Masyarakat juga diminta melaporkan jika menemukan praktek penjualan miras yang melanggar aturan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
2: Pendengar, pemerintah desa Watesari, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo, menegaskan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih KDMP mendapat dukungan penuh dari pemerintah. Oni Arianto melaporkan.
5: Pemerintah Desa Watesari, Kecamatan Balongbendo, Sidoarjo, menegaskan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih KDMP mendapat dukungan penuh dari pemerintah. Dukungan tersebut mencakup pembiayaan, penyediaan sumber daya manusia atau SDM, hingga legalitas kelembagaan. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Watesari, Siswayono, mengatakan pemerintah desa hanya menerima legalitas koperasi, sementara seluruh proses pembentukan telah disiapkan oleh pemerintah bersama Koperasi Merah Putih.
6: Jadi pembiayaan full pemerintah, SDM-nya pemerintah juga yang nyiapin,
7: Okay. Saya
6: hanya terima legal anunya aja. Untuk kepengurusan itu semuanya sudah KDMP sendiri. Bahkan nanti produk yang dijual pun nanti adalah kerjasama pemerintah sama KDMP itu sendiri. Pusat. Karena pembiayaan dari dana desa yang disebutkan di APBN. Bahkan dana desa kan dikurangi sejumlah senilai pembangunan KDMP.
5: Sementara itu produk yang dipasarkan melalui KDMP nantinya merupakan hasil kerjasama antara pemerintah pusat dan koperasi. Skema tersebut diharapkan mampu memperkuat keberlangsungan usaha koperasi di tingkat desa. Oni Arianto melaporkan.
2: Pendengar, unit donor darah Palang Merah Indonesia Kabupaten Tuban memusnahkan kantong darah teridentifikasi reaktif terhadap penyakit menular. Berikut Witra Adila melaporkan selengkapnya.
8: Unit donor darah Palang Merah Indonesia Kabupaten Tuban musnahkan puluhan kantong darah sepanjang tahun 2026. Langkah ini diambil setelah uji laboratorium yang mendeteksi adanya reaktif terhadap 4 jenis penyakit menular berbahaya pada puluhan kantong darah. Berdasarkan data yang dihimpun, dari total 6.955 kantong darah yang berhasil dikumpulkan sejak Januari hingga Juni 2026, sebanyak 48 kantong dinyatakan tidak layak pakai dan terpaksa harus dimusnahkan. Meski begitu, angka tersebut dinilai relatif kecil, hanya mencakup sekitar 0,6% dari keseluruhan perolehan darah.
7: Humas UDD PMI Tuban Sarju Effendi menjelaskan dari proses screening laboratorium tersebut, petugas merinci temuan kasus reaktif diantaranya hepatitis B 37 kantong, hepatitis C 1 kantong, HIV 6 kantong, dan sifilis 4 kantong.
9: Sampai 70 ya Pak? Ya.
10: Kalau total yang reaktif itu ada 48 Pak. Dari Januari sampai Juni.
9: Juni. Jumlah itu terbilang sedikit atau
10: gimana? Kalau jumlah itu masih standar, Pak. Sedikit lah istilahnya.
9: Sedikit nih, Pak.
10: Memang kalau
7: dari temuan puluhan kantong darah yang terkontaminasi tersebut, pihak UDD PMI Tuban meminta masyarakat agar tetap tenang dan tidak berspekulasi negatif terhadap stok darah yang ada. Dari Tuban, Ritra Adila melaporkan.
11: Info olahraga.
2: Pendengar, hasil pertandingan Persebaya versus Sport FC Grup B Piala Presiden 2026 yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya selengkapnya disampaikan Agustin Irdiani berikut ini.
12: Persebaya memenangkan laga melawan Port FC pada laga terakhir penyisihan grup Piala Presiden 2026 dengan skor 2-1 di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Sabtu malam. Hasil ini sekaligus mengunci Persebaya sebagai puncak klasemen grup B. Gol Persebaya dicetak Miguel Pereira pada menit ke-40 dan Alex Martin pada menit ke-47. Sementara gol Port FC disumbangkan Isam Abdallah Saif Al-Sabi pada menit ke-30. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares menegaskan timnya masih memiliki pekerjaan rumah meski berhasil memuncaki klasemen. Menurutnya, hasil positif itu tidak membuat timnya cepat puas karena Persebaya masih berada dalam fase pramusim. Ia menilai masih ada aspek yang perlu diperbaiki agar Persebaya tampil lebih kompetitif di kompetisi yang akan resmi dimulai sesaat lagi. Tavares menyoroti kualitas penguasaan bola dan pengambilan keputusan di area sepertiga akhir lapangan menjadi dua sektor yang membutuhkan perhatian.
13: I need to see the players that I have, the characteristics, if they can make more than one position and in other positions.
12: Ini masih pramusim, tentu masih banyak hal yang bisa kami lakukan untuk mengubah jika ingin tim lebih baik. Kalau umpan kami lebih akurat dan mengambil keputusan lebih baik, kami bisa mencetak gol ketiga ataupun keempat. Kalau bukan sekarang waktunya mencoba, kapan lagi? Saat liga dimulai, saya tidak bisa bereksperimen. Di sisi lain, gelandang Persebaya Jefferson Silva juga menilai performa tim menunjukkan peningkatan seiring dengan keberhasilan para pemain menjalankan instruksi pelatih. Ia juga menyebut rotasi pemain membantu menjaga kondisi fisik skuad di tengah padatnya jadwal pertandingan sehingga performa tetap terjaga. Kami harus tetap rendah hati, berkembang selangkah demi selangkah dan terus berusaha menjadi yang terbaik. Sementara itu sebelumnya Persija juga melibas perlawanan PSMS Medan dengan skor 4-1. Hasil tersebut membawa Persija lolos ke semifinal bersama Persebaya sebagai runner-up grup B Piala Presiden 2026. Agustin Irdiani melaporkan.
11: Demikian info olahraga.
2: Pendengar, demikian warta pagi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fresti Oktora mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
11: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses.

Selamat pagi untuk Anda semuanya. Selamat menikmati hari Minggu Anda. Semoga hari Minggunya menyenangkan ya. Pagi ini Kediri Pagi, saya Aska Ariska menemani Anda semuanya. Dan kami akan hadirkan informasi-informasi menarik untuk Anda di sepanjang pagi. Boleh juga mendengar pagi ini Anda bergabung bersama dengan kami untuk berbagi kabar-kabar penting di sekitar Anda melalui WA Pro 1 0811, maksud kami 0812 ya 3460 0289, atau 0857 2535 2550. Bisa juga di line telepon kami pendengar 0354 310 1108.

untuk wilayah Kediri, mendingan pagi ini tanggal 2 Agustus 2026 ya. Cuaca pagi dan siang cerah, sore hari dan malam hari cerah berawan dengan suhu antara 22 hingga 33 derajat Celcius. Kelembapan 45 hingga 90%, kemudian kecepatan angin dari tenggara selatan 10 hingga 35 km per jamnya. Anda bisa update informasi cuaca di akun resmi BMKG underscore Kediri, atau bisa juga di alamat website resmi ya dari BMKG ya, yaitu bmkg.go.id, atau bisa juga terus pantau siaran kami di 100,2 FM RRI Kediri.

hidup sehat kini semakin mudah untuk diterapkan. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan baru saja menghadirkan kebijakan baru yang bisa membantu kita lebih bijak dalam memilih makanan dan minuman, khususnya yang sering kita konsumsi sehari-hari. Lewat keputusan Kementerian Kesehatan tahun 2026, diperkenalkan sebuah panduan sederhana bernama Nutri-Level. Label ini akan dicantumkan pada pangan siap saji, terutama minuman berpemanis dari usaha skala besar seperti kopi susu, boba, teh tarik, hingga jus kekinian. Nutri-Level hadir dalam 4 tingkatan dari level A hingga level D dengan warna yang mudah dikenali. Level A berwarna hijau tua menandakan kandungan gula, garam, dan lemak yang lebih rendah. Sementara itu level D berwarna merah menunjukkan kandungan yang lebih tinggi. Semakin tinggi levelnya, semakin perlu kita membatasi konsumsinya. Label ini nantinya bisa Anda temukan di berbagai tempat, mulai dari daftar menu di gerai, kemasan, hingga aplikasi pemesanan online. Tujuannya bukan untuk melarang, tetapi sebagai pengingat agar kita tetap seimbang dalam menikmatinya. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya pencegahan berbagai penyakit tidak menular, seperti diabetes, hipertensi, hingga penyakit jantung yang banyak dipengaruhi oleh pola konsumsi sehari-hari. Dengan informasi yang lebih jelas di depan mata, kini pilihan ada di tangan Anda. Mau tetap menikmati atau mulai mengurangi, semua bisa dimulai dari langkah kecil.

Berhenti makan sebelum kenyang. Ternyata prinsip ini telah diwariskan turun-temurun oleh masyarakat Okinawa Jepang. Bernama filosofi Harahachibu yang merupakan kebiasaan makan masyarakat Okinawa Jepang, yang berarti berhenti makan saat merasa sekitar 80% kenyang. Prinsip sederhana ini telah diwariskan turun-temurun dan diyakini menjadi salah satu rahasia umur panjang masyarakat Okinawa yang dikenal memiliki angka harapan hidup tertinggi di dunia. Selain membatasi porsi makan, Harahachibu juga menekankan pentingnya makan secara perlahan dan penuh kesadaran agar tubuh memiliki waktu untuk mengenali rasa kenyang. Kebiasaan tersebut membantu mengurangi konsumsi kalori berlebih, menjaga berat badan tetap ideal, serta menurunkan risiko penyakit kronis seperti diabetes, penyakit jantung, dan obesitas. Meski terlihat sederhana, Harahachibu bukan sekedar aturan tentang porsi makan, melainkan bagian dari gaya hidup sehat yang mengutamakan keseimbangan dan disiplin. Dipadukan dengan konsumsi makanan bergizi, aktivitas fisik, serta hubungan sosial yang baik, filosofi ini menjadi salah satu faktor yang membuat masyarakat Okinawa dikenal tetap sehat dan aktif hingga usia lanjut.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, pagi ini kita update juga informasi berkaitan dengan traffic ya, ataupun juga pantauan arus lalu lintas di wilayah Kota Kediri. Kita pantau dari laman resmi Dinas Perhubungan Kota Kediri. Untuk pagi ini di Simpang Alun-Alun sudah mulai ramai lancar. Pendengar, di Bandar Ngalim juga pagi ini ramai lancar. Di Simpang Jetis ini agak lengang ya. Di Simpang Tosaran pun juga sama agak lengang. Simpang Baruna sudah mulai ramai lancar pagi ini, hari Minggu ya, jadi mulai banyak warga yang beraktivitas atau mungkin juga sedang menikmati Car Free Day ya. Kemudian di Simpang Muni pagi ini juga ramai lancar. Di Simpang Dandangan juga sama, Nabatiasa pun juga sama pagi ini. Kemudian di Ayani Utara juga ramai lancar. Simpang Tamanan pagi ini juga ramai lancar. Di Ayani Selatan juga pagi ini lancar. Untuk Anda yang akan mengawali aktivitas di Minggu pagi, semoga berjalan dengan lancar ya. Hati-hati di jalan, yang sedang mobile tetap fokus berkendara, dan semoga selamat sampai tujuan. Anda pun juga boleh bergabung bersama dengan kami pendengar pagi ini untuk berbagi informasi-informasi penting di sekitar Anda melalui WA Pro 1 0812-3460-0289 atau 0857-2535-2550.
0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Berhenti makan sebelum kenyang. Ternyata prinsip ini telah diwariskan turun-temurun oleh masyarakat Okinawa Jepang, bernama filosofi Harahachibu, yang merupakan kebiasaan makan masyarakat Okinawa Jepang, yang berarti berhenti makan saat merasa sekitar 80% kenyang. Prinsip sederhana ini telah diwariskan turun-temurun dan diyakini menjadi salah satu rahasia umur panjang masyarakat Okinawa, yang dikenal memiliki angka harapan hidup tertinggi di dunia. Selain membatasi porsi makan, Harahachibu juga menekankan pentingnya makan secara perlahan dan penuh kesadaran agar tubuh memiliki waktu untuk mengenali rasa kenyang. Kebiasaan tersebut membantu mengurangi konsumsi kalori berlebih, menjaga berat badan tetap ideal, serta menurunkan risiko penyakit kronis seperti diabetes, penyakit jantung, dan obesitas. Meski terlihat sederhana, Harahachibu bukan sekedar aturan tentang porsi makan, melainkan bagian dari gaya hidup sehat yang mengutamakan keseimbangan dan disiplin. Dipadukan dengan konsumsi makanan bergizi, aktivitas fisik, serta hubungan sosial yang baik, filosofi ini menjadi salah satu faktor yang membuat masyarakat Okinawa dikenal tetap sehat dan aktif hingga usia lanjut.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita bergabung bersama dengan program A3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti Warta Berita Nasional.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
3: Hal penting menjaga persatuan dan mendukung pembangunan nasional. Menteri Lingkungan Hidup menegaskan paradigma pembangunan Indonesia harus bergeser dari eksploitasi lingkungan menjadi pembangunan. Seorang disabilitas lulus mengikuti pendidikan dan latihan sarjana penggerak pembangunan Indonesia atau SPPI. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebut peningkatan kerukunan umat beragama di Indonesia menjadi modal penting menjaga persatuan dan mendukung pembangunan nasional. Berikut Zahrotin Aljana melaporkan.
4: Indeks kesalehan umat beragama juga meningkat menjadi 84,20.
5: Menteri Agama Nasaruddin Umar menilai upaya pemerintah bersama tokoh agama dalam merawat kerukunan mulai membuahkan hasil. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan zikir dan doa kebangsaan di kawasan Monas, Jakarta, Sabtu malam tadi. Ia menyebut meningkatnya indeks kerukunan umat beragama sepanjang 2025 menjadi capaian tertinggi sejak Indonesia berdiri. Nasaruddin menjelaskan, capaian tersebut melampaui target RPJM tahun 2025 dan semakin mendekati target RPJM 2029. Ia menegaskan kerukunan menjadi fondasi utama bagi pembangunan bangsa di tengah keberagaman masyarakat.
4: Indeks kesalehan umat beragama juga meningkat menjadi 84,20 pada tahun 2025 ini. Secara khusus, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh tokoh agama yang terus konsisten dalam membina umat hingga kerukunan bangsa tetap terawat. Ini penting karena kerukunan adalah modal dasar pembangunan.
5: Suasana kebersamaan tersebut juga dirasakan langsung oleh para peserta yang mengikuti zikir dan doa kebangsaan di Monumen Nasional. Salah satu peserta bernama Vio, asal Pandeglang, Banten, mengaku baru pertama kali mengikuti zikir kebangsaan secara langsung. Menurutnya pengalaman tersebut semakin berkesan karena menghadirkan doa bersama lintas agama sebagai simbol persatuan bangsa.
6: Apa yang paling berkesan adalah ketika zikir itu mewakili semua agama. Kan tadi ada berdoa berdasar agama Katolik, Protestan, Islam, dan lain sebagainya. Jadi kayak menunjukkan bahwa kita tuh memang menaungi semua agama, jadi toleransi itu dijunjung. Itu sih yang paling buat berkesan, karena selama ini memang di Indonesia kan mayoritasnya Islam. Ya, ketika ada satu acara besar yang menjunjung semua agama, itu ikut terharu gitu tuh.
5: Vio berharap kegiatan serupa terus diselenggarakan sebagai ruang mempererat persaudaraan antar umat beragama. Ia menilai semangat toleransi yang ditunjukkan dalam acara tersebut menjadi refleksi penting dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.